0: Bagi makan ya mie instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sagunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
3: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar rumah.
4: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
5: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
4: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Orang khusus.
1: Demikian kita menyadari
2: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo

0: bawang putih yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas. Itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat.

0: yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
2: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
3: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
1: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian McCadogary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti, juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan ya di Warta Berita Sentral. Pukul 7:42 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di opini publik untuk Anda yang jelang pukul 7:55 ya waktu Indonesia Barat ya. Pendengar di pagi hari ini saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Dan juga di hari kemerdekaan ini pendengar ya, bagi generasi muda ini bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk belajar, berkarya ya, berpendapat dan memutuskan masa depan bangsa. Di era digital saat ini juga pendengar ya, generasi muda memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan potensi dan menyampaikan gagasan melalui berbagai platform. Nah, kemajuan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, kreativitas, inovasi, pendidikan, kewirausahaan, ya, hingga pemanfaatan media sosial secara bijak menjadi bagian penting dalam menunjukkan semangat generasi muda dalam membangun bangsa. Dan pendengar, saya undang Anda di 0857538103 dan 0811-5756-494. Nah, bagaimana menurut Anda apa arti kemerdekaan bagi generasi muda saat ini dan bagaimana cara generasi muda mengisi kemerdekaan di era digital? Ya, apa yang dapat dilakukan generasi muda untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia? Silakan bergabung di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Ya, namun pendengar ya, kebebasan di era digital juga harus disertai dengan bertanggung jawab. Generasi muda perlu mampu memilih informasi ya, menghindari penyebaran hoax, juga tidak mudah terprovokasi serta menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan yang membangun dan mempererat persatuan. Karena pendengar, semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga toleransi, saling membantu menaati aturan, serta aktif ya dalam kegiatan sosial juga merupakan bentuk nyata kontribusi generasi muda bagi masyarakat dan bangsa. Masih saya undang Anda di 0857-538-10365.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @BintangRadio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikut. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Oke, baik, pendengarannya masih bersama kami ya di RRI Sanggau dan masih menemani Anda di opini publik nih pendengarnya di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan Anda arti kemerdekaan bagi generasi muda saat ini dan bagaimana generasi muda mengisi kemerdekaan di era digital dan apa yang dapat dilakukan generasi muda untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.

Karena pendengar, semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi perbedaan, menjaga toleransi, saling membantu menaati aturan, serta aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk nyata kontribusi generasi muda bagi masyarakat dan bangsa. Karena itu pendengar, kemerdekaan harus dipandang sebagai kesempatan ya sekaligus tanggung jawab generasi muda untuk bukan hanya penerus bangsa tetapi juga bagian penting dari pembangunan Indonesia hari ini. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan mengisi kemerdekaan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat? Nah, nanti kita akan lanjutkan ya pendengar ya mengenai topik di pagi hari itu di pagi hari ini yaitu mengenai kemerdekaan di mata generasi muda. Dan nanti akan terhubung juga bersama narasumber kami melalui via Zoom ya. Nanti akan ada Nasya Fadila Sari yaitu mahasiswa Untan ya, ada Raden Edi ketua umum Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan, dan ada Indana Nurrohmah ya yaitu mahasiswa universitas. Kita cukupkan dulu pendengar di opini publik untuk pagi hari ini, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Sanggau Menyapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dalam program ini ya, dialog pagi Sanggau menyapa. Ya, kami hadir menemani Anda hingga jangan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sudah terhubung juga ya kedua narasumber kami di pagi hari ini. Ini ada Nasya Nadila Sari dan juga ada Indana Nurrohma, yaitu selaku mahasiswa Universitas Tanjung Pura ya. Dan kami juga masih menunggu terhubungnya bersama narasumber kami satu lagi nih pendengar ya. Ini ada Raden Edi ya, Ketua Umum Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan ya, untuk bergabung melalui via Zoom. Dan kami juga hadir ya pendengar ya di pagi hari ini di kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Oke, ternyata ketiga narasumber saya di pagi hari ini sudah terhubung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, baik pendengar ya. Ini mungkin mohon maaf nih, boleh dibuka dulu nih ya mute-nya nih ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Apa kabarnya ini? Ini saya panggilnya Bang Raden atau Edi nih, Bang.
1: Bang Raden aja ini, Kak.
0: Bang
1: di
0: Raden.
1: Familiarnya dipanggil Raden.
0: Oke, siap. Ini kalau Kak Indana ini saya panggilnya apa nih?
2: Saya biasanya lebih sering dipanggil Indah, Kak.
0: Indah ya, oke deh. Mohon maaf, Kak Nasya, boleh dibuka dulu mute-nya. Halo, Kak Nasya. Oke, kayaknya Kak Nasya ini masih untuk terhubung ya di pagi hari ini ya. Halo, Kak Nasya Fadila. Apa kabar?
3: Halo, Kak. Kedengaran nggak ya? Soalnya kayaknya jaringan saya agak lelet nih.
0: Udah bagus ini, kami nerimanya di sini dengan baik nih. Oke, kayaknya memang agak-agak lemot juga nih ya Kak Nasya ya. Tapi aman kok di sini ya kalau untuk Kak Indah. Ya.
3: Udah terhubung kembali, Kak.
0: Sudah.
3: Oke.
0: Oke, baik. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan di mata generasi muda. Ini kalau saya boleh tahu, untuk kedua mahasiswa ini ya, ini posisinya sekarang ada di mana sih? Di Pontianak atau di mana nih?
2: Sekarang kalau saya sendiri lagi di Pontianak karena kebetulan sedang mulai aktif kuliah.
0: Oke, baik. Kalau Kak Nasya di mana nih, Kak Nasya?
3: Saya di Pontianak, Kak. Soalnya memang domisili sini.
0: Oh, memang di Pontianak. Ini saya manggilnya Nasya atau gimana nih? Biar lebih akrab gitu.
3: Nasya aja enggak apa-apa.
0: Nasya aja. Oke, kalau Bang Raden ada di mana nih, Bang Raden?
1: Izin, Kak. Saya juga ada di Pontianak karena kebetulan lanjut kerjanya di sini, tapi biasa juga ke perbatasan kita kalau memang ada agenda.
0: Oke, siap. Ternyata semuanya ada di Pontianak dan saya sendiri aja nih ya di Sanggau ya. Gimana di Pontianak pagi hari ini untuk cuacanya ini? Apakah masih cukup tebal untuk kabut asapnya atau gimana nih?
1: Lumayan, Kak. Ini kalau di sini di daerah Tanjung Raya ini agak lumayan sih.
0: Udah agak
1: pagi-pagi udah ada kabut gitu.
0: Mm-mm, udah agak kurang lah ya karena memang ada hujan juga ya beberapa hari yang lalu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik ya. Dan pendengar di program Dialog Pagi Sanggau Menyapa pada pagi hari ini ya, dalam ruang juga untuk berbagi informasi ya, gagasan dan juga pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena setiap tanggal 17 Agustus ya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih. Namun kemerdekaan bagi generasi muda tentu tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan para pahlawan ya untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan kemerdekaan hari ini juga berarti kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ya, menyampaikan pendapat ya, berkarya, juga berinovasi serta mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa. Dan generasi muda ya, ketiga narasumber saya di pagi hari ini memiliki posisi penting dalam mengisi kemerdekaan ini karena di tengah perkembangan teknologi, pendengar ya, media sosial, tantangan pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga derasnya pengaruh budaya global, generasi muda juga dituntut tidak hanya menjadi pengguna perubahan ya, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Nah, untuk membahas pagi ini ya, telah hadir yang pastinya juga ketiga narasumber saya. Ini saya ke Bang Raden dulu ya, Kak Indah dan Kak Nasya.
2: Boleh.
0: Oke, Bang Raden. Nah, Bang Raden ini kan sebagai ketua Forum Silaturahmi Mahasiswa, bagaimana sih yang bergerak juga nih ya di lingkungan mahasiswa perbatasan. Nah, menurut Bang Raden, apa sih arti sebuah kemerdekaan yang mungkin sebenarnya bagi generasi muda ini yang hidup dan tumbuh di wilayah perbatasan nih, Bang Raden?
1: Oke Kak, kalau kita berbicara soal kemerdekaan bagi kita ya, kaum muda, perlu saya sampaikan bahwa hari ini kemerdekaan itu bukan hanya kita bebas daripada penjajahan secara politik, tapi kemerdekaan itu adalah bagaimana hari ini seluruh masyarakat Indonesia merasakan efek daripada kemerdekaan itu. Baik kita berbicara soal peningkatan ekonomi, pemerataan fasilitas publik, ataupun kesetaraan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, hal itu yang juga

0: lihat hari ini di Indonesia, ya kalau kita tarik beberapa bulan ke belakang, ini banyak sekali berita-berita hot news ya yang muncul di Indonesia seperti itu. Baik itu soal Koperasi Merah Putih, soal MBG, ataupun soal permasalahan-permasalahan isu nasional yang lainnya seperti itu. Tapi di sini kita juga tidak bisa serta-merta sebagai anak muda, sebagai perwakilan generasi muda langsung mencap, oh ini kebijakan ini salah, oh program ini salah, tidak bisa. Tapi perlu ada yang namanya analisa yang cukup baik dalam memperhatikan hal tersebut. Dan tentu anak muda punya peran di sini, Kak. Nah, melalui forum silaturahmi mahasiswa perbatasan ini, perlu saya sampaikan dulu, kami memang baru berdiri di tahun lalu, dan adanya forum ini di wilayah perbatasan berfungsi dan berguna sebagai forum yang menyambungkan lidah aspirasi kawan-kawan generasi muda yang ada di perbatasan, baik dia mahasiswa ataupun tidak, yang pasti dia adalah sebagai pemuda. Bagaimana forum ini menjadi jembatan, Kak, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat-masyarakat perbatasan. Nah, itulah yang kami sebut tadi sebagai yang merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tapi bagaimana hari ini seperti kami-kami ini yang asik berorganisasi, yang juga tujuan kami itu jelas, yaitu dalam memperjuangkan kesejahteraan pendidikan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, kami berharap dengan adanya forum ini bisa menjawab apa itu kemerdekaan bagi mahasiswa dan apa itu kemerdekaan bagi generasi muda. Mungkin itu dari saya, Kak. Sekian.
1: Oke, ternyata banyak juga nih ya untuk memaknai hari kemerdekaan. Kadang menjadi pertanyaan juga nih, Bang Raden, apakah kita sudah merdeka walaupun kita sudah tidak dijajah lagi gitu ya oleh bangsa asing. Betul. Ya Bang. Jadi kalau kita berbicara juga nih, Bang Raden, ya mengenai Indonesia merdeka, apakah menurut Abang gitu ya sebagai mahasiswa di perbatasan juga ini sudah benar-benar gitu ya merasakan kemerdekaan ini dalam, ya tadi seperti Bang Raden sampaikan ya, dalam hal pendidikan, dalam dunia pekerjaan, ataukah dalam akses informasi hingga fasilitas dan kesempatan berkembang ini, kita gimana sih kalau kita berbicara soal Indonesia merdeka ini, Bang Raden?
0: Oke, Kak, kalau berbicara Indonesia ini sudah merdeka apa tidak ya, khususnya di wilayah perbatasan. Nah, di sini saya sudah mencari data, beberapa data. Saya rasa kalau berbicara dengan data itu lebih baik karena tidak
1: lebih valid ya.
0: Iya, seperti itu, Kak. Nah, jadi kalau kita berbicara indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia itu meningkat sekitaran 75,90%. Itu indeks pembangunan manusia secara nasional. Nah, kalau kita tarik dalam IPM Kalbar di tahun 2025 itu 72,9, naik 71% dari sebelumnya 2024 itu 71,19%, naik menjadi 72,9%. Dan kalau kita tarik di wilayah kita sendiri, Kabupaten Sanggau, ini berdasarkan data yang saya dapat bahwa IPM kita itu meningkat 70,36%. Nah, cuman Kak, kalau kita berbicara soal IPM ini, kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau sendiri, dari data-data yang kami kumpulkan melalui forum silaturahmi mahasiswa perbatasan, iya memang secara pembangunan itu ada. Kalau kita tarik di wilayah perbatasan saja seperti Entikong, ya itu ada pembangunan fasilitas-fasilitas publik di sana ya. Baik itu seperti bangunan dan segala macam. Terutama lagi kemarin saya baru lihat itu ada Pocadi ya. Itu kayak pos baca digital yang ada di PLBN Entikong. Dan itu difungsikan untuk meningkatkan literasi generasi muda ataupun masyarakat yang ada di perbatasan. Nah, tapi dalam hal ini, Kak, kalau kita lihat daripada IPM kita, itu kalau berbicara soal peningkatan itu tidak jauh loh. Hanya 1% perbedaannya gitu kan, dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang gitu. Nah, ini kan juga menjadi problem sebenarnya. Nah, tadi juga ditanyakan tentang akses pendidikan, akses internet dan segala macam. Bagaimana terutamanya di wilayah perbatasan, kalau kita berbicara internet, Kak, kalau kita berbicara soal koneksi, oh itu masih sangat luar biasa jauh, Kak. Ada di beberapa desa-desa yang masuk cukup ke daerah pedalaman, jangankan mau mengakses internet, Kak, bahkan listrik saja belum ada. Nah, ini kan sebenarnya menjadi problem. Yang menjadi problem sebenarnya ini tahun ke tahun. Nah, maka kita lihat bagaimana, Kak, apa namanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten

0: kabupaten ataupun pemerintah desa setempat gitu. Apa kebijakan yang dikeluarkan? Tentu hal ini menjadi apa ya? Menjadi kebijakan penuh dari pemerintah kabupaten melalui APBD Kabupaten Sanggau itu sendiri, bagaimana pengelolaan yang dilakukan seperti itu. Terus juga kalau kita berbicara soal akses pendidikan, waduh ini PR berat Kak sebenarnya.
1: Banyak ya, bukan, susah nih di
0: ya, ini pendidikan ini PR berat karena kalau kita ingin berbicara sebuah negara itu bisa maju atau tidak, ya lihat kualitas pendidikannya. Nah itu terbukti di negara-negara maju Kak. Negara-negara maju, kita tidak usah jauh-jauh, negara yang pernah menjajah kita sendiri yaitu adalah Jepang. Bagaimana pendidikan di Jepang itu sangat luar biasa. Disiplin akan pendidikan itu betul-betul diterapkan di Jepang. Sehingga ya itu kita bisa lihat sendiri bagaimana negara itu bisa cepat dalam akses internet, bisa cepat dalam akses pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, Indonesia kapan? Nah, itu kan pertanyaan yang memang kita ya sebagai orang perbatasan itu selalu keluarkan. Ini Indonesia nih kapan? Bahkan jangankan mau berbicara seperti Jepang ya, kita SD yang layak saja kadang susah kita menemukan sekolah-sekolah yang layak di wilayah-wilayah terpencil, apalagi di wilayah 3T itu. Nah, terutama di perbatasan itu juga banyak sekolah yang aksesnya sangat luar biasa. Akses jalannya hutan, terus apa namanya, bangunannya itu banyak bocor, banyak roboh, dan segala macam. Nah, ini kan sebenarnya menjadi problem. Nah, makanya pernah ada viral juga pidato Bapak Presiden kan yang mengatakan bahwa anak Indonesia itu nggak perlu pintar dari sekolah, lihat Kanda Bahlil katanya kan. Nah itu kan sebenarnya agak apa ya, kalau saya mendengar statement itu agak aneh gitu. Kok dikatakan bahwa ya anak-anak Indonesia itu nggak perlu pintar melalui sekolah. Tapi padahal bukti nyatanya adalah sekolah menjadi jalan anak-anak Indonesia menuju pintar kan, sebenarnya seperti itu. Maka bukan hanya memperbaiki gizi saja, tapi perbaiki juga fasilitas yang menunjang untuk membangun pendidikan yang baik. Ataupun ya itu kalau berbicara dalam akses pendidikan ya, kita juga berbicara soal internet, soal infrastruktur. Nah ini kan selalu menjadi problem. Kemarin kami pernah mendengar statement dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Beliau mengatakan bahwa kenapa hari ini harus cepat dilakukan pemekaran Kabupaten Sekayak Raya, katanya begitu, karena untuk mempermudah apa namanya pembangunan infrastruktur. Nah sekarang pertanyaan besar dari kami, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis perbatasan, kalaupun misalnya hari ini dilaksanakanlah yang namanya pemekaran kabupaten itu, berapa persen kepastian daripada ucapan politik itu menjamin majunya wilayah perbatasan, terutama kalau berbicara Kabupaten Sekayak Raya itu berbicara perbatasan dan sekitarnya, artinya seperti itu. Nah berapa persen? Sedangkan kami hari ini melihat masih satu kabupaten saja itu masih ngos-ngosan, apalagi kalau misalnya dibuat dengan kabupaten baru, artinya membangun administratif dari hal yang baru lagi gitu. Jadi saya rasa hari ini apakah belum merdeka? Sebenarnya sudah merdeka tapi belum 100%. Nah, apakah hari ini kami mengatakan oh pemerintah belum bekerja? Ya sebenarnya pemerintah sudah bekerja, tapi tinggal tolong diperbaiki saja hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki seperti kebijakan dan sebagainya. Kian Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, ini untuk Bang Raden ya mengenai aspirasinya apakah kita sudah merdeka atau belum, apalagi ini memang di wilayah perbatasan. Ah, ini yang pasti banyak sekali masih PR ya hingga saat ini ya. Oke, saya ke Kak Nasya Fadila nih ya. Nah, Kak Nasya, setelah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa nih ya, apakah pandangan Kak Nasya ini tentang kemerdekaan ini berubah dibandingkan ketika masih sekolah nih, Kak?
2: Oke, jadi kalau mengenai pandangan ya, Kak ya, kalau di sekolah tuh rasanya masih sederhana gitu. Ya, misalnya kita mulai mungkin dari yang paling kecil, dari SD, SMP, kita sering belajar buku-buku sejarah kemerdekaan tuh, ya berarti kita udah nggak dijajah gitu kan, kita udah bebas nih mau ngapain gitu, walaupun memang kita masih tetap di dalam negara yang memiliki aturan dan undang-undang. Nah, tapi setelah saya beranjak ke perkuliahan, justru banyak pandangan yang berubah. Salah satunya itu ketika ternyata di perkuliahan itu mengajarkan kalau kemerdekaan itu berpikir kritis dan juga mengemukakan pendapat gitu. Apalagi kalau misalnya ada suatu permasalahan, kita harus berani untuk mengangkat tersebut. input. Nah, terus juga kalau untuk menurut saya kemerdekaan bisa kita lihat dari bagaimana kita tuh memiliki kebebasan untuk berpikir, belajar, berpendapat, berkarya, dan juga untuk kita menentukan kemana arah dan pilihan hidup kita. Kurang lebih seperti itu sih, Kak.
1: Nah, apa nih yang membuat pandangan dari seorang Kak Nasya ini mungkin berubah nih, Kak? Mungkin ya tadi ya seperti ketika masih sekolah kita belajar dari tentang sejarah, dan sementara ketika kita kuliah harus berpikir lebih kritis ya, apapun yang mungkin permasalahan itu harus diselesaikan. Nah, apakah ini udah membuat pandangan ini berubah nih menurut Kak Nasya nih?
2: Berubah sih, Kak, karena memang apa ya, mungkin lebih ketuntutan akan bagaimana kita bisa menemukan masalah atau memecahkan masalah, melakukan problem solving juga terhadap banyak-banyaknya hal yang terjadi. Karena kalau saya sendiri di perkuliahan itu tuh banyak diberikan penugasan-penugasan yang berkaitan dengan politik juga gitu. Walaupun saya basicnya di ilmu komunikasi, tapi kami juga mempelajari ilmu politik sebagai ilmu dasar kan, Kak. Jadi sebenarnya dari situ tuh kita udah bisa melihat, karena kami juga terus mengikuti tren perkembangan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, dan kami dituntut untuk berpikir kritis dan memberikan solusi dari pandangan kami sebagai generasi muda, seperti itu, Kak.
1: Jangan sampai ketika kita memandang dari era digital saat ini, apalagi di zaman ya yang pastinya udah serba modern ya, kita harus pintar juga melihat mana yang AI, mana yang asli ya. Yang pastinya jangan sampai kita menyebarkan jari ini gampang aja gitu ya untuk menyebar, ya udah kirim-kirim aja, tinggal share aja ke teman-teman ya, Pak. Ternyata kita nggak tahu nih ya, tanpa kita menelaah ternyata informasi itu hanyalah hoax gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Nasya juga, apakah mahasiswa hari ini gitu ya sudah benar-benar memanfaatkan kemerdekaan yang dimiliki, mungkin terutama untuk kebebasan untuk belajar, berpendapat, berkarya, dan berkritik nih?
2: Kalau menurut saya sih sudah, tapi belum sepenuhnya mahasiswa tuh merasakan hal tersebut, karena memang kita ketahui kalau misalnya masih banyak mahasiswa yang udah mulai memanfaatkan kebebasan, kayak misalnya ngikutin organisasi, terus juga berkarya, melakukan diskusi-diskusi terbuka, dan juga untuk menyampaikan kritik. Nah, tapi juga masih kita ngelihat masih ada yang memilih untuk pasif, yang tidak mau mengemukakan pendapat, dan kebanyakan dari mereka tuh ingin menjadi penonton aja daripada ikut terlibat. Nah, dan juga menurut saya di kebebasan berpendapat itu juga sebenarnya harusnya bisa dibarengi dengan tanggung jawab. Jadi bukan cuma kita bebas menyampaikan kritik dan saran, tapi kita juga harus memahami gitu persoalan apa yang sedang dibahas, dan kalau bisa kita juga menyertakan solusi. Kayak gitu, Kak.
1: Jadi jangan hanya asal asbun aja gitu ya, tanpa kita melihat ya. Nah, kalau untuk keaktifan organisasi saat ini, Kak Nasya udah cukup aktif kah di organisasi? Mungkin saat ini Kak Nasya ikuti nih, Kak Nasya.
2: Oke, jadi kalau di program studi saya itu, Kak, sebenarnya kalau secara organisasi kami ada himpunan mahasiswa, dan baru semalam juga saya selesai demisioner. Jadi saya baru selesai masa kepengurusan. Nah, kalau untuk keaktifan untuk di program studi saya itu, Kak, mereka tuh memang memprogramkan mahasiswa tuh dituntut untuk aktif, Kak. Salah satunya melalui ospek prodi. Cuman di ospek prodi saya sendiri ini udah jauh lebih modern menurut saya, karena kami mengembangkan kayak misalnya di perlombaan-perlombaan yang memang dibuat untuk mahasiswa tuh dituntut untuk bisa aktif dan mempelajari apa yang akan dipelajari mereka nantinya di semester-semester berikutnya. Kemudian saya juga ikut himpunan mahasiswa, yang mana di situ saya mengabdi selama satu periode kepengurusan. Saya juga melihat bagaimana dinamika yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi juga, dan itu tuh semuanya saling mempengaruhi satu sama lain.
1: Oke, baik ya, ternyata cukup aktif juga nih ya di organisasinya. Oke, saya ke Kak Indah ini. Mungkin boleh dibuka dulu nih Kak Indah mute-nya ya. Nah, Kak Indah, kalau sebagai mahasiswa baru nih, Kak Indah, apa sih makna kemerdekaan bagi Kak Indah gitu ya di fase kehidupan yang mungkin baru saja dimasuki saat ini?
3: Oke, terima kasih, Kak, atas kesempatannya, pertanyaan yang diberikan. Sebagai mahasiswa baru, dan kebetulan saya juga mahasiswa yang bukan dari daerah saya sendiri, karena saya aslinya dari Kabupaten Sanggau. Kabupaten dan berkuliah di Pontianak, tentunya ada makna kemerdekaan bagi saya sendiri. kemerdekaan secara sederhana kan bisa kita simpulkan bahwa kemerdekaan itu kita diberikan kebebasan. Nah, pada saat menjadi mahasiswa baru dan menjalani kehidupan yang baru, saya memaknai kemerdekaan sebagai sesuatu yang sangat berarti sekali, karena pada fase ini saya diberikan kewenangan untuk bisa mengatur diri saya sendiri tanpa adanya pengawasan atau perhatian khusus dari orang tua lagi. Karena sebelumnya ketika saya sekolah, ketika SMA, itu kan kita masih diatur di dalam rumah bersama orang tua secara langsung. Tapi ketika menjadi mahasiswa, saya dituntut untuk bisa lebih bisa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Jadi seperti itu, Kak.
1: Jadi dituntut harus semua serba bisa ya. Mungkin yang sebelumnya gak pernah dikerjain, ujungnya semua dikerjain sendiri ya. Apalagi udah jauh juga dari orang tua ya. Nah, kalau setelah memasuki dunia perkuliahan juga nih, Kak Indah, menurut Kak Indah, apa sih bentuk perjuangan bagi generasi muda nih di zaman sekarang? Mungkin bisa gak sih kita disamakan mungkin dengan para pejuang pahlawan yang dulu nih, Kak Indah?
3: Oke, untuk perjuangan tentunya pada zaman dulu dan zaman sekarang bentuk penjajahannya sudah berbeda. Kalau dulu kita berjuang, kalau dulu orang-orang berjuang untuk mendapatkan kemenangan, kemerdekaan, untuk terbebas dari penjajah. Tapi kalau sekarang kita berjuang melawan teknologi, karena kita tahu sendiri bahwa perkembangan teknologi sekarang itu sangat berkembang pesat. Tidak hanya di satu negara, tapi hampir merata di seluruh negara. Jadi menurut saya bentuk perjuangannya juga pasti akan berbeda, karena bentuk penjajahannya sudah berbeda. Kalau dulu penjajahan kita ibaratkan dengan peperangan, dengan senjata, dan lain sebagainya. Tapi sekarang bentuk penjajahan itu sendiri,
1: apa itu?
3: Seperti ketidakadilan, ketidakpemerataan, perbedaan kebijakan. Nah, itu salah satu dari bentuk perbedaan penjajahan yang ada di sekarang. Dan tentu bentuk untuk kita melawannya juga berbeda nih, Kak.
1: Kayak gimana itu? Bentuk kalau boleh tahu nih.
3: Jadi menurut saya anak-anak muda juga punya peran penting nih untuk bisa memperjuangkan sesuatu yang sudah berbeda nih sistemnya.
1: Oke, baik. Jadi berbeda, yang pastinya sangat berbeda ya. Kalau dulu kita berjuang ketika para penjajah melawan biasanya pribumi lah Indonesia yang melawan para penjajah, itu mungkin dengan pertumpahan darah. Kalau sekarang kita harus dengan kepandaian, keahlian ataupun kepintaran ya. Yang pasti jangan sampai ya tadi seperti statement yang dikatakan oleh Bapak Presiden ya, yang pasti kita sebagai warga Indonesia harus pintar, harus cerdas ya menghadapi situasi apapun. Nah, Kak Indah, kalau di tengah media sosial ya, tren dan budaya dari berbagai negara, menurut Kak Indah apakah generasi muda sekarang ini masih memiliki rasa nasionalisme yang kuat nih?
3: Oke, kita kan sendiri lihat ya, Kak, bagaimana kemajuan teknologi itu mengenalkan seluruh anak muda tentang perkembangan baik di Indonesia maupun di luar negara lainnya. Dimana bisa kita lihat sangat menarik sekali ya budaya-budaya barat yang berkembang di sekitar kita, dan banyak juga anak muda yang terpengaruh dengan itu. Tapi kembali lagi menurut saya ini ada perannya juga dari lingkungan sekitar kita atau pemerintah dalam memberikan semangat kepada anak muda untuk bisa terus cinta kepada tanah air mereka sendiri. Contohnya salah satu contoh ya, Kak, ya, dari lingkungan sekitar kita khususnya di daerah saya sendiri itu ketika merayakan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan. Saya melihat sekali bagaimana dari pemerintah, dari lingkungan sekitar itu punya antusias dan punya semangat serta kontribusi yang cukup lumayan, bis kata orang anak-anak muda sekarang cukup lumayan effort ya. Punya usaha yang sangat besar sekali untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Nah, dengan peramaian hari kemerdekaan itu muncul nih dari saya sendiri. Dari saya sendiri muncul rasa cinta dan bangga terhadap hari kemerdekaan, di mana hari kemerdekaan sangat diperingati, sangat dirayakan dengan gembira dan beramai-ramai. Mungkin seperti itu, Kak, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air di diri kita itu dari lingkungan kita sendiri ini.
1: Oke, baik ya. Karena memang banyak sekali ya kalau udah memperingati hari kemerdekaan, apalagi ketika upacara ini ada yang di bawah laut, ada yang di atas gunung, yang pastinya banyak sekali ya kreativitas mungkin dari masyarakat di Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan ini. Apalagi untuk menikmati euforianya gitu ya, walaupun kita juga sedang berjuang nih ya di tengah kabut asap seperti ini gitu nih ya. Jadi ada beberapa orang yang tetap untuk apa ya namanya ya, untuk tetap inilah yang pastinya untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini dengan mungkin dengan berbagai perlombaan lainnya. Oke, saya ke Bang Raden ya. Nah, Bang Raden, kalau dari pengalaman Bang Raden ya memimpin silaturahmi mahasiswa perbatasan nih, apa sih keresahan ataupun persoalan yang paling sering Bang Raden lihat ya dari mahasiswa perbatasan yang mungkin tidak banyak diketahui oleh mahasiswa di wilayah lainnya?
0: Oke, kalau berbicara apa yang menjadi keresahan ya selaku pimpinan daripada Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan ini, terutamanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di wilayah kami, karena di Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan ini mencakup mulai dari Kecamatan Kembayan sampai Kecamatan Entikong. Artinya ada 5 kecamatan penyangga wilayah perbatasan yang tergabung di dalam Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan ini. Nah, kalau kita berbicara tadi soal keresahan ya, yang memang terjadi di wilayah perbatasan, sebenarnya sama seperti apa yang pernah saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang menjadi keresahan hari ini adalah bagaimana masih banyak sekali ketimpangan kesenjangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Generasi-generasi muda di wilayah perbatasan, itu banyak sekali yang saya lihat, mereka ini bingung dalam menyambung kehidupan ke depannya. Karena ya kalau kita lihat sesuai dengan kepastian politik yang ada di negara kita ini, bagaimana tidak ada kepastian politik yang betul-betul pasti gitu loh. Contoh, anak muda hari ini bingung mau sekolah atau mau kuliah lagi, karena mereka menganggap, ngapain aku capek-capek kuliah selama 4 tahun, tapi endingnya aku malah bingung mencari kerja. Nah, secara tidak langsung, dengan aku kuliah selama 4 tahun, aku menunda apa namanya menjadi pengangguran selama 4 tahun. Nah, ini kan sebenarnya menjadi problem ketika statement itu bisa muncul di kalangan anak muda. Terus juga kemarin ada salah satu mahasiswa dari luar negeri ya, waktu perdebatan soal apa nama Indonesia gelap dan ayo keluar dari Indonesia, kan itu pernah ada tuh statement itu, tagline-tagline itu muncul. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa di luar negeri sana ya, mereka menganggap bagaimana orang mau apa ya, bahasanya di Indonesia ini, kita sebagai mahasiswa, baik itu mahasiswa perbatasan ataupun tidak gitu ya, bagaimana hari ini kita mau merasa bangga ataupun kita merasa apa ya, semangat dalam menjalani perkuliahan kalau misalnya kepastian akan hal tersebut belum terjamin 100%. Hari ini deh kita lihat banyak sarjana-sarjana yang S1 setelah selesai kuliah, mereka itu kebingungan mau kemana. Bukan mereka tidak punya ilmunya atau mereka tidak punya skillnya, tapi mereka bingung di mana tempat yang memang ada, di mana tempat yang tersedia. Walaupun Bapak Wakil Presiden kita menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi pertanyaan kita sudah sejauh mana? Ini udah berapa tahun berjalan, kan begitu? Walaupun ada ya, udah terserap kemana saja itu apa lapangan pekerjaan tersebut. Nah, jadi ini yang sebenarnya menjadi keresahan. Nah, maka jangan heran kalau hari ini banyak anak-anak muda terframing dengan bahasa-bahasa seperti ini, Kak. Bahasa yang ngapain kau sekolah gitu loh. Aku tidak sekolah jadi bos. Nah, aku tidak sekolah tapi punya lahan sawit yang luas. Aku tidak sekolah tapi aku punya kafe, punya apa segala macam. Nah, ini kan sebenarnya menjadi tantangan. Itu yang melemahkan integritas pendidikan itu sendiri. Sehingga banyak generasi muda yang berpikir kayak, ya ngapain aku kuliah kalau aku bisa kerja, nabung, akhirnya aku bisa buka usaha sendiri dan aku menjadi orang yang kaya. Nah, kan ini menjadi problem sebenarnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada kepastian pendidikan. tidak ada kepastian pendidikan itu yang sehingga menjadikan kesenjangan, ketimpangan kesenjangan itu di wilayah perbatasan ataupun di wilayah-wilayah Indonesia lainnya itu menjadi problem. Nah, maka pemerintah hari ini harus hadir gitu loh. Apakah pemerintah tidak hadirkah selama ini? Ya hadir gitu loh. Cuman kan kita lihat ini kembali lagi kepada kebijakan politik dan kepada kepentingan politiknya kemana. Nah, maka kita sebagai generasi muda harus ambil peran. Nah, maka tadi saya sampaikan lahirnya Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan ini adalah sebagai penyambung lidah generasi-generasi muda atas keresahan yang mereka alami seperti itu. Nah, di wilayah perbatasan sendiri yang memang sangat kami perjuangkan dari Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan adalah tentang kepastian pendidikan. Kami ingin generasi-generasi muda di ujung negeri kita ini itu terjamin pendidikannya, baik itu beasiswa ataupun sebagainya. Terutama kemarin kami sudah mengajukan proposal ke pemerintah daerah, ke pemerintah kabupaten. Nah, kami melalui anggota DPRD kami perjuangkan, kami ingin generasi-generasi muda yang ada di wilayah perbatasan ataupun deh wilayah-wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Sanggau itu mereka harus mendapatkan haknya. Apa haknya itu adalah pendidikan yang layak dan keterjaminan kehidupan yang layak. Kami memperjuangkan beasiswa untuk anak-anak di wilayah perbatasan. Ya, walaupun sampai saat ini kami masih belum tahu itu kemana, karena bahasanya masih disposisi. Nah, kami mempertanyakan disposisinya kemana gitu loh. Nah, jadi itu yang terus kami perjuangkan. Nah, yang menjadi keresahan adalah bagaimana kepastian akan pendidikan, kepastian akan ekonomi, dan kepastian akan kerja melalui janji-janji politik itu ya bisa tercapai dan terwujud, Kak. Nah, itu yang salah satu menjadi keresahan. Nah, maka kami akan terus meneriaki hal tersebut. Sekian.
1: Keresahan yang pastinya untuk di wilayah perbatasan yang mengenai tadi dunia pendidikan, pekerjaan ya. Dan sementara ada segelintir orang yang berpikir bahwa tidak perlu sekolah ternyata udah bisa sukses di kemudian harinya ya, mungkin dengan mempunyai skill ya, dengan menabung, dengan bekerja mungkin dari sekarang. Udahlah ngapain sekolah, kerja nanti nabung buat usaha sendiri. Kedepannya mungkin aku bakalan jadi bos ya, bakalan sukses nantinya. Nah, sebenarnya pemikiran tersebut sulit juga untuk kita bilang salah ya. Tetapi sebenarnya dengan dunia pendidikan ya, maka kita juga nanti kedepannya bisa lebih tahulah ya gimana sih dunia pekerjaan gitu ya, tanpa harus tadi mempunyai statement gak harus sekolah, gak harus pintar, tapi bisa cari duit gitu. Nah, Bang Raden, kalau menurut Abang gitu ya, apakah rasa nasionalisme juga nih ya bagi mahasiswa di daerah perbatasan ini, apakah justru lebih kuat ya karena mungkin mereka berhadapan langsung dengan negara tetangga nih, Bang Raden?
0: Nah, kalau berbicara soal rasa nasionalisme, Kak, ya sebenarnya tidak juga bisa menjadi indikator utama. Oh, mentang-mentang kami orang perbatasan, dekat dengan perbatasan, oh, seakan-akan kami adalah garda yang menjaga nilai-nilai nasionalisme itu. Itu tidak juga gitu. Bukan berarti tidak ada ya, itu ada. Apa? Tapi tidak juga menjadi faktor utama bahwa kamilah yang paling nasionalis dan segala macam. Karena kalau kita bicara soal nasionalisme, nasionalisme itu kan berbicara soal kesadaran. Artinya sejauh ini sudah sesadar mana kita dalam menjaga ibu pertiwi kita ini. Nah, sadar itu bukan hanya kita sadar, oh aku sadar aku warga Indonesia, aku orang yang lahir di Indonesia, bukan hanya sekedar itu. Tapi nasionalisme itu berbicara juga soal tanggung jawab. Bagaimana hari ini kita menjaga kesatuan daripada negeri kita ini tercinta dengan contoh kita tidak melakukan makar ataupun kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bisa melunturkan ataupun menurunkan integritas daripada nilai-nilai nasionalisme itu sendiri tadi. Maka generasi muda hari ini kalau berbicara soal nasionalisme itu bisa tumbuh atau tidak, atau bisa ada atau tidak, itu tergantung bagaimana kesadaran yang ia punya. Dan sejauh ini kalau kita lihat generasi muda, apakah di wilayah perbatasan nasionalisme sudah sangat kuat karena dia berada di tapal batas? Ya kalau saya lihat itu cukup fleksibel aja gitu, nggak kuat juga, dan nggak ada pun ya ada gitu, Pak. Tinggal bagaimana kesadaran kita dalam menjaga. Tapi sebenarnya kita sebagai garda terdepan, artinya kita sebagai orang-orang yang tinggal di ujung negeri, kalau melihat negara-negara lain sebenarnya agak sedikit tergoyahkan sebenarnya nilai-nilai nasionalisme. Karena tadi saya bilang soal ketimpangan itu tadi, kalau kita dari Ntikong ke Tebedu, kita berbicara soal infrastruktur, kita berbicara soal pembangunan, kita berbicara soal ekonomi dan bahkan pendidikan, oh itu jauh sekali gitu. Bagaimana perbedaan di ujung negara saja itu sudah sangat terlihat, bagaimana kalau kita tarik ke ibu kotanya pasti akan sangat berbeda lagi. Nah, tapi sebenarnya walaupun itu terjadi di depan mata kita sebagai orang perbatasan, nah disitulah sebenarnya poin kunci, benar apa tidak nasionalisme itu ada pada diri kita. Bagaimana kita, oh walaupun Malaysia seperti itu, tapi bagaimana hari ini kita sebagai generasi muda, walaupun negara kita masih jauh dari hal yang sama seperti Malaysia, setidaknya kita memiliki cita-cita dan kita memiliki harapan untuk suatu saat kitalah bagian daripada orang yang membangun negeri kita itu sendiri. Nah, kira-kira ya seperti itulah, Mbak.
1: Oke, nah ada nggak sih sebenarnya tantangan tersendiri gitu nih, Bang Raden, ya dalam mungkin mempertahankan identitas keindonesiaannya nih?
0: Kalau tantangan dalam menjaga identitas itu pasti, Mbak, ya. Karena kalau kita dengar ya, kalau saya pribadi mendengar dari cerita-cerita orang tua zaman dulu, orang tua zaman dulu itu lebih banyak memilih ingin menjadi warga negara Indonesia. Untuk memiliki IC ya, ID card itu, ID card di zaman dulu lah ya, di era itu. Karena mereka menganggap ya kehidupan di Malaysia itu sangat terjamin gitu, Mbak. Apalagi kalau kita berbicara mata uang ya. Kalau kita berbicara range gitu ya, berbicara range antara mata uang ringgit dengan rupiah itu skalanya berbeda gitu. Nah, dari hal ini saja kita bisa melihat bahwa kenapa orang-orang di wilayah perbatasan lebih banyak memilih berkarir ataupun mencari kepastian hidup itu di negara tetangga. Dan itu menjadi hal yang wajar karena hal-hal yang bersifat fundamental itu sangat nampak di sana gitu, Mbak. Tapi itu yang menjadi tantangan. Tapi dalam hal ini, seperti saya sampaikan, maka saya mengkategorikan nasionalisme itu berbicara soal kesadaran dan tanggung jawab. Kalau Anda memang betul-betul orang Indonesia, maka Anda sadar dengan keindonesiaan yang Anda miliki. Dan kalau Anda memang benar-benar orang Indonesia, maka Anda akan sadar dengan tanggung jawab Anda sebagai orang Indonesia. Nah, tinggal bagaimana kita itu mampu memberikan edukasi yang baik. Maka saya sampaikan tadi, Kak, betapa pentingnya pendidikan. Karena ada salah satu ini ya, cendekiawan itu bilang seperti ini, berapa banyak sih orang yang sukses seperti Steve Jobs, berapa banyak sih orang yang sukses seperti siapa, Alibaba dan segala macam, memang mereka tidak sekolah, tapi mereka udah bisa menjadi trilioner, bahkan menjadi orang yang terkaya di muka bumi ini. Tapi berapa persen? Nah, apakah ketika kita berpendidikan, ketika kita menempuh dunia pendidikan, itu akan memastikan masa depan kita akan lebih baik? Tentu tidak. Tapi kalau kita berbicara lebih baik kita berpendidikan atau tidak berpendidikan, tentu dengan kita berpendidikan itu meminimalisir hidup kita untuk tidak baik. Nah, maka pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan bukan hanya berbicara soal kita pintar, kita hebat, bukan. Tapi pendidikan hari ini berbicara soal bagaimana kita sadar dan bertanggung jawab atas diri kita, negara kita, lingkungan kita, bahkan keluarga kita. Nah, itulah yang menjadi poin kenapa saya beserta teman-teman saya di Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan, kami selalu meneriakkan soal pendidikan. Dan kemarin kami juga baru mengadakan pertemuan sebelum libur ya, karena anak-anak Forum Silaturahmi Mahasiswa Perbatasan ini kan ramai didominasi oleh anak-anak dari kampus IAIN Pontianak. Kemarin sebelum libur, kami menggagas satu program karena kami ingin mengadakan penelitian tentang generasi muda dan tentang pendidikan yang ada di perbatasan. Nah, kami kebetulan karena riset ini memerlukan biaya, nah kami sedang mengusahakan hal tersebut. Dan kemarin kami juga sudah membuka komunikasi dengan orang-orang yang akan kami ajak dalam riset ini, terutama dari pemerintahan, dari apa, para akademisi dan segala macam, yang mana kami harapkan dari hasil penelitian ataupun riset yang kami lakukan itu bisa menjadi pegangan, itu bisa menjadi gambaran bagi generasi muda yang ada di wilayah perbatasan, terutamanya dari Kembayan hingga Ntikong. Kawan-kawan di sana bisa melihat daerahnya itu sebagai daerah yang perlu mereka jaga. perlu mereka majukan. Nah, itulah saya sebut tadi sebagai nilai-nilai nasionalisme yang harus dimiliki, yaitu kesadaran dan juga tanggung jawab. Sekian, Kak.
1: Oke, baik ya. Terima kasih nih. Nah, kalau dari Kak Nasya nih, apakah sih di tengah berbagai persoalan bangsa juga nih ya, mungkin dari ketimpangan sosial ya, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan juga perkembangan teknologi. Nah, menurut Kak Nasya, apa tantangan terbesar generasi muda nih dalam mengisi kemerdekaan saat ini nih?
2: Oke, untuk tantangan sendiri ya, menurut saya tuh banyak lahir dari diri kita sendiri sih Kak, ngelihat dari kondisi ekonomi dan pendidikan di masa sekarang. Bener kayak kata Bang Raden tadi, kalau misalnya masih banyak teman-teman yang beranggapan kalau misalnya orang yang kuliah aja belum pasti dapat kerjaan, gimana kita yang gimana ya, kayak yang ngapain kita gitu kuliah, nunda aja. Nah, kayak saya sendiri itu Kak, kemarin pernah sempat kunjungan ke sekolah. Ini sekolahnya masih di Kota Pontianak Kak. Sekolahnya masih Kota Pontianak. Kalau tadi Bang Raden bercerita tentang perbatasan, nah, saya mengunjungi kota. Jadi dia ada suatu sekolah. Kami mengedukasi mengenai perkuliahan. Kami menawarkan kayak misalnya di kuliah tuh seperti ini, seperti ini. Nah, dari antusiasme mahasiswa, maksudnya siswa-siswa yang hadir, mereka tuh lebih kebingung. Kemudian banyak yang memilih untuk tidak lanjut dengan alasan ya, pertama memang karena ekonomi, kedua ya, ya, mereka nggak ya tahu kalau setelah kuliah mereka harus ngapain lagi gitu. Sedangkan di era sekarang mencari uang itu jauh lebih
1: sulit juga nih.
2: Jauh lebih ini ya, jauh lebih terang ibaratnya daripada harus kuliah dulu baru kita dapat pekerjaan. Tapi sebenarnya konsep kita berkuliah itu kan bukan setelah 4 tahun kita belum tentu pasti belum tentu tidak dapat bekerja, apa, belum tentu bisa bekerja langsung, karena memang bahkan pengalaman teman-teman saya sendiri yang sekarang sedang kuliah dari semester 5, semester 4, mereka tuh sudah mulai mencari pekerjaan juga Kak. Jadi memang tantangannya memang mungkin kita harus berjalan beriringan. Kita nggak mungkin juga mengharapkan setelah kuliah baru kita cari kerjaan, nggak juga. Tapi harusnya kita memang udah belajar juga pada saat kuliah, kita bisa mencari-cari pekerjaan itu. Dan sebenarnya konsep yang perlu diperbaiki di sini adalah mengejar dan melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat kuliah itu bukan untuk menunda kita masa pengangguran gitu. Justru di kuliah ini kita untuk memperluas relasi dan juga mencari lebih luas lagi kesempatan yang ada gitu. Nah, mereka sendiri itu ibaratnya gini Kak, kita tidak mungkin juga bisa menyalahkan dari sisi ekonomi kan. Tapi kita perlu membuka juga pandangan mereka bahwa banyak sekali jalur-jalur yang bisa mereka coba gitu, kayak SNBP melalui prestasi, itu kan berarti mereka harus berjuang dari nilai. Kemudian juga dari jalur KIP, nah justru di KIP ini di Untan sendiri itu cukup banyak juga Kak, mahasiswa yang kuliah dengan jalur tersebut. Itu kan suatu pemanfaatan, yang penting tuh kita menanamkan dulu gitu bagaimana tujuan dan juga niat kita gitu untuk memajukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masa depan bangsa ini sendiri. Makanya di mahasiswa itu setiap PKKMB, saya itu sering mendengar kita tuh adalah agent of the change gitu. Karena kita adalah agen perubahan kemana arah masa depan Indonesia ini akan dibawa. Kayak gitu sih Kak.
1: Sebenarnya kalau kita setelah selesai berkuliah, banyak sekali sebenarnya lapangan pekerjaan ya. Ya karena memang sekarang ini kalau dilihat ini persyaratannya ada yang fresh graduate gitu ya, lulus kuliah. Dan sementara ketika kita kuliah misalnya S1 itu ada persyaratan maksimum ataupun minimal untuk usianya sendiri gitu ya. Memang sekarang rata-rata lapangan pekerjaan mungkin jadi admin ataupun di dunia pekerjaan manapun, di perbankan atau di manakah gitu ya, ketika kita ingin melamar itu pasti akan ada persyaratan pendidikannya. Karena memang zaman sekarang ya, kalau dilihat gitu ya, dari pengalaman saya sendiri juga, untuk SMA itu sebenarnya agak sulit untuk mencari mungkin pekerjaan yang baik, ataukah dari sisi untuk gaji. Biasanya kalau kita ya, kalau untuk yang baru lulus pastinya akan mengejar gajinya berapa sih, kan aku lulusan S1 katanya. Jadi bisalah kita ini tawar-menawar lah istilahnya gitu ya, ketika kita diwawancara nanti. Sebenarnya kalau kuliah ini harus ya, jangan sampai tidak kuliah sih kalau pesan saya gitu ya. Harus tetap diselesaikan, karena nanti begitu kelihatannya ketika kita selesai kuliah baru tahu gitu ya, oh gitu, ternyata gini ya kehidupan di dunia pekerjaan nantinya. Nah, kalau dari ada mungkin ya anggapan juga nih Kak Nasya bahwa generasi muda sekarang mungkin lebih sibuk gitu ya dengan dunia digital, mungkin dengan konten-konten ya, mungkin daripada persoalan bangsa. Nah, kalau menurut dari Kak Nasya, anggapan itu tuh benar atau enggak sih? Atau justru media sosial ini bisa menjadi ruang baru juga nih bagi generasi ataupun bagi mahasiswa lah untuk berkontribusi bagi Indonesia nih Kak Nasya?
2: Oke, untuk pandangan saya sendiri kan nggak sepenuhnya benar sih Kak, karena gini, kita tuh melihat sekarang justru banyak instansi-instansi yang mengadakan perlombaan yang biasanya membahas mengenai isu yang kemudian diangkat menjadi konten. Nah, kalau menurut pandangan saya, tujuan diadakannya perlombaan itu sendiri tuh bagaimana kita memanfaatkan penyebaran informasi melalui perlombaan itu tadi yang dikreativitaskan oleh peserta-peserta lomba, dan biasanya sasaran itu kepada mahasiswa gitu. Jadi kita tuh bisa berjalan beriringan, bagaimana kita melihat dan menganalisis persoalan bangsa dan bagaimana cara kita menginformasikannya melalui konten atau mengikuti lomba itu tadi. Jadi kita bisa melalui digital, tapi kita juga bisa sambil terus melihat bagaimana persoalan, permasalahan yang terjadi di bangsa kita saat ini. Dan itu juga menjadi apa ya, jadi kayak lebih ke kerjasama sih Kak, antara dunia digital dan juga kita ngelihat bagaimana perkembangan bangsa saat ini.
1: Oke, baik ya, ini saya ke Kak Indah ya. Nah, kalau dari sisi Kak Indah ya, kalau dulu kan mungkin para pahlawan juga ini memperjuangkan kemerdekaan mungkin dengan mengangkat senjata nih. Nah, kalau menurut Kak Indah, senjata mahasiswa zaman sekarang ini untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini seperti apa sih Kak Indah?
3: Oke, kalau menurut saya sendiri ya Kak ya, untuk senjata bagi mahasiswa zaman sekarang, tentunya anak muda zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi yang cukup besar, kemudian juga dengan kemajuan di segala bidang, yang penting, sangat penting bagi saya itu di bagian pendidikan. Terutama senjata utamanya itu adalah ilmu pengetahuan. Karena menghadapi kemajuan dari negara-negara lain, seperti yang Bang Radin juga sampaikan tadi, khususnya di negara Jepang, kita bisa lihat kemajuan pendidikannya, kemajuan ilmu pengetahuannya, tentunya senjata yang bisa kita gunakan hampir sama yaitu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan yang nanti memunculkan integritas kepada anak bangsa, pengetahuan kepada anak bangsa, sehingga nanti dari pendidikan itu bisa menghasilkan anak muda yang punya intelektual untuk memerdekakan bangsanya sendiri. Tetapi saya tetap menyoroti juga apa yang disampaikan oleh Bang Raden tadi tentang kualitas pendidikan di Indonesia, di mana salah satu penyebab kurangnya minat anak-anak muda untuk meneruskan pendidikan, khususnya ke pendidikan tinggi, itu salah satu faktornya itu adalah faktor ekonomi. Di samping dengan pengaruh dari lingkungannya atau dukungan dari orang tuanya. Yang sangat mempengaruhi itu salah satunya faktor ekonomi. Dan seperti yang Kak Nasya bilang juga, sebenarnya ketika kuliah akan banyak dapat informasi mengenai biaya siswa. Nah, jadi itu sih Kak yang saya sayangkan, yang saya turut prihatin juga kepada teman-teman yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sangat sayang sekali karena sebenarnya informasi tentang biaya siswa itu banyak muncul ketika kita sudah berkuliah. Jadi sangat sedih sekali saya ketika mendengar teman-teman tidak melanjutkan kuliah, tidak bisa melanjutkan kuliah karena memikirkan atau mempertimbangkan biaya ekonomi. Nah, saya sendiri termasuk orang yang dulu sempat agak khawatir nih Kak untuk melanjutkan ya pendidikan tinggi, karena merasa sedikitnya informasi beasiswa yang didapat, kemudian takut nanti ketika berkuliah tidak mampu untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke perkuliahan, sudah banyak ternyata informasi tentang beasiswa, di mana menurut saya ini sangat membantu sekali untuk kita para anak muda bisa mengembangkan pengetahuan kita lewat perkuliahan. Karena dari perkuliahan kita dapat relasi nih Kak, terutama untuk teman-teman yang dari pedalaman atau dari kampung, merantau ke kota, kita dapat teman-teman yang pengetahuannya juga pasti berbeda, dapat dosen-dosen yang relasinya pasti juga cukup banyak. Nah, jadi menurut Indah sendiri, senjata yang paling utama bagi anak muda sekarang adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan lewat salah satunya itu lewat pendidikan.
1: Ya. Jadi ketika kita kuliah sebenarnya banyak ya. Tadi mungkin dari sisi beasiswanya gitu ya. Biasanya kalau dulu waktu saya sekolah ditanya lanjutin kuliah enggak? Ih, aduh malas ah, atau mau kerja aja lah dulu nanti untuk biaya kuliahnya nantilah gitu ya. Sebenarnya dari beasiswa sekarang ini udah banyak sekali ya. Tinggal kita mencari informasi aja kemanapun sebenarnya ada ya dari setiap perusahaan ataupun dari Pemda sebenarnya banyak sekali nih untuk untuk mungkin ada beberapa lah gitu ya untuk mengikuti bangku kuliah ini. Nah, kalau sebagai mahasiswa baru nih ya, kontribusi sederhana apa sih yang mungkin ingin Kak Indah lakukan gitu ya untuk Indonesia selama menjalani kehidupan perkuliahan nih Kak Indah?
3: Kontribusi yang paling Indah harapkan sedari SMA hingga menuju bangku perkuliahan kan itu yang adalah bagaimana nantinya Indah bisa memberikan manfaat nih untuk teman-teman seusia Indah atau nanti untuk adik-adik yang ingin melanjutkan cita-citanya, Kak. Nah, salah satunya itu lewat media sosial. Jadi harapannya nanti Indah ke depan bisa memberikan informasi, kemudian bisa mengedukasi, serta bisa beriringan nih mendampingi adik-adik atau teman-teman seusia Indah untuk bisa berkembang lebih jauh. Nah, nanti harapannya Indah bisa membangun media sosial yang bisa memberikan informasi kepada teman-teman mungkin terkait beasiswa, kemudian terkait pengalaman-pengalaman Indah ke depannya bagaimana. Dan saya juga tertarik dengan Bang Raden terutama di forum mahasiswa. Jadi sekiranya nanti mungkin bisa berkabar karena siapa tahu nih bisa bergabung.
1: Berminat juga ya.
3: Bisa memberikan manfaat juga.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kalau kita udah keterbatasan waktu nih, sebenarnya masih banyak ya yang ingin ditanyakan yang pastinya nih ya untuk generasi muda ataupun untuk kakak-kakak nih ya. Nah, baik, ini saya ke Bang Raden ya. Terakhir nih Bang Raden, yang mungkin bisa singkat gitu ya. Kalau diberi kesempatan gitu ya, untuk menyampaikan satu pesan kepada pemerintah dan satu pesan gitu ya kepada generasi muda Indonesia di momentum kemerdekaan ini, apa sih yang ingin Bang Raden sampaikan ya agar masih mahasiswa ini tidak hanya menjadi penonton ya, pembangun, tetapi ikut menentukan masa depan Indonesia nih Bang Raden.
0: Oke, izin Kak, tepat di tanggal 16 kemarin kalau saya tidak salah itu kan ada rapat paripurna ya di DPR. Itu kan semua elemen diundang, menteri dan segala macam. Tepat pada hari Jumat itu tanggal 15 kalau saya tidak salah, 15 Agustus Jumat, saya langsung menelpon kenalan saya, senior saya. Beliau ini adalah staf khusus dari Kementerian KP2MI, yaitu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Bang Bintang Wahyu Saputra. Nah, saya nelpon beliau. Izin Bang, saya bilang. Adinda izin komunikasi, saya bilang. Tepat di tanggal 17 ini nanti Bang, di tanggal 16 saya bilang. Itu kan ada pertemuan Bang di rapat paripurna DPR, saya bilang. Dan seluruh jajaran elemen negara, saya bilang, ada menteri, ada presiden, dan segala macam. Tolong sampaikan ke Pak Menteri Bang, saya bilang, bahwa hari ini Indonesia itu sedang gawat akan pendidikan, saya sampaikan. Indonesia sedang gawat akan pendidikan. Dan bagaimana hari ini Bang, saya bilang, Abang sebagai staf khusus Kementerian KP2MI, saya bilang, dan Abang sendiri yang mengatakan di dalam di dalam TV ya waktu itu beliau siaran, ada 200 lebih generasi muda Indonesia yang memiliki prestasi luar biasa di luar negeri. Nah, tentu hal ini harus dimanfaatkan bagaimana mereka bisa memberikan edukasi kepada kita-kita yang ada di dalam negeri ini. Terus juga untuk pemerintah ya, tolong diperbaiki saja, evaluasi dan proyeksi saja. Nah, tapi itu berjalan beriringan dengan kita yang terus memberikan evaluasi kepada pemerintah kita. Untuk generasi muda tidak banyak yang mau saya sampaikan, pendidikan itu penting. Jadi jangan pernah berhenti untuk sekolah gitu. Karena sekolah itu penting, jadi jangan pernah berhenti untuk sekolah. Tidak ada hal lain yang mau saya sampaikan. Dua rekan yang ikut saya berbicara pada hari ini, Kak Nasya dan juga Kak Indah, kalian sangat luar biasa. Saya juga sebenarnya kuliahnya udah selesai, udah sarjana juga gitu kan. Mm-mm. Dan hari ini juga sedang berniat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ya, pesan saya untuk adik-adik di luaran sana, untuk adik-adik mahasiswa, tetap semangat, jangan pernah ragu, pendidikan itu penting. Mungkin itu saja Kak dari saya, sekian terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Karena raihlah ilmu setinggi-tingginya ya. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah ya Bang Raden ya. Oke, baik, kalau dari Kak Nasya nih, kalau diminta gitu ya mendefinisikan merdeka dengan satu kalimat dari perspektif mahasiswa hari ini, apa kalimat yang akan Kak Indah pilih nih? Kak Nasya pilih.
2: Oke, kalau untuk mendefinisikan bagaimana merdeka saat ini adalah bagaimana kita memiliki kesempatan untuk memilih, kebebasan untuk mencoba, untuk berpendapat, dan juga keberanian untuk menentukan masa depan kita sendiri tanpa takut, tanpa malu, dan tanpa ini, tanpa berhenti untuk mencoba. Jadi kita harus mencoba terlebih dahulu, kita lihat bagaimana hasilnya, dan kita juga tidak lupa untuk tanggung jawab kita kepada orang lain atas apa yang telah kita pilih. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Kak Nasya, Bang Raden, dan juga Kak Indah ya, untuk pendapatnya di pagi hari ini dalam Sangga Menyapa di Dialog Pagi. Oke, baik pendengar ya, dari perbincangan pagi ini kita dapat melihat bahwa kemerdekaan ya ini memiliki makna yang terus berkembang sesuai dengan zaman. Nah, jika dahulu para pahlawan mungkin berjuang untuk merebut kemerdekaan ya, maka tugas generasi muda saat ini adalah menjaga, mengisi, dan juga memberikan makna baru terhadap kemerdekaan melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, dan kepedulian sosial serta kontribusi nyata bagi bangsa. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini, ada Bang Raden Edi ya, ada Kak Nasya Fadila Sari, dan juga ada Kak Indana Nurrohmah ya, yang telah hadir dan berbagi pandangan dalam Dialog Pagi Sang Menyapa. Dan semoga semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan, tetapi terus hidup dalam tindakan dan karya generasi muda setiap hari. Saya pamit undur diri ya dalam program Dialog Pagi Sang Menyapa, karena dari sini informasi dan inspirasi untuk negeri ya terus kami hadirkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker.

Siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 01.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan saat lagi kami akan hadirkan ya upacara upacara peringatan detik-detik pengibaran bendera merah putih, ya ini langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

satu. Yang mana kirap juga sudah berlangsung gitu ya. Dan kalau Anda juga memantau di media sosial juga sudah terlihat iring-iringan untuk memasuki istana di Jakarta tentunya. Dan ya pastinya di pagi hari ini nanti masih akan kami ajak Anda untuk bisa bergabung. Dan kami harus akhiri terlebih dahulu untuk Halo RRI edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti detik-detik untuk pengibaran sangsa kamera putih langsung dari Istana Merdeka di Jakarta. Dan kami akan segera ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Yang berdengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Berdengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan Pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip Tah, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya. Di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, yeah, dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan, ya, yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, Ini juga selalu berganti karena komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari
0: Indonesia berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi Komandan Kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai Komandan Kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Penghormatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: 本着三家道
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua,

0: negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana kafirlana durubana wa israfana fi mrina wa thabbit aqdamana wa ansurna anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
1: ya,
2: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
1: 7 hari
2: untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini,
2: ya,
1: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium ya, Sang Merah Putih.
1: Ya.
2: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian ya, pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga ya, pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami
1: gimana itu,
2: ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah
1: ya,
2: hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya. Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
2: Betul.
1: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung ya,

0: Sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan,
1: ya.
0: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan ya. Kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
0: Pengerek
1: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya
0: sempurna.
1: Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，三个大。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna, baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan mereka pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka gitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sangat sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Nah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda tutup. Kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya?
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
1: Kenapa harus pasang sangkur.
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka, itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Pro 1. Dari Bumi Dararang 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sandal. Pro 1.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: hijau tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, And Now featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanalacuo. Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi.
2: Selama 81 tahun, sangsaka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz Rari Sanggau, dan baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Rari. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini ya. Di edisi hari ini 17 Agustus 2026, dan mungkin sebagian dari pendengar juga sudah melaksanakan upacara tadinya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, pendengar, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, tentunya Anda juga sudah merasakan hal-hal dari hasil kemerdekaan Republik Indonesia kita. Baik pendengar, kami masih terus lengkapi informasi Anda, tentunya informasi terkait berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin juga saat ini juga sudah bersiap-siap, nantinya juga akan mengikuti upacara penurunan bendera ya pada sore hari ini. Sore harinya, nah sampai ke selio ya, sore hari nanti, dan tentunya Anda juga tetap menjaga kesehatan Anda di tengah cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Baik, kami masih terus menemani pendengar hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik Pro 1 Rari Sanggau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Bangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar anak Mama.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Prayer pukul 11 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sesaat lagi akan dihadirkan kumandang azan zuhur ke ruang dengar Anda, dan tentunya informasi terkait dengan semangat kemerdekaan untuk generasi muda kami hadirkan untuk Anda, yang mana kemerdekaan Indonesia bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi terbebas dari penjajahan. Karena itu generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Di era modern seperti sekarang, bentuk perjuangan tentu berbeda dengan masa lalu. Generasi muda tidak lagi harus mengangkat senjata untuk mempertahankan bangsa. Perjuangan dapat dilakukan melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, dan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan belajar sungguh-sungguh, generasi muda sudah ikut mempersiapkan diri untuk menjadi penerus bangsa. Informasi terkait dengan semangat kemerdekaan untuk generasi muda masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Terlebih dahulu kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami akan hadirkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Satu lagu terlebih dahulu akan saya hadirkan mengawali kebersamaan kita di ragam budaya. Dan nanti silakan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu ya, mengawali kebersamaan kita di Ragam Budaya pada siang hari ini. Dan silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Oke, di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya juga Mbak Isma.
1: Oke, siap. Bagaimana nih, Bung Eko?
2: Kalau kabar sehat, kalau cuaca panas nih Mbak Isma.
1: Jadi bagaimana, sudah santap siang ke belum?
2: Udah.
1: Berapa tuh? Satu ke dua?
2: Satu cukup lah, taruh dua.
1: Oke, lagunya?
2: Kalau lagu sih, masalah lagu sih lagu-lagu gitulah.
1: Apa tuh?
2: Pulanglah Udah.
1: Apa pula nih, terbalik pula judulnya, Pulanglah Udah?
2: Iyalah, disuruh pulanglah.
1: Bukan pulang
2: dari Lia Amelia ya Mbak Isma ya?
1: Pulanglah Udah dari siapa? Lia Amelia.
2: Dari Lia Amelia.
1: Oke, siap.
2: Salamnya nyari aku lah, Mbak Isma dari A sampai Z. Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp call kami. Halo, selamat siang Ragam Budaya Indonesia.
3: Selamat Isma, selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siap. Judul lagu?
3: Aduh, ada enggak judul lagunya, Panas Berengkang?
1: Panas Berengkang sih belum Mbak Dini keluarkan. Lagi sedang apa, menulis lirik lagu Mbak Dini ini di depan nih. Belum sih, katanya belum launching. Mungkin belum tahun depan lah, pas Indonesia yang ke-82.
3: Iyalah. Kalau gini lagu itu juga
1: Air Es.
3: Daerah ini itu.
1: Apa tuh?
3: Apa itu lagu itu? Yang banyak ikan kamu.
1: Yang banyak ikan apa tuh? Di belakang kantor Mbak Ismani pun ada gak ikan?
3: Kerupuk.
1: Kerupuk
3: lagunya dari Pasulu itu.
1: Kerupuk lagu Kapuas Sulu.
3: Halo.
1: Kerupuk apa nih?
3: Kerupuk Belida.
1: Enggak ada judulnya Kerupuk Belida.
3: Apa lagu dia? Aisy Senang apa judul lagu dia?
1: Mbak Isma sih kalau enggak jelas enggak diputar nih. Apa
3: lagunya
1: tuh?
3: Lagunya aja. Atau hari itu. Apa nak panjang lagu dia? Apa nih jadi? Hai.
1: Oke, siap. Dengan Ai Kepo di sebungkuh ya. Oke, silakan di layanan telepon berikutnya ada siapa di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Oke, silakan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siap. Iya Bunda.
4: Selamat siang.
1: Hadir.
4: Hadir ya. Tadi kami pun di rumah bisa upacara nih Mbak.
1: Upacara ya Bun?
4: Iya.
1: Enggak
4: mau ketinggalan pokoknya.
1: Iya,
4: di depan layar kaca ya.
1: Betul. Kan, sangat penting itu ya.
4: Lagunya Butet aja,
1: Butet. Oke, judulnya Butet ya. Oke, siap.
4: Ai Kepo. Biasanya deh kalau apa itu pesan lagu itu yang maksud janda-janda gitu toh. Sekarang ini belum, nanti kalau apa namanya? Prodangdut mungkin ya.
1: Oke.
4: Oke. Selamat siang Mbak Isma.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ya. Selamat siang.
4: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Betul. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Sekali di udara tetap di udara. Oke. Lagu sudah ada. Pulanglah Udah. Kalau lagu kerupuk maksud Ai Kepo tuh mungkin kerupuk basah kali ya. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, Bung Sarinus. Oke, terputus, silakan dicoba kembali. Baik, pendengar, saya akan hadirkan lagu requestan dari pendengar di Ragam Budaya pada siang hari ini. Dan silakan nanti bergabung di sesi kedua.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Kakung.
0: Mbak Kakung di Kuburaya. Oke, siap. Lagunya apa Mbak Kakung?
1: Lagu Jawa, Mbak.
0: Judulnya?
1: Lagu Jawa judulnya Titi Kempot Tatu. Tatu judulnya.
0: Dari Didi ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Cuaca bagaimana di Kuburaya tuh, Mbak Kakung?
1: Panas Mbak, cuma mataharinya sering kelindungan apa itu gitu.
0: Gitu.
1: Panas gerah, tapi mataharinya ketutupan gitu.
0: Ketutupan. Oke.
1: Ya, apa ada salamnya ya untuk Mbak Penyanyi dan untuk semua pendengarnya tanpa terkecuali di dalam kota aja dari Asam Becet. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Selamat Tutukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Di belakang Mbak Kakung ada siapa? Di 0811 juga bisa bergabung. Oke, kita coba terima terlebih dahulu di layanan WhatsApp. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Ragam Budaya, selamat siang. Merdeka sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Halo.
0: Halo. Ya, halo Bandung. Di sini mengudara.
2: Iya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, betul. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Silakan.
2: Iya. Ini di Sanggau atau di Entikung ini?
0: Di udara. Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Halo.
2: Oh ya. Yeah.
0: Ini sinyalnya kurang bersahabat nampaknya nih dengan Bung Serinus ya.
2: Ini sinyalnya agak kurang bersahabat nih.
0: Coba agak menjauh dari Mama Indah sedikit agar magnetnya tidak terlalu kuat.
2: Agak tos. Halo.
0: Ya, saya halo.
2: Iya.
0: Lagunya
2: siapa ya yang
0: lagunya
2: yang
0: apa nih?
2: Oh, yang buat siaran ini siapa?
0: Saya.
2: Oh, iya. Isma kan nih?
0: Iya, betul.
2: Oh, iya. Ini Pak Indah nih ngapa?
0: Oke, siap. Judul lagunya apa nih?
2: Tiku kau ampunya.
0: Apa?
2: Atiku kau ampunya.
0: Dari siapa tuh penyanyinya?
2: Oh ya, enggak tahu juga. Cuman ada cari dulu lah. Atiku kau ampunya.
0: Nah, kalau gitu ini bikin lama dia nih. Tapi kalau jelas penyanyinya, enak nyarinya. Wah. Gercep dia, pas dia, mantul hasilnya.
2: Ina Pak. Salah. Indah apa lama?
0: Pastikan penyanyinya siapa. Kalau bergabung dipastikan penyanyinya apa, judulnya siapa. Judulnya apa, penyanyinya siapa.
2: Cariin dulu Pak.
0: Oke, siap. Silakan lanjutkan Pak. Mungkin bisa diganti dengan yang lain karena kita juga keterbatasan waktu nih Bung Sarinos.
2: Oh iya iya.
0: Atau
2: iya,
0: bisa
2: iya,
0: dicat iya. Saja mungkin penyanyinya siapa ya.
2: Ntar dicat aja ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang iya. Ragam Budaya ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elsa.
3: Merdeka.
0: Merdeka di sana bagaimana? Sudah selesaikah? Apakah ikut bergoyang?
3: Oh, saya tidak turun siang. Tadi malam turun sebentar saja
0: sedap.
3: Begitu Weni pulang, kita pun pulang. Karena kita kan tujuan cuma mau lihat Weni aja. Kalian yang lain nih malas.
0: Bukan lihat yang lain ya.
3: Malas, Mbak Isma.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Pakainya terlalu terbuka itu, aduh.
0: Aduh, besok saya ganti nama ya.
3: Kayaknya ya. Gimana di Sanggau?
0: Di Sanggau cuacanya Ya sama lah Mbak Elsa, di daerah perbatasan asapnya juga, panasnya iya. juga, hujan yang enggak ada.
3: Kita turun sebentar tadi malam, pulang langsung kena flu. Nah, jadi enggak bisa kayaknya. Berbahaya. Kalau tidak penting jangan keluar sama sekali.
0: Jangan keluar, ya. Betul.
3: Apalagi kalau uang enggak ada, saya jangan sekali.
0: Aduh, hai. Kalau udah nyangkut dengan uang nih agak berat memang dia.
3: Iya itulah. Ada uang lagi di tangan orang, Mbak. Susah mau ngambilnya. Apalagi musim kemarau nih kan. Nah. Alu curhat di tanggal 17 nih ya. Lagunya okay. gimana?
0: Lagunya apa tuh judulnya?
3: Ah, lagunya dari itu jelah Iyad Bustami, Laksmana Raja di Laut
0: jelah. Laksmana ya. Raja di Laut.
3: Iya, salamnya dengan Kuljaklah dari Asam Bajet. Tanpa kecuali buat Mbak Isma sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati ya.
0: Baik.
3: Ke lapangan cuma dong, malam ini masih ada tuh Pera Borneo kayaknya yang nampil ya.
0: Oh, sayang kalau begitu mundur ke belakang sih Mbak Elsa.
3: Oh iya kak.
0: Lebih baik saya tarik selimut sama bantal guling aja kayaknya.
3: Aduh, tadi malam pun kita duduk paling belakang. Orang di depan tak mau duduk. Sakit tengkuk kita teriak-teriak nyuruh duduk kan.
0: Iyalah.
3: Nah, lah kita dah tua nak berdiri kayak anak muda tuh tak mampulah Mbak Isma.
0: Payah ya, kan. Tapi masih yalah. Kuat tuh Mbak Elsa. Kalau saya memang enggak pergi sama sekali saya.
3: Oh, itulah cuma kepengen nengok Weni itu jalan.
0: Betul, hiburan ya sekali. Betul. Malam ini udah turun Mbak Elsa ya.
3: Selalu ya.
0: Baik,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya. Ya betul. Cukup ramai ya di daerah perbatasan di Balai Karangan tadi malam. Oke. Lagu sudah ada ya, requestan dari pendengar kita ada di Dikemput Tatu. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung tadi dengan Paman Syam. Lagunya Berkibarlah Bendera Negeriku dari Sarla featuring Alif ya. Kita dengarkan. Dan lagu requestan dari Bung Sarinus juga ada. Atiku, apa ini judulnya tadi ya? Atiku Kau Ampunya. Oke, kita dengarkan secara bersama.

Pendengar, saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda. Satu lagu kami akan hadirkan sebagai penutup di ragam budaya. Terima kasih untuk pendengar semuanya sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Dan tentu kemerdekaan ini bukan sesuatu merupakan hadiah, tapi perlu dan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan, para orang tua kita yang terdahulu kan.
1: Tetap melanjutkan perjuangan dengan tentunya mendukung program-program strategis baik itu nasional, provinsi maupun program pemerintah Kabupaten Sanggau menuju Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan.
2: Warta Berita Siang selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pameran pembangunan Sabang Merah menjadi bagian penting dalam rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pameran yang dibuka pada 19 Agustus 2026 di Kompleks Arong Blopa Sanggau ini akan melibatkan UMKM, BUMN, kredit union, instansi pemerintah, dan lembaga vertikal. Susana menilai keterlibatan berbagai pelaku usaha menjadi peluang strategis untuk memperkenalkan produk lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat. Selain promosi produk, pameran pembangunan Sabang Merah juga menghadirkan pelayanan publik dan hiburan sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Susana berharap kegiatan ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu membuka peluang usaha baru dan mendorong perputaran ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sanggau menjadi momentum untuk kembali mengenang sejarah perjuangan bangsa. Dalam upacara tersebut, Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menegaskan pentingnya menjaga semangat kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontot memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan serta perjuangan para pendahulu bangsa. Ontot mengingatkan masyarakat Kabupaten Sanggau dan bangsa Indonesia agar tidak pernah melupakan fakta-fakta sejarah yang menjadi fondasi berdirinya negara. Mengutip pesan Bung Karno, jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ia juga menekankan bahwa bangsa yang melupakan sejarah akan kehilangan pemahaman terhadap panjang dan beratnya perjuangan para pahlawan. Karena itu, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi pengingat untuk menghargai jasa para pahlawan sekaligus menjaga kemerdekaan dengan tanggung jawab dan semangat kebangsaan.
0: Berpesan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, dan tentu kemerdekaan ini bukan sesuatu merupakan hadiah, tapi perlu dan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan, para orang tua kita yang terdahulu kan. Nah, oleh karena itu fakta-fakta sejarah itu banyak. Nah, oleh karenanya Bung Karno mengingatkan jas merah itu jangan sekali lupakan, sejarah tidak boleh lupakan. Karena orang yang lupa sejarah tidak mengetahui tentang perjalanan dan sebuah sejarah sebuah negara, mereka tidak tahu kesulitan tentang hambatan perjuangan yang sudah mendahului kita.
3: Nah, menegaskan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, persatuan dan pengabdian bagi daerah serta bangsa. Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengingat sejarah perjuangan pahlawan demi menumbuhkan rasa tanggung jawab moral menjaga keberlanjutan bangsa. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri momen renungan suci di Taman Makam Pahlawan Patri.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak masyarakat untuk terus mengingat sejarah perjuangan para pahlawan sebagai bagian dari semangat memperingati kemerdekaan dalam momen renungan suci di Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Sanggau pada Minggu 16 Agustus 2026 tadi malam. Ia menilai pesan Bung Karno tentang jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah tetap relevan bagi generasi saat ini. Menurutnya, sejarah perjuangan bangsa perlu terus dipelajari dan diingat oleh setiap generasi. yang menegaskan pentingnya mempelajari semangat perjuangan agar generasi penerus memahami proses terbentuknya bangsa serta perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan. Ontot menambahkan, pemahaman terhadap sejarah dapat menumbuhkan tanggung jawab moral untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan Indonesia. Ia menyebut, generasi saat ini juga memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.
0: Renungan suci ini sebuah refleksi kepada para pahlawan. Bung Karno mengingatkan kita bahwa jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, sebuah bangsa regenerasi ke generasi kalau dia melupakan sejarah, sejak mulanya kapan, seperti apa perjuangan para pahlawan, maka dia akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan negara ini. Tapi dia membaca dan mempelajari dan mengingat sejarah, maka dia mempunyai tanggung jawab secara moral kan, untuk bagaimana negara ini tetap eksis dan tetap ada seperti adanya dengan perjuangan para pahlawan selama dulu kita, dan kita merupakan generasi yang melanjutkan.
4: Bupati Ontot berharap semangat perjuangan para pahlawan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Indonesia semakin maju. Oktoverandi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, partisipasi nyata masyarakat merupakan bentuk perjuangan dalam mengisi kemerdekaan sekaligus meninggalkan jejak sejarah yang positif menuju Indonesia Emas 2045.
4: Momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi ajang bagi masyarakat untuk melanjutkan perjuangan melalui kontribusi positif dalam pembangunan daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak masyarakat bersama-sama mengukir sejarah dalam mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ia mengatakan, dukungan terhadap program pemerintah merupakan salah satu bentuk perjuangan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari sejarah dengan meninggalkan jejak yang baik dan positif bagi daerah. Menurutnya, semangat tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai peran masyarakat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama mengukir sejarah pembangunan melalui kontribusi nyata untuk Sanggau.
1: Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau, tetap melanjutkan perjuangan dengan tentunya mendukung program-program strategis baik itu nasional, provinsi maupun program pemerintah Kabupaten Sanggau menuju Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dan tentunya bentuk dukungan kita, berikanlah kita bagian dari sejarah, meninggalkan jejak yang tentunya baik dan positif. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah.
4: Obusana menegaskan, perjuangan membangun daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia berharap semangat tersebut terus dilanjutkan untuk mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Oktoverandi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengajak generasi muda Sanggau untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi dan era digital. Ia menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia penting untuk menghadapi masa depan. Generasi muda juga didorong mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi positif. Hendrikus mengingatkan agar penggunaan gawai dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ia berharap generasi muda tidak hanya menggunakan gawai untuk bermain game daring, tetapi juga untuk mendukung kemajuan diri. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mendorong pemerataan pembangunan di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menilai pembangunan infrastruktur, akses listrik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus diperkuat.
5: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, berharap hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan berbagai prestasi. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya di Kabupaten Sanggau. Hendrikus menyebut masih muncul kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kondisi infrastruktur jalan dan akses listrik di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ia menilai ketimpangan pembangunan dapat memicu munculnya berbagai gerakan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap daerah perbatasan seperti Sanggau dinilai perlu ditingkatkan.
6: Saya mengucapkan selamat HUT RI yang ke-81, ini usia yang bukan muda lagi bagi Indonesia. Mulai ada gejolak-gejolak juga yang muncul. Tentu sih jalan saja pada saat ini hanya di angka 27% yang kondisi mantap. Dan 73%-nya yang tidak dalam keadaan mantap. Dan inilah bentuk kecewaan masyarakat. Dan listrik-listrik juga masih banyak yang belum masuk di pedalaman-pedalaman. Kita berharap pemerintah pusat segera memperhatikan ini. Apalagi daerah Tanggau ini bukan daerah perbatasan. Jangan sampai ada kekecewaan-kecewaan.
5: Meski demikian, ia menyebut kondisi di Sanggau tetap aman dan terkendali karena masyarakat masih terbuka untuk berdialog. Ia berharap komunikasi tersebut menghasilkan solusi nyata dan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wulandari melaporkan.
2: Anggota DPR RI Paulus Hadi mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat pembangunan di berbagai sektor pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya peningkatan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
5: Anggota DPR RI, Paulus Hadi, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau terus meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kemajuan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Paulus mengatakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dalam kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, Kabupaten Sanggau masih perlu didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain pembangunan, Paulus menilai harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat di Sanggau berjalan baik. Kondisi tersebut dinilai perlu terus dijaga agar pembangunan daerah dapat berlangsung berkelanjutan.
7: Senang bisa ikut upacara bendera hari ini di Pemda Sanggau. Saya mendorong Bupati hari ini untuk terus berjuang bagaimana rakyat Sanggau bisa merasa enak terus tinggal di Sanggau, terutama yang berkaitan juga dengan kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, termasuk infrastruktur. Walaupun kita tahu keadaan negara hari ini ya banyak efisiensi, tapi menurut saya ya pemerintah pusat juga harus melihat kemampuan-kemampuan finansial dari kabupaten-kabupaten di Indonesia, terutama Kabupaten Sanggau.
5: Paulus berharap sinergi pemerintah dan masyarakat terus diperkuat untuk mendorong kemajuan Sanggau. Ia juga menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan berharap pembangunan daerah semakin maju. Wulandari melaporkan.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Tadi baru saja dihadirkan satu lagu dangdut ya, mengawali kebersamaan kita di musik Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dari
2: Mbah Kakung.
1: Mbah Kakung, siap. Saya takut salah makanya nanya terus. Suaranya tuh mirip-mirip.
2: Iya, betul gitu, Mbak.
1: Oke, Mbah Kakung, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Bentar, sorry. Agak kurang konsen lagunya. Ini dari apa Mbak? Ini dari Kicak Kuswoyo aja, Mbak. Judulnya Kaya Hati.
1: Kaya Hati dari Icakus.
2: Kicak Kuswoyo.
1: Oke.
2: Salam ya untuk Mbak penyiarnya sama Dulkas, yang lainnya dari SMP Chat, mudah-mudahan semua selalu sehat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Kakung di Kuburaya ya. Oke, di WhatsApp call kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mbak Elsa.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
3: Ya, Mbak Isma.
1: Siap.
3: Harus judul. lewat jalur WA nih biar cepat gabung.
1: Harus
3: ya.
1: Jalur langit ya.
3: Jatuh langit biar bisa terbang kata Pak Prabowo kan.
1: Oke. Suara saya sudah agak berubah nih, Mbak Elsa.
3: Itu lah.
1: Hah? Suara saya sudah agak berubah nih. Suara saya sudah agak berubah.
3: Iya, suara Mbak Isma tadi malam saya monitor kan dengar-dengar kurang semangat. Ada saya coba bergabung tapi Mbak Isma tuh itu baca SMS tadi malam tuh.
1: Yeah.
3: Pas pulang dari lapangan langsung bergabung tadi malam.
1: Oke, hari ini judulnya apa?
3: Ya?
1: Pilek sih belum, banyak. Tapi kayaknya apa ya bawaannya tuh?
3: Iya, memang tanda-tanda tuh harus minum air hangat kuku Mbak Isma. Kami udah berapa hari ada tanda-tandanya, jadi harus dilawan tanda-tandanya tuh.
1: Harus bisa dilawan.
3: Kalau udah kena tuh parah kita kena.
1: Aduh, hai jangan Mbak Elsa. Nanti.
3: Jangan ya.
1: Mikrofon ini besiul aja dia.
3: Itu harus dikarung mikrofonnya biar enggak jelangkit. Kan
1: nah,
3: ada yang lain
1: saja
3: tuh
1: benar.
3: Kena.
1: Judul
3: lagunya yang enak-enak apa ya, cari yang agak ceria-ceria sikit lah lagunya ya, tapi
1: bukan darah gitu ya,
3: dua apa, kursi aja lah dua kursi aja lah.
1: Nggak boleh kah ditambah nih?
3: Nggak bisa lah, kalau tiga tuh bahaya, nanti kelahi mereka kan.
1: Oke lah, dua kursi dari Rita ya.
3: Iya, harus dari Rita, kok yang lain tuh agak beda lagunya ya.
1: Benar.
3: Soalnya kan udah banyak itu, udah banyak orang baru-baru yang bawa lagu kita,
1: betul.
3: Kan udah enak deh. Nah, itulah tergantung kita orang tua nih suka yang lagu lama-lama, Bang. Mbak Isma, ya.
1: Iya.
3: Oke, salamnya buat Mbak Isma lagi saran, selamat siang, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Semoga pileknya tidak jadi ya.
1: Amin.
3: Buat teman-teman pokoknya saya selalu lah jaga kesehatan. Kayaknya ini keluar harus pakai masker kayaknya Mbak Isma.
1: Iya, Mbak Elsa.
3: Ya. Karena bau asap tuh luar biasa, terasa baunya. Mbak Isma,
1: kemarin saya balik ke sini tuh dari apa di Kembayan tuh, wah luar biasa bau asapnya.
3: Itulah. Makanya bahaya, makanya lebih baik diam berkurung diri di rumah kalau tidak ada keperluan.
1: Betul.
3: Ya.
1: Oke.
3: Oke, buat Mbak Isma terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Merdeka,
1: Pak El.
2: Paspor yang berlima.
1: Dari Meliau.
2: Ya.
1: Judul lagu apa?
2: Ini paspor itu Mbak Sima, harus merdeka nih Mbak Sima.
1: Harus merdeka. Jadi judul lagunya? Ya,
2: paspor harus itu kali hari ini sampai nanti malam. Lagunya masih dapat memang.
1: Judul apa tuh?
2: Perjuangan jat dari Ajur Mairama.
1: Perjuangan, benar nih. Ya, berjuang ya.
2: Ya. Ya. Saya mengterangkul Mbak Sima dari SPZ.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Sima terima kasih, selamat siang. Merdeka Mbak Sima.
1: Merdeka, oke siap. Terima kasih dengan Pak El di Meliau. Lagunya Perjuangan dan Doa dari Roma Irama ya. Oke. Sudah ada tiga lagu yang direquest oleh pendengar kita. Ada Kaya Hati, Dua Kursi, dan lagu dari Roma Irama Perjuangan dan Doa ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan saya undang pendengar untuk bergabung kembali di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp ya. Nampaknya juga sudah ada yang bergabung. Oke, silakan dicoba kembali di 085753810365 ya. Baik, di WhatsApp kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Prodangdut, kita.
0: Prodangdut, selamat siang Prodangdut. Oke, Bung Iman Abela.
1: Ya, saya.
0: Oke. Kabarnya
1: Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Bung Iman Abela, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya masih kabut-kabut berasap kayaknya di sini.
0: Baik, sama di sini juga. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Bumi Semakin Panas dari Donna Leon.
0: Bumi Semakin Panas.
1: Nah, dari Donna Leon nih, kena salah apa nama-nama.
0: Donna, dari Donna ya. Oke.
1: Salam-salamnya dirangkul aja ya Mbak Isma.
0: Baik, siap.
1: Nah, salam merdeka dari Sambas Mbak Isma.
0: Baik, siap. Nah, salam merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Iman Nabela ya dari Sambas. Oke. Penelpon berikutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ini. Kita bacakan dulu. Bro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Terbayang-bayang, vokal cewek. Oh, vokal cewek. Mbak Isma kalau vokal cewek enggak tahu nih. Yang penting lagunya Terbayang-bayang lah ya. Kita carikan dulu. Atau mungkin bisa dituliskan nama penyanyinya Putra Segitiga Selatan ya. Selanjutnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Iwan Dibodok merequest lagu Bebas dari Roma. Oke, siap. Lagu Bebas dari Roma ya. Dan selanjutnya di layan WhatsApp silakan. Selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Oke. Ini di WhatsApp apa ini ya? Oke. Selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Gita ya. Minta putarkan lagunya dari Imam S. Arifin. Apa itu judulnya? Imam S. Arifin. Nah, untuk pendengar kita semuanya kalau bergabung mohon dituliskan judul lagu dan juga penyanyinya ya. Judul lagunya adalah Penari di Atas Luka untuk Mbak Ismanya. Terima kasih dan selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Baik. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita total bersama kami di 97.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan

0: keadilan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sen.
2: Uy.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Oke, masih di Musik Pro Dangdut ya. Halo, selamat. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali di 08 57 538 10365 ya. Baik, kita coba terima kembali ya, semoga bisa terhubung dengan baik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah Mbak Wisma Merdeka.
0: Merdeka, dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Dendi di Mbak
0: Wisma. Oke, siap, judul lagu apa?
1: Judul lagunya kalau tak salah ini tak direstui dari Mus Mulia di.
0: Tak direstui, benarkah tuh?
1: Benar tuh, tak salah.
0: Kasian juga ini.
1: Nah, itu kan kata Mbak Kacung.
0: Tak direstui, oke, siap.
1: Salamnya biar rangkul aja yang udah masuk, yang belum masuk itu Mbak ya.
0: Baik.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore dengan Bung Dendi ya. Oke, silakan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sudah merdeka, Kai?
2: Merdeka, merdeka. Kalau bagi AI memang merdeka, kalau orang lain mai bilang tidak merdeka.
0: Kenapa itu?
2: Apa? Jepang deh kawan kita. Kalau dulu Jepang musuh kita, sekarang Jepang noah. Kalau Jepang main bola, aduh, dukung Jepang.
0: Aduh, hai.
2: Merdeka lah kita.
0: Tapi siang nih perutnya udah merdeka belum?
2: Ini.
0: Perut.
2: Tengah-tengah nih.
0: Tengah-tengah merdeka.
2: Sarapan nih, sarapan.
0: Sarapan siang.
2: Ini mau makan siang nih. Lo balik di kota Sanggau tadi.
0: Kalau kata Bung Ajis itu siang itu nggak bisa dimakan kata dia.
2: Oh betul betul, kalau Bang Ajis memang begitu. Kalau ada tiga memang begitu, nggak bisa dimakan siangnya.
0: Oh, aku sih makan nasi katanya, beras pun nggak aku makan.
2: Makan nasi
0: katanya.
2: Betul juga. Bagaimana cuacanya di Sabah Merah?
0: Cuaca, aduh Ai, cuaca cukup menantang lah Ai kalau di luar sana tuh.
2: Kalau nampak-nampak ini agak mendung-mendung, mudah-mudahan bisa diguyur hujan nih.
0: Tapi panas kalau keluar rumah kita, Ai.
2: Nah, betul ya. Kalau daerah kami ini airnya terlalu surut. Air mengecil, menghabiskan dari di sumur-sumur tidak ada.
0: Okay.
2: Nah, itu yang saya heran. Tapi kalau lagu...
0: Ai? Okay. Baik, terputus, tidak ada suara ini dengan suara ya. Suara tidak ada suara dengan Ai ini. Gimana nih Ai ceritanya? Oke, kalau begitu kita beralih ke WhatsApp. Halo, selamat siang.
3: Halo, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Bung Jali.
3: Ya.
0: Oke, siap. Lagu?
3: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku, Daku.
0: Jangan
3: tinggalkan.
0: Oke, Jangan Tinggalkan Daku ya.
3: Iya.
0: Baik, siap. Vita Alvia.
3: Vita Alvia.
0: Oke, baik.
3: Salamnya dirangkul ya dari A sampai Z, tempat kecuali buat Mbak Ismail lagi bertugas. Selamat siang. Terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Baik. Di sini judulnya Jangan Tinggalkan ya. Enggak ada pakai daku. Oke. Sudah terputus ya koneksi kami bersama Bung Jali. Oke. Di layanan telepon ada siapa? Oke, di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ini dengan IBG Pare, request lagu dong kak, katanya dari Pauzia, Jangan Cintai Aku Lagi. Wah, dilarang ya. Jangan Cintai Aku Lagi. Baiklah kalau begitu. Pauzia, buat menghibur Ai atau kakek yang lagi galau katanya. Baik, terima kasih. Baik, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di siang hari ini di Musik Pro Dangdut. Dan kami masih terus hadir untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu.

0: Sabah Berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumanjani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radiodin. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, selamat siang Pro Dangdut Dangdut, adalah kita pukul 14 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Masih ada waktu untuk Anda bergabung, saya tunggu, silakan di 0857 5381 0365. Dan juga di WhatsApp call kami di 0811575649 ya. Baik, mungkin Ai yang terputus tadi boleh dicoba kembali. Dan sebelum kami beralih ke WhatsApp ya, nampaknya juga sudah ada yang bergabung. Tadi lagu, saya lupa tadi ya, lagu Putra Segitiga ya, belum kita playkan. Lagunya Terbayang-bayang Persi Cewek, kita cek dulu ya. Persi Cewek dari siapa itu ya? Baik pendengar, satu lagu ini menuntaskan kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut ya pada siang hari ini. Terima kasih untuk pendengar semuanya sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya, selamat siang, sampai jumpa. Dan semoga esok hari Anda bisa bergabung kembali di Musik Pro Dangdut, jam yang sama, hari yang berbeda ya. Dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
16: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau. Di mana kesempatan saat ini masih kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali menjumpai Anda pendengar bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Sangkau sore ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti juga kita akan dengarkan atau ikuti satu buah program acara nantinya di UMKM Bicara dengan satu tema kriuk gurih penuh rasa nikmatnya payek kacang dan teri. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami di Sangkau sore ini dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tentunya nanti menemani kebersamaan Anda di hari atau momen yang berbahagia. Untuk hari ini kita memperingati HUT RI yang ke-81. Dan pendengar, nanti sesaat lagi kita akan kembali, namun kita akan dengar satu buah yang satu ini.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antik Sangkau pada saat ini. Dengan itu juga kami kembali menyampaikan terkait dengan cuaca di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya saat ini diguyur hujan dengan intensitas ringan begitu. Dan kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah tema terkait UMKM Bicara. Kriuk gurih, penuh rasa, nikmatnya peyek kacang dan teri. Kami juga sudah tersambung dengan Ibu Ranti Ridiar. Ya, Ridiar, mungkin bisa dikoreksi begitu ya, Bu ya? Ya, sore Ibu.
1: Ranti Ridiar Ningrum. Sore. Oh, gitu,
0: ya. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu Ibu di mana posisi sekarang ini?
1: Sanggo Permai.
0: Oh, Sanggo Permai. Berarti tetangga begitu Ibu ya?
1: Oh, dekat siapa? Dekat Bang Jeki.
0: Iya, Sanggo Permai juga. Iya. Di perumahan Pemda yang apa ya? Saya juga belum ini karena masih baru juga di sini.
1: Kalau dengan Mbak Olin, iya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Olin.
0: Oh, Olin.
1: Kenal iya. Saya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi lebih akrabnya ini saya sapa dengan Ibu siapa ini? Lebih akrab di udara begitu.
1: Ranti, biasa dipanggil Bu Ranti.
0: Bu Ranti ya, atau Bu Ibu Ran begitu ya. Oke, okay, baik.
1: Pakai Mbak juga enggak apa, terlalu tua.
0: Oke, oke, baik, baik. Pokoknya yang lebih nyaman begitu ya, Bu Ranti ya. Baik, Bu Ranti, kalau kita berbicara terkait dengan tema begitu ya, sore ini kriuk gurih penuh rasa nikmatnya peyek kacang dan teri. Saya juga termasuk ini yang apa namanya penghobi begitu kalau peyek ini, apalagi ada kantri, ada apa ya? Kacangnya juga ini sangat nikmat begitu. Saya juga penikmat salah satu peyek begitu. Nah, Bu Ranti, kalau Ibu Ranti ini bisa nggak menceritakan bagaimana awal mulanya begitu ya, Bu Ranti ini atau Ranti Kitchen memulai usaha peyek kacang dan teri ini. Ini saya juga menarik ini begitu, karena tidak semudah itu orang membuatnya. Dan mungkin lebih baiknya Ibu menceritakan begitu bagaimana awal mulanya begitu sehingga terjadilah apa namanya suatu owner Ranti Kitchen begitu. Ibu Ranti, silakan.
1: Ya, sebenarnya sih awalnya memang saya enggak pandai Bang buat cemilan ini. Tapi karena saya nih suka memang makan peyek sama ngana Bang.
0: Oh gitu.
1: Awalnya tuh tahun berapa ya Mak? Saya tuh bawa Mak saya berobat ke Pontianak kan. Jadi pas waktu itu sebelum puasa ya.
0: Iya.
1: Jadi itu tempat bude saya, jadi mama saya nyinggung, nanti kalau lebaran pesan peyek lagi kah? Kata, oh pesan lah, kata saya bilang, mungkin dengan orang kan langganan gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Karena saya suka. Oh, jadi bude saya dengar, weh kenapa pesan-pesan peyek? Kata dia bilang. Oh enggak bisa buat, gimana lagi? Kata saya bilang gitu, ntar bude yang ajarin, kata dia bilang. Akhirnya, ya sudahlah diajarin lah sama bude saya tuh cara buat peyek. Pertama susah memang Bang, karena kan nggak pakai cetakan, memang pakai yang model apa langsung di kualinya. Takut kena tangan tuh kena minyak. Habis itu dah kami dah selesai berobat pulang ke Sanggau lagi kan. Terus saya praktekin pas Mak untuk lebaran kan nih Mak. Kita buat sekarang ya, sehari sebelum puasa itu saya buat peyek satu kaleng kopi itu untuk lebaran.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya selesaikan. Kata mama saya, tahan Kati. Ah, mudah-mudahan ya tahan Mak. Kan kita mencoba. Kalau enggak tahannya terpaksa dibuang. Akhirnya ya sudah dicoba. Setelah pas lebaran itu barulah kita buka kembali. Dia tuh udah digoreng agak dingin, kita taruh kaleng kan. Habis itu tutup rapat segel. Jadi tidak dibuka-buka Bang. Jadi kan dia kedap. Tidak ada angin keluar masuknya gitu kan. Akhirnya dah buka pas lebaran. Oh ternyata rasanya tetap sama dengan dari awal kita membuat gitu kan. Berarti sukses Bang. Cuma memang waktu membuat itu memang saya agak lama karena baru gitu. Namanya kan. Okay. Akhirnya semenjak itu pas Lebaran ya tamu kan berkunjung, istilahnya keluarga lah paling utama kan. Nyoba katanya enak, siapa yang buat? Oh saya yang buat. Oh boleh lah nanti kita pesan. Oh boleh kata saya. Jadi dari keluarga dulu sih sebenarnya bang.
0: Oh gitu.
1: Dari tahun itu tuh tahun masih tahun dua sekitar tahun 2010 ya. Itu hanya keluarga aja saya anukan.
0: Dilayani begitu
1: sama,
0: ibu.
1: Sama teman akrab. Teman akrab tuh memang dia kata kebiasaannya hanya pesan lapis sama saya dulu. Orang tua saya buat lapis juga. Jadi hanya itu aja. Nah, abis itu nengok kemajuan kawan-kawan pun buat-buat, saya nyoba lagi nawar-nawarkan. Puncaknya itu sekitar tahun 2018-19 lah mbak, bang baru apa buat PY nih lancar gitu, berani nawar-nawar ke orang gitu di luar keluarga gitu.
0: Jadi udah luar biasa begitu ya.
1: Buka apa?

0: takarannya.
1: Beda ya rasanya.
0: Jadi tuh lalu komplain. Akhirnya kata pelanggan bilang, nggak apa harganya mahal, kata mereka bilang kan, yang penting komposisinya nggak berubah, atau mereka bilang gitu takarannya itu. Jadi ya udahlah, akhirnya harganya memang agak mahal bang.
1: Tapi nggak terlalu pedas begitu ya komplain dari pelanggan begitu.
0: Enggak, pelanggan sih enggak, mungkin karena kita udah kerap kan, jadi istilahnya enggak pedas benar mereka itu komplain. Ya.
1: Tapi menurutnya, sampai hari ini kalau dalam membuat peyeknya itu Bu, berapa kalau per sekali buat begitu berapa kilo begitu?
0: Tergantung, saya kan sistem PO bang, apalagi nih peyek ya terus terang aja, maka saya bilang mungkin kalau dibandingkan kawan-kawan saya nih apa yang mesan sama saya nih kurang. Kalau peyek itu hanya musiman kayaknya kan, kalau untuk hari-hari besar baru banyak, tapi kalau untuk tiap bulan nih paling sebulan itu yang mesan 3 kilo gitu. Saya tuh yang tergantung pesanan, kalau pesanan mesannya 1 kilo saya buatkan 1 kilo gitu bang.
1: Tapi setiap hari ada begitu ya?
0: Enggak ada, saya enggak ready, PO.
1: Oh, PO. Harus di PO gitu.
0: Tapi bahan tuh yang pasti kayak kacang tuh saya stokkan gitu bang. Sama segala tepungnya tuh, pokoknya tepung pun enggak banyak saya stok, takut kalau lama-lama apek, nanti kan enggak bagus.
1: Iya, heeh. Tuh, bang. Tapi kalau berarti yang banyak pemesanan pelanggannya itu memang hari-hari besar gitu ya?
0: Iya, hari-hari besar.
1: Sebenarnya
0: kalau
1: apa?
0: Untuk bulanan nih paling ya istilahnya untuk cemilan tuh kurang lah ya, mereka mesan banyak. Untuk bulan ini aja kemarin alhamdulillah baru udah 4 kilo tuh udah termasuk banyak itu bang.
1: Wih, luar biasa ibu ya.
0: untuk bulan ini lumayan banyak gitu kan. Karena kan saya kan menghandle kerjaan lain juga, maksudnya tuh ada kegiatan lain misalnya gitu kan, jadi dia harus sistem PO, takutnya saya nggak sempat gitu kan.
1: Ya. Tapi kalau orang mau mesan, ini kan sistem PO begitu ibu ya, apa namanya ya? Itu gimana sih caranya, per kilo atau per apa ya? Per kampel atau bagaimana orang mau memesan atau belinya begitu?
0: Per kilo, per setengah kilo misal, dia mau mesan setengah kilo pun tidak masalah bang.
1: Oh gitu, setengah bisa kilo, ya?
0: Bisa. Terus kadang ada juga tetangga tuh yang masih remaja kan, paling dia nanya, kakak ada buat peyek kah? Kok buat nanti kalau misalnya ada pesanan orang lebihkan lah untuk saya yang untuk icip-icip harga 25 misal gitu kan, baru saya lebihkan sedikit gitu untuk dia gitu pak.
1: Tapi dalam dan, setengah kilo atau sekilo itu berapa harganya?
0: 65 setengah kilo, 1 kilo kalau kacang 130 bang.
1: Tergantung begitu ya, tapi ya, tidak mutlak harganya segitu atau menyesuaikan?
0: Karena bahan ini bahan kan memang tinggi, memang udah 130. Kalau ikan teri 140.
1: Oh ya. Beda dia. Berarti beda lagi ya.
0: Beda lagi. Kacang jain 130.
1: Kalau misalnya ada kacang, ada kantrinya, ah itu gimana nih?
0: Oh, yang model campur biasanya orang
1: Ya.
0: Saya pusing sendiri juga.
1: Kenapa?
0: Kadang saya ambil itu harganya saya ambil tengah-tengah 135.
1: Waduh. Kenapa harus kalau 35 harus dibuangkan begitu?
0: Itulah saya bingung, apa 140 mahalan enggak ya? Nah, kadang saya bingung, tapi udahlah enggak apalah, pokok ambil tengah aja lah kata saya bilang.
1: Tapi tetap dipesan orang ya, tetap dipesan orang begitu ibu ya.
0: Pesan tetap dipesan, mereka tetap request, apalagi kalau yang hari-hari besar tuh tetap ada yang pesan teri, ada yang kacang, ada yang campur katanya. Dan gitu ada yang request tuh nama PO ya bang.
1: Yeah.
0: Itu ada yang request nanti daun jeruknya yang banyak ya kak.
1: Memang ibu kalau banyak daun jeruk ini kan lebih nyaman, aromanya tuh lebih ini apa ya, menggairah begitu. Jadi ini kan daya tarik.
0: Ada juga yang tidak suka bang, tidak usah daun jeruknya banyak.
1: Wah gitu gawat juga ya, yang tidak suka gitu.
0: Ada juga mungkin anaknya kali, biasa kan ada anak-anak yang tidak mau makan kalau kelihatan daun gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu untuk yang 1 kilo itu seberapa banyak bu kalau disimpan di dalam top flash yang besar begitu?
0: Top flash apa ya 1 kilo tuh ya? Ada sih di dapur tuh contohnya. Pokoknya pakai segini lah, lumayan lah.
1: Tinggi ya.
0: Banyak juga memang 1

0: kilo itu bang.
1: Iya, karena kan itu kan waktu membuatnya kan agak tipis begitu ya Bu ya.
0: Dia tergantung tebal tipisnya pembuatan bang. Kalau tipis dia makin banyak. Cuma saya yang ribet buatnya.
1: Kenapa Ibu?
0: Terlalu banyak kaki-kakinya tuh rasanya jelek.
1: Iya kan?
0: Yang model kayak itu banyak
1: bercabang-cabang gitu ya.
0: Jalur tuh itu agak jelek kalau terlalu tipis benar. Udah gitu lama jadinya.
1: Oh, berarti ada perbedaan kalau tipis dengan yang tebal begitu ya.
0: Dia tergantung adonannya.
1: Oke, berarti tapi sebenarnya kalau menurut saya ya yang sering saya makan begitu ya, enaknya itu agak tebal begitu, tebal tapi gurih lebih. Tapi kalau yang agak tipis itu kan biasa dimasuk dalam mulut itu langsung dikunyah tuh nggak terasa begitu.
0: Ya, nggak terasa krek-kreknya. Itulah waktu yang saya kurangi komposisinya tuh, kawan bilang kok nggak ada kresek-kreseknya ya kata dia.
1: Berarti ini komplain harus jadi PR nih Bu.
0: Ada kresek-kreseknya kata dia. Saya udah garuk-garuk kepala dong.
1: Tapi tetap diterima begitu ya Bu?
0: Tetap diterima. Cuman akhirnya saya bilang ini bang gini-gini. Kau nih kata dia. Nggak usah lah gitu kata dia.
1: Oh ini sih kayak gitu, kalau mau dekati hari raya besar nih boleh juga pesan nantinya Ibu ya.
0: Boleh lah bang, terima order kok Natal bang.
1: Iya betul. Iya saya Natal. Iya.
0: Ya, boleh.
1: Berarti sanggup permainnya di mana ini Bu ya?
0: Saya ini depan turunan samping Masjid Baitur Rahman tuh bang, yang tengah-tengah tuh ada simpang lagi. Kenal rumah Pak Boni? Pak Boni.
1: Saya nggak kenal itu. Ada yang dekat kantor Kemenak atau gimana?
0: Kemenak? Ah mana? Sanggo Permai kan yang di atas bang, maksudnya di dekat gor.
1: Iya, saya juga di daerah Sanggo Permai juga nih.
0: Oh, ini dekat apa ya? Dulu dekat guru, setelah sana BNPB lah, bisa gak nembus ya BNPB rumah nih?
1: Kalau kami
0: belakang di klub.
1: Oh gitu, kami kan di yang dekat ini apa namanya rumah sakit yang di atas tuh Sanggo Permai itu. Kan ada
0: medika
1: di bawah itulah.
0: Berarti medika sana berarti masih di bawah kami lah. Maksud kami kan ke atas lagi bang, agak jauh sedikit lah.
1: Ke mana nih? Beri jauh lagi ya?
0: Kami lebih jauh lagi. Apa masih dekat lah medika?
1: Ya, nggak jauh jalan kaki mungkin berapa ya? Mungkin dilihat gini kelihatan dari bawah begitu. Ya, iya. Tapi oke, nantilah kita itu chat pribadi begitu. Bu, kalau ini ya saya jadi menarik ini sehingga terjadilah yang namanya Ranti Kitchen ini. Ini awal mulanya gimana sih ceritanya, Ibu?
0: Maksudnya
1: yang awal mula gimana? Yang membuat peyek kacang dan teri Ranti Kitchen, yang dinamakan Ranti Kitchen itu gimana ceritanya? Asal mulanya itu. Tadi kan awal ceritanya membuat peyek nih.
0: Ya itulah karena bingung tadi memberi nama apa namanya ya, kata saya bilang udahlah pakai nama yang mudah aja lah, langsung tek Ranti Kitchen. Karena selain peyek kan biasanya saya ada buat kayak kue-kue juga waktu itu kan. Jadi kalau hanya ke peyek ya kan nanti izin usahanya pisah-pisah pikir saya gitu, nama itunya juga ininya pisah lagi kan. Kalau satu kayak Ranti Kitchen kan sama, nanti pakai untuk kue juga Ranti Kitchen bisa gitu, maksudnya gitu bang.
1: Jadi merangkap gitu ya.
0: Ya merangkap jadinya.
1: Tapi biasa kalau pas lagi banyak pesanan begitu itu ibu sendiri atau dibantu siapa begitu membuatnya?
0: Kalau menggoreng tetap sendiri bang, paling yang bantu nih hanya merecek kacang. Udah saya atur jadwalnya bang.
1: Oh gitu.
0: Diatur jadwalnya membuatnya itu sehari berapa kilo.
1: Tapi nggak ada yang mesannya secara udah jadi kayak apa ya, yang dibungkus-bungkus dalam plastik begitu, nggak ada ya?
0: Nggak ada. PO dulu kan. Langsung kita bungkus nanti udah selesai. Nggak ada sistem PO kecuali saya buat lebih baru saya ridikan gitu bang.
1: Oh gitu ya. Ya baik. Kalau misal dalam misal banyak pesanan itu sampai berapa rupiah ini Bu? Kalau boleh tahu di hari-hari yang banyak pelanggan begitu. Kalau hari biasa juga berapa ini?
0: Hari biasa ya sedikit ya, kata-kata saya 3 atau 4 kilo tadi kan. Kalau lebaran itu waktu itu sebenarnya mau hampir 30 kilo bang, tapi saya nggak mampu waktu itu. Baru, kan
1: karena 30 kilo? Banyak itu.
0: Akhirnya saya hanya nerima 20-an ya waktu itu, karena itu kita kerja sendiri tambah puasa lagi bang. Jadi ada kerjaan lain juga kan, jadi kan nggak mampu juga. Yang penting pikir saya ada aja lah, kata saya
1: bilang. Kenapa nggak carikan anaknya atau siapa begitu untuk membantu begitu?
0: Itu masih belum bisa lah. Saya masih belum serak ke situ, nanti aja lah pikir saya belum apa.
1: Tapi ini belum bisa. Ini pasti begitu ya, setiap hari, setiap bulan itu tetap ada yang pesan begitu ya?
0: Ada, tetap ada. Pelanggan setia saya ada kok tiap bulan untuk cemilannya, karena suaminya suka, kata dia bilang. Kalau itu aja kadang mau ditapukkan, kalau enggak ditapukkan kata dia 1,5 kilo tuh habis di dia tonton sambil nonton TV dengan anak ya.
1: Berarti sama. Saya juga lebih gitu juga, karena apa ya? Apalagi kalau rasa-rasa daun limaunya ini lebih banyak, itu memang enak begitu.
0: Iya, cuma saya memang agak bumbu agak kayak ketumbar, memang saya nggak terlalu bisa banyak. Kenapa? Karena dia ini cepat merah kayaknya kalau menurut saya lah. Gitu. Saya memang nggak terlalu berani bumbu karena terlalu cepat merah, jadi kayak hangus gitu bang.
1: Oh, itu ada pengaruhnya ibu ya?
0: Ada rupanya. Saya ini heran, udah gitu kalau adonan itu lama sekali setelah saya pelajari. Kan dulu saya pernah agak kan, kok kenapa ya adonan ini lama kok kita biarkan, enggak kita cepat-cepat buat peyeknya, dia bakal merah. Padahal api udah kecil loh.
1: Itu penyebabnya apa bu?
0: Itulah saya enggak tahu kenapa. Mungkin dari tepungnya kalian enggak bisa lama-lama. Saya juga tahu. Saya pun masih tidak ngerti juga pokok, makanya saya tuh kalau membuat adonan itu tidak pernah banyak.
1: Artinya jadi ibu harus membuat perbandingan ibu, yang tepung yang lama dengan tepung yang baru itu buat 1,5 kilo 1,5 kilo, nanti di situ buat ibu buatnya kan ada perbedaan ini.
0: Iya, tetap merah dia bang.
1: Tetap merah.
0: Jangan ya? Saya kena, pernah ada tetangga juga itu udah almarhum, kalau nggak salah ibu tuh pernah nanya saya, Ranti gitu, ibu buat peyek kan, ibu nih udah buat punya sisa adonan nih, pikir nanti aja ngelanjutin, ibu mau ke pasar sekali dah, ibu balik lagi ngelanjutin, kok hasilnya gak bagus ya, adonan tuh dibiarkan, berarti sama dengan saya.
1: Gitu ya,
0: berarti mungkin ada adonan tepungnya kita gak tahu ya bang ya, mungkin gak bisa dibiarkan lama kayaknya ya,
1: atau
0: dia memang harus cepat.
1: Memang tepungnya yang biasanya tepung ketan, tepung ini atau bagaimana? Ada bedanya enggak, begitu?
0: Enggak ada, tetap sama pakai tepung kanji sama tepung beras. Mungkin tepungnya ke apa saya pun enggak ngerti. Pokok kalau dibiarkan lama dia pasti merah. Saya pun heran.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau adonan nanti kita goreng tuh agak merah dia.
1: Apakah itu
0: baru
1: minyak?
0: Baru dimasukkan tuh udah merah.
1: Apakah jadi minyaknya bu terlalu lama atau bagaimana?
0: Enggak juga, minyak baru.
1: Oke.
0: Nah, kita kan lihat minyaknya, kalau masih istilahnya enggak masih bisa dipakai, kalau enggak bisa kan tetap saya itu kan ganti baru tetap.
1: Diganti begitu.
0: Soalnya takut dia kalau kita pakai minyak yang jelek juga takut dia terlalu berminyak lah nanti hasilnya kan.
1: Oke, baik. Sebenarnya ini kita lanjut aja ibu ya, nggak usah break begitu. Baik Bu Ranti, kalau untuk menghasilkan peyek yang renyah dan tahan lama, nah ini kan menjadi menarik begitu ya Bu Ranti, apa saja yang menjadi perhatian dalam proses pembuatannya? Kan ini harus ada mungkin ada teknis atau bagaimana ini Bu?
0: Nggak ada gak gimana-mana bang, kayaknya sih menurut saya ya itu tadi bahan bakunya tuh mungkin harus yang bagus ya, yang baru semua itu. Terus mungkin cara pengepakannya, waktu kita ngepak pun harus kedap, buktinya yang saya bilang saya coba kemarin waktu saya pertama-tama belajar kan 1 bulan dia di kaleng, tapi rasanya tetap nggak lemau gitu.
1: Berarti nggak boleh kedap, dibuka begitu.
0: Iya, nggak boleh buka dia bang, kecuali pas kita mau makai lebaran tuh, itu udah otomatis mau gimana lagi kan? Pastilah itu. Tapi kalau sebelum lebaran tuh itu tidak ada diganggu gugat, makanya saya segel, biasanya saya kasih isolasi.
1: Waduh,
0: nanti tidak boleh dimakan kata saya.
1: Waduh, kacau juga ini ibu, kejam dengan anak-anaknya bu ya.
0: Iya.
1: Tapi namanya barang kayak gitu ya nggak tahan sih kalau nggak disimpan bagus-bagus, karena apa ya, PY ini kan tidak ada yang nggak suka, semua suka begitu bu.
0: Iya, tetaplah pasti ada ketahanan dia. Nggak, satu bulan sih tetap tahan dia bang. Kalau dalam kaleng tuh minimal tuh kalau nggak salah mungkin sekitar 2 bulan lah, paling lama lah rasa saya. 2 bulan belum pernah nyoba sih bang.
1: Iya.
0: Kalau pakai plastik yang kita pakai yang agak tebal itu pun saya pernah ngetes tuh ada tahan 3 minggu. Masih bagus rasanya.
1: Tapi itu diikat benar-benar ibu ya?
0: Iya, di klip benar-benar. Harus tidak boleh ada yang celah kan. Karena pernah waktu itu sekali saya nyoba nitip di warung kan. Kata Aceh itu dia yang makan, dia bilang dari saya terakhir istilahnya sudah seminggu lebih, dia bilang rasanya masih tetap sama dari awal dia yang beli. Pas ambil titik awal, dia makan, beli kan punya saya. Pas terakhir mungkin masih ada sisa, dia beli lagi punya saya tuh, biar punya saya habis sekali kan. Dia coba tadi masih sama, berarti kan pengaruh pengemasan tuh bang.
1: Oh gitu ya.
0: Ya tergantung plastik. Maka waktu awal-awal tuh kemarin saya masih pakai plastik yang tipis. Jadi kata pelanggan saya, oh kak, kata dia juga kan punya usaha juga kan kawan tuh, cuma dia usaha kue. Itu nggak usah pakai yang tipis lah kata dia, pakai yang tebal biar lebih tahan lama katanya kan. Saya bilang alatnya belum saya beli, yang untuk di press tuh kan.
1: Iya.
0: Yang pakai listrik. Nanti lo nunggu saya beli alatnya, kata saya bilang. Kemarin kan manual bang, pakai lilin. Pakai yang tipis. Yalah, kata dia bilang. Akhirnya kan dah saya beli tuh alat. Jadi dah sekarang pakai yang tebal.
1: Bu, menarik ini ya. Saya sering juga makan PY ini yang... yang ini. Ada yang masih agak banyak lemaknya begitu. Ada yang kering begitu. Ini menurut ibu yang salah satu owner ini gimana caranya nih ibu menarik ini, karena kalau kita pas hari raya Idul Fitri ataupun Natal itu ke rumah saudara ataupun teman begitu ya, itu ada yang agak berlemak begitu, masih kuat lemaknya begitu, minyaknya ya, begitu berminyak. Maksudnya nah, ya masih berminyak, dan ada yang memang yang lebih kering. Enak itu yang kering ya, itu gimana sih sehingga begitu modernnya bu?
0: Itulah kata saya, itu rahasia owner.
1: Waduh.
0: Itu kan pasti dia punya komposisi takaran, komposisi sama takarannya kan dia yang tahu. Apa namanya bahan-bahannya tuh apa aja punya dia kan beda sama dengan orang.
1: Gitu.
0: Kadang pelanggan saya aja ngomong gitu, punya kakak mah kering. Apalah kakak ada pakai? Adalah rahasia owner.
1: Berarti ini memang enggak bisa diceritakan nih, Bu ya?
0: Enggak bisa dong.
1: Aduh. Waduh, mantap Ibu.
0: Dia punya dia punya takaran beda-beda. Kita hanya bilang komposisi kita aja di situ. Tapi takarannya kan kita rahasia kita. Memang di mana-mana pada rahasia perusahaan kata mereka. Kalau komposisi tetap dibilang ya bang, kalau diizin itu tuh tepung, segala minyak sebutlah nih.
1: Sebut ya.
0: Tapi segala bumbu-bumbunya tuh, tapi takarannya tidak akan dibilang berapa dia makainya di situ. Itu kuncinya bang.
1: Oh gitu. Karena saya ini bukan di hari raya begitu ya, mau itu Idul Fitri, Natal atau hari raya apa, begitu. Ketika pas singgah begitu ya. Itu kan ada yang jual kayak itu. Ketika kita bukanya tuh, kalau di plastik itu kelihatan berminyaknya tuh apa ya, masih banyak begitu. Ya.
0: Ya, ada memang yang berminyak. Itu kan saya nggak tahu komposisi mereka gimana takarannya. Nggak berani kita itu kan Pokok saya tuh peyek pun kadang punya orang pun saya tetap bilang enak banget. Mungkin karena saya suka. Walaupun berminyak, enak kata
1: ini
0: saya.
1: Dosa, ibu ini dosa loh kalau tidak berbohong kepada orang ini.
0: Tidak boleh juga kita menjatuhkan usaha orang banget.
1: Salah ya. Satu ini ya Bu ya, trik begitu ya.
0: Selagi rasa masih enak, saya bilang enak. Mungkin ada kelemahan yang lain gitu Pak.
1: Dan ada juga ini penyebabnya Bu, kalau misalnya yang kering dengan yang berminyak itu kan yang kering ini lebih tahan simpan Bu. Kalau yang minyaknya masih agak banyak ini kan agak mudah lemau begitu.
0: Ya, mungkin cepat lemau kali ya, yeah. Kalau yang minyak. Iya, itulah karena pelanggan saya tuh bilang, dia bilang punya kakak tuh kering. Itu pelanggan yang bilang, bukan saya ya, mereka yang ngomong katanya kering, kata dia bilang. Maka suami saya suka, pernah ada dua peyek, yang satu nih agak berminyak, yang satu yang punya kakak.
1: Berarti ini dikasih perbandingan begitu ya.
0: Tetap yang diambil suami saya yang punya kakak, tidak mau yang nyentuh, dia tidak mau yang itu katanya.
1: Jadi yang satunya gimana, dibuang atau gimana?
0: Ya dimakan lah kali, oh, mungkin gitu. Sapa kali mungkin tah dikasih atau apa, kan enggak mungkin orang nolak kalau dikasih ya Bang ya. Siapa tahu ada kawan atau siapa ngasih anaknya, mungkin pas ada orang ngasih dia kali terima, terus dia ada pesan saya kali. Jadi gitu Bang.
1: Ya, ini menarik Bu. Ibu buatnya ini udah dari tahun 2010 begitu ya.
0: Ya, belajarnya Bang, baru belajar.
1: Belajarnya, tapi yang real membuatnya itu dari tahun berapa ini yang sehingga menjadi banyak pesanan begitu?
0: Kita 2018 lah Bang, sebelum COVID.
1: Oh sebelum COVID, berarti 2019 begitu. Itu udah
0: 2018.
1: Real?
0: Udah real. Okay. Udah buat izin usaha gak kan? Pertama kan gak ngerti, emang buat izin susah kah? Enggak Bah, kata mereka, biar takut gak pikir saya kan masih belum paham gitu. Sekarang kan saya juga ada halal, jadi udah bisa lah. Untuk ke misal kalau kita mau nitip-nitip, tapi belum ada sih, nantilah belum ditanyakan ke minimarket kan ya. Lagi pula logonya pun belum selesai dibuat sama Bang Jeldi rumah BUMN. Lagi yeah. Antri kata yeah. Dia.
1: Iya, kenal dengan Bang Jeldinya. Tapi Bu kalau boleh tahu yang sudah mesannya itu sampai di daerah mana ini? Ada yang jauh atau gimana nih?
0: Oh. Nah, itulah masalahnya Bang, tantangan saya.
1: Kenapa?
0: Saya ini kan apa? Renyah ya Bang ya. Kalau untuk dikirim tuh memang agak susah Bang.
1: Kenapa?
0: Udah gitu ongkir juga takutnya mahal. Nanti tambah mahal kata saya bilang. Katanya kalau nitip ke Pontianak aja. Waktu itu ngirim untuk keluarga aja pakai taksi aja biar aman nih, pikir saya. Saya enggak, istilahnya enggak mikir untung ya. Karena ini kan keluarga, mikir keluarga kita yang mesan, om kita apalagi sakit apa kan. Jadi ya udah biar aja, enggak apalah untungnya habis untuk di itu, anggap ya, kita ngasih sekali-sekali ini kan mau lebaran, jadi ngasih keluarga di Pontianak. Itu aja nitip udah 50.000 Bang kalau lewat taksi. Coba kalau kita jual mau berapa itu harga?
1: Berarti ini tantangannya di ongkosnya begitu ya Bu ya?
0: Ya, saya udah bingung, udah gitu takut remuk kalau sembarang hari. Kalau misal kita lewat JNT atau apa. Betul enggak Bang?
1: Bahaya nanti juga ini.
0: Di lempar-lempar jangan sampai kawan ditimpa, saya aja gitu ya? kirim ke Ketapang, kue kering sampai sana hancur. Ada rasa enggak nyaman dia kan? Orang tuh bayar mahal lagi. Jadi saya takutnya di situ juga.
1: Berarti selama ini belum ada yang mesan jauh ya?
0: Belum. Paling masih dalam kota aja Bang. Kalau di luar kota paling mereka yang bawa.
1: Oh gitu.
0: Misal ada pelanggan saya dulu tuh waktu suaminya masih hidup. Itu sering juga. Terus dia waktu ke Aceh tuh dibawanya. Mesan dari saya mau untuk oleh-oleh ke Aceh katanya. Kak itu mereka bawa sendiri.
1: Oh itu jadi sendiri ya.
0: Harus pakai toples kata saya bilang. Biar enggak hancur nanti di jalan. Takut gak kesenggol-senggol lalu hancur. Jangankan orang, saya aja bawa pesanan kalau pakai motor pelan-pelan udah kayak.
1: Iya, ini kan gitu. Sensitif ini sedikit aja kena apa ya? Pasti udah kena, remuk kena, gitu ya.
0: Itulah takutnya jadi hancur bagian bawahnya sedikit kan.
1: Oke. Berarti selama ini yang menjadi tantangan Ibu ini untuk memasarkannya itu salah satunya Ibu ya. Selain itu apa?
0: memasarkan gimana?
1: Untuk memasarkan ke jarak jauh ini kan itu salah satu tantangan yang disampaikan atau diceritakan tadi nih Bu. Selain itu apalagi tantangannya?
0: Tantangannya nih mungkin karena banyak sama-sama penjual PY kali Bang ya.
1: Emang banyak, kan banyak di tempat Ibu itu banyak juga.
0: Banyak Bang.
1: Tapi kan masalah rasanya yang bisa diceritakan tadi.
0: Bisa beda. Banyak kawan saya juga banyak yang itu. Cuma ya kita punya pelanggan beda-beda. Kita kan itu nama orang kan seleranya kan beda-beda Bang.
1: Betul.
0: Gak bisa itu. Kalau berarti yang suka sama saya tuh berarti seleranya sama saya kali rasanya. Bahkan kalau yang itu mungkin ada yang mungkin itulah saya bilang tadi saya tuh bumbunya kurang, memang saya akui rasa bumbunya. Kalian hendak berani ketumbar, kok ada kawan juga yang tetangga tuh dia mainannya di ketumbar, maka dia suka ngolok saya mainannya ketumbar, memang enggak merah gitu. Situ tuh kayaknya kurang ketumbar emang ke putih gitu.
1: Tapi bukan itu ya penyebabnya. Bukan itu, bukan itu ya penyebabnya sehingga dia merah dengan yang putih begitu.
0: Iya, kayaknya mungkin bumbu itu mempengaruhi kayaknya Bang.
1: Oh gitu ya.
0: Makin saya pernah lihat di YouTube juga orang buat peyek itu dia bilang memang peyek jangan terlalu banyak bumbu kata dia kalau mau putih kata dia bilang gitu kan.
1: Yeah.
0: Oh berarti betulan, berarti kuncinya memang di bumbu kayaknya.
1: Tapi masalah rasanya bilang gimana?
0: Oh rasanya tergantung garam sama segala apa penyedap rasanya tuh takarannya berapa sesuai dengan tepungnya lah Bang.
1: Oh gitu. Oke, okay. Artinya dari apa yang kita bahas tadi ini hanya satu yang apa ya tidak bisa dibocorkan, itu rahasia negara. Ibaratnya gitu ya Bu ya.
0: Ya. Takarannya tak boleh dibocorkan Bang.
1: Iya, ini kan menjadi daya tarik bagi pelanggan Ibu, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika kita beli di warung begitu ya, atau di pasar raya atau raya maunya Natal ataupun ini, kan masalahnya kan ada yang berlemaknya terlalu apa namanya, peyek yang terlalu berlemak ya, berminyak, kemudian yang ada yang kering karena saya nggak pakai minyak begitu. Jadi ini yang menjadi satu daya trik punya Ibu nih Bu ya.
0: Iya, itu sebenarnya takarannya pun beda dengan ibu desa ya. Ya, itu nanti saya dapatkan sendiri, itu labar nyoba-nyoba Bang.
1: Ini ujung-ujungnya dibocorkan ini.
0: Dosar lah dibocorkan Bang.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Berarti saya nih kalau dekat Natal ini boleh juga pesan nih sama Ibu.
0: Boleh. Tenang ya, kalau lewat Olin pun bisa Bang.
1: Oh, gitu.
0: Kalau itu
1: Olin itu siapa Bu ya?
0: Tetangga. Namanya di RRI siapa sih nama Olin?
1: Olin saya siapa belum ya? Enggak tahu saya ini siapa ya?
0: Oh, enggak tahu, enggak kenal ke Bang.
1: Iya, siapa Olinnya?
0: Marah Olin ini nanti disebut-sebut.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin dia kayaknya ya yang dengan ini yang apa Senin sama dengan saya nih kan minggu lalu sebenarnya jadwal saya tapi saya enggak bisa. Lalu digantikan kawan saya kayaknya si Nova, presenternya si Olin rupanya saya nonton.
1: Siapa Olinnya? Dia di Pro 2 atau Pro 1 Ibu?
0: Enggak tahu saya, enggak ngelihat. Saya lihat di YouTube itu lupa enggak. Enggak memperhatikan.
1: Si Fitri kali ya? Biasa panggilan Fitri.
0: Putih-putih anaknya.
1: Itu kali.
0: Is Batul.
1: Oh, kan? Iya betul, si Fitri betul. Aduh Ibu nih, makanya saya bingung.
0: Di situ dipanggil Fitri.
1: Fitri, iya betul.
0: Kalau di kampung manggil Olin.
1: Olin. Wow. Ini tetangga Ibu gitu.
0: Tetangga. Mamanya juga dulu buat peyek loh.
1: Oh gitu. Oh iya ya, boleh nih lihat si Fitri nanti nih. Siapa tadi? Olin ya.
0: Olin. Marah nanti dia sama
1: makan saya.
0: Saya
1: bingung ini siapa Olin nih kan. Oke. Okay. Baik. Bu, kalau membuat peyek ini kan Ibu yang selama Ibu buat sekarang ini kan selain memilih kacang dan teri varian, kenapa enggak varian yang rasa lain begitu, Bu?
0: Sebenarnya popai ada saya.
1: Apa di?
0: Cuma jarang udang popai.
1: Oh iya.
0: Cuma jarang dipesan. Kalau kacang hijau tuh belum pernah nyoba saya. Katanya mereka kalau enggak pandai keras.
1: Oh enggak enak. Ya, kalau kacang hijau memang enggak enak, Ibu. Enggak sesuai.
0: Kacang kedelai pun belum pernah nyoba.
1: Kalau ada kacang hijau berarti bukannya peyek namanya tuh. Keras itu, Bu.
0: Itulah, jadi saya tidak berani nyobanya, jadi belum belum pandai gitu. Udah gitu, lagi pula kan teri sama kacang nih banyak peminatnya. Jadi pakai itu aja lah, pikir saya, tidak ribet-ribet bang.
1: Oke, okay. Ini menarik begitu. Berarti ini yang lainnya selain teri dan kacang ini memang pernah dicoba begitu ya, Bu ya?
0: Paling popai aja. Dah itu aja tiga jenis yang saya coba.
1: Oh, tiga jenis aja.
0: Teri, kacang sama udang popai.
1: Oh, ya ya ya. Tapi dulu pernah dibuat begitu.
0: Pernah.
1: Ada yang pesan atau gimana?
0: Ada yang pesan biasanya. Paling 1-2 orang aja.
1: Berarti makanya itu ibu nggak lanjutnya lagi begitu ya?
0: Masih Popeye masih, karena halalnya juga di Popeye juga ada.
1: Tapi kan PIMP-nya. Peminatnya nggak, pelanggannya nggak sebegitu Bu.
0: Iya, coba memang jarang dibuat, coba. Tapi kadang walaupun orang jarang buat, kadang kalau saya lagi kepengen buat cemilan di rumah tuh saya pakai udang Popeye. Gak, adik-adik udah. Saya suka untuk makan.
1: Iya.
0: Makan
1: ya.
0: Nasi kan. Kalau suami saya tuh dia lebih sukanya ke kacang. Untuk dia ngemil.
1: Tapi lebih enaknya untuk ngemil lebih sedap ini Bu.
0: Iya, kacang kalau untuk ngemil memang enak kacang. Kalau teri sama popai kan asin, lebih enak ke nasi.
1: Oh gitu. Artinya kalau dia buatnya setengah kilo itu berapa tadi? 60 ribu atau gimana?
0: Setengah kilo tuh kalau kacang 65. Kan dia 130 Bang.
1: Kalau dia kilonya. Ada kacang ada terinya?
0: Berapa ya Bang?
1: Itu yang setengah kilo ini.
0: Ke setengah kilo alang-alang ya Bang ya. 60 berapa? 65, 68 kan?
1: 68.
0: Dalam 70 jalan Bang, Bang kalau jauh kan.
1: Kenapa lo naik nih Bu?
0: Enggak Bang, 68 lah Bang paling enggak.
1: Ini alang-alang nih 2000 gitu Bu ya.
0: Enggak apa. Okay. Nama gak pelanggan.
1: Gitu. Tapi yang belum sama sekali belum pernah pesan, boleh dong dia pesan agak turun sedikit harganya begitu, Ibu.
0: Mana sih? nanti yang lain iri, Bang.
1: Oh gitu. Kan cuman ini ya, rahasia gitu untuk iya.
0: Didengar
1: deh. Enggak. Oke, okay, baik. Bu Ranti pulang. Karena kita di penghujung, mungkin untuk yang terakhir begitu ya, Bu Ranti. Apa harapan dan rencana? Pasti kan ada rencana nih, Bu, ke depannya. Rencana Ranti Kitchen ini ke depannya untuk mengembangkan produk peyek kacang dan teri ini. Tentu ada nih. Apa nih ceritanya, Bu?
0: Harapannya ya pengennya sih maju Bang, banyak yang pesan.
1: Itu pasti. Iya, pasti. Amin.
0: Ada tambahan modal.
1: Begitu.
0: Karena modal juga butuh, apalagi kalau untuk lebaran itu kita butuh tempat untuk penyimpanan kan.
1: Okay.
0: Jadi kan harus butuh beli barang kan.
1: Berarti yang ya salah satu tantangannya begitu untuk menyimpan barang ini biar tahan lama kalau dia banyak itu juga tantangan Bu dia.
0: Tantangan itu harus kita cari tempat yang memang maksudnya maklum lah di rumah nih adalah kucing bareng 1-2 ekor. Takutnya mereka tuh ndak ngono peyek, cuma takutnya ngejar binatang lo kesenggol jatuh barang.
1: Betul. Tapi kan kalau di ember besar gue lebih tahan, Bu.
0: Jadi ndak saya tetap taruh di atas etalase kaca saya tuh kan ada kan, kan tinggi jadinya.
1: Yeah.
0: Jadi mereka ndak ganggu. Maka saya kalau itu tuh aduh kalau terlalu banyak selain saya enggak bisa juga ngerjakannya, tempat penyimpanannya juga enggak ada.
1: Gitu. Berarti itu iyalah. Tantangan lah termasuknya begitu Ibu ya.
0: Iya. Rencananya sih pengen apa ya Bang? Pengennya sih nantilah saya pengen ke minimarket nunggu-nunggu ininya dulu, logo segala halalnya dulu keluar nih ya.
1: Berarti dalam masih dalam proses nih dicetak Bang jadi.
0: Halalnya udah keluar. Gitunya. Cuma maksud saya stiker saya tuh kan belum jadi, mau saya cantumkan halalnya di situ masih antri kata Bang Jeldi. Jadi saya tuh lagi pula pun untuk saat ini kan belum nggak hari-hari besar, jadi nggak terlalu terburu-buru ya Bang ya.
1: Yeah.
0: Apa ya, mau pengen ke minimarket misal kayak ke Juli atau ke manakah yang ramai kalau musim-musim orang mau belanja cemilan gitu.
1: Ini kan nggak lama nih Bu, Natal dan Idul Fitri ini mungkin berdekatan. Ini gimana nih Bu nanti?
0: Itulah tepat rasanya.
1: Karena jarak itu nggak terlalu jauh gitu Bu.
0: Itulah kemarin. Nggak, kalau Natal masih agak itu, nanti yang bentrok ini Konyen kayaknya. Cuma kalau orang Konyen sih nggak ada yang pesan kayaknya. Waktu itu nggak ada pesan. Paling yang itu aja, yang tahun baru orang Batak ada pesan biasanya.
1: Oh gitu ya.
0: Yang istilahnya pelanggan saya kan, bisa ada pesan dia untuk tahun baru. Untuk tahun baru untuk dia. Oh, Natal kemarin sih lumayan lah, adalah sekitar belasan kemarin pesan gitu.
1: Mungkin,
0: kan. Karena memang sih kebanyakan teman saya kan Islam memang, jadi kalau Natal memang agak kurang gitu.
1: Tapi cari yang dong, termasuk lumayan. Channelnya itu dicari biar lebih banyak lagi pelanggannya begitu.
0: Iyalah Bang, nanti kita carikan. Abang carikan ya, malah jangan sponsori.
1: Siap, siap. Tapi harus ada bonusnya begitu Ibu ya.
0: Waduh,
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu waktu dan kesempatannya. Sebenarnya masih agak kurang waktunya, masih ada yang mau ditanyakan lagi, tapi karena waktu juga sudah di penghujung begitu, mungkin di lain kesempatan ada waktunya kita bisa bincang-bincang lagi dengan mungkin ada dengan tema yang berbeda nih, siapa tahu kedepannya nanti ada yang lebih laris begitu. Dengan ada ini kan terkait dengan apa namanya peyek yang ada kacang dan terinya, mungkin kedepannya ada tambahan udang atau gimana, nanti kan kita bisa bahas lagi begitu Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore, sampai jumpa. Sehat terus Bu ya.
0: Ya, amin. Sore.
1: Oke, okay, baik. Demikian palingnya baru saja kita dengarkan obrolan di program acara UMKM Bicara terkait dengan kriuk gurih penuh rasa nikmatnya peyek kacang dan teri. Tadi kita dengarkan bersama Ibu Ranti, owner Ranti Kitchen begitu. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
2: Laper nih, pesen makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikom 2026 serta tandai akun @RRI_Entikom, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
5: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
4: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Makna kemerdekaan ASN dan pemuda didorong berkontribusi dalam pembangunan di daerah.
3: Untuk setiap warga negara bisa merasakan apa arti daripada...
2: Kemarau panjang, masyarakat Sintang mulai kesulitan air bersih.
4: Akan makin berkurang, sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan terkait.
0: Itulah antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, edisi hari Senin 17 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengikuti seremoni upacara bendera. Momentum 17 Agustus juga menjadi pengingat bagi aparatur negara dan generasi muda untuk memperkuat pengabdian serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan. Kita simak laporannya.
5: Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Kepala UPT BKN Pontianak Ismail Mahdi mengatakan ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritikan terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa.
6: Kita tidak bisa menutup mata ya dengan keadaan sekarang, dari mulai apa indeks saham yang turun, kemudian juga program pemerintah yang mungkin kurang tepat sasaran gitu ya. Dimana adil itu nggak harus sama, tapi untuk setiap warga negara bisa merasakan apa arti daripada kemerdekaan itu, Pak.
5: Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Dirinya mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian tersebut juga menjadi perhatian kalangan pemuda. Bagi generasi muda, mengisi kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Bidang Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Katolik Kalimantan Barat, PABA, mengatakan peringatan 17 Agustus bukan sekedar simbol dan seremoni, tetapi momentum menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengambil peran di lingkungan masing-masing. PABA mendorong pemuda berkontribusi mulai dari lingkup terkecil, termasuk aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
7: Menurut saya, pemuda untuk saat ini wajib berkontribusi penuh bagi daerah, kampung maupun di daerah di tempatnya. Itu mau menjadi RT, menjadi sebagai RW, tapi yang penting berdampak dulu bagi daerahnya.
5: Karena itu, PABA mengajak tetap kritis secara konstruktif, namun sekaligus membuktikan melalui kerja nyata dan bergandengan tangan membangun Indonesia yang lebih maju. Syarusani melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan sekaligus kebersamaan warga Gang Bukit Tinggi Pontianak terasa melalui lomba memancing dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menjadi ajang mencari ikan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Dan berikut laporan selengkapnya.
8: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di Gang Bukit Tinggi, Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak diisi dengan lomba memancing yang mengutamakan kebersamaan warga. Ketua RT 03 RW 15 Gang Bukit Tinggi, Ibnu, mengatakan kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini menjadi agenda tahunan sekaligus ruang bagi warga untuk bersilaturahmi. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mendukung warga yang memiliki usaha pemancingan.
9: Harapan saya selaku pengurus RT untuk Bukit Tinggi ini, ya pertama kita menjalin kebersamaan, Pak, itu yang pertama. Yang kedua, karena kesibukan warga masing-masing, ya mungkin momen inilah yang dapat kita laksanakan kan kita bisa berkumpul bersama-sama. Oh, kami sih hanya menginginkan seberapapun apapun yang didapat, itulah hasilnya, Pak. Jadi kita jangan ngelihat siapa yang juara, tapi kebersamaan.
8: Lomba tahun ini diisi 70 peserta yang seluruhnya merupakan warga Gang Bukit Tinggi. Panitia menebar hampir 250 ekor ikan standar serta 7 ekor ikan jumbo dengan bobot sekitar 1 kg dengan hadiah berupa door prize, hadiah utama, dan kategori ikan terbesar. Ibnu berharap tradisi lomba memancing tersebut terus dipertahankan sebagai kegiatan positif warga setiap momentum kemerdekaan. Ibnu juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, terutama kualitas air, agar kebersamaan yang terbangun dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hermanta melaporkan.
0: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 10 Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
10: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, warga Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahla, mengakui bangga dengan kekompakan warga Desa Sungai Ana, inisiatif melaksanakan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia termasuk menggunakan kostum dan warna yang sama saat kegiatan senam dan jalan sehat.
11: Ini merupakan inisiatif GRT 10. Kami dari Desa Sungai Ana sangat bangga dengan kekompakan RT 10. Ini murni swadaya masyarakat RT 10. Jadi ini bentuk dari kepedulian masyarakat tentang rasa cinta mereka ke tanah air kita. Dan harapan kami dari desa, mudah-mudahan masing-masing RT bisa seperti ini, maka kegiatan peringatan HUT kita akan semakin meriah di Desa Sungai Ana.
10: Sementara itu, anggota DPRD Sintang Muhammad Agung Gumiwang mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat RT 10 Desa Sungai Ana. Menurutnya, merayakan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita menunjukkan tingginya rasa persatuan dan persaudaraan.
12: Pertama, bersyukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat di RT 10 Desa Sungai Ana dengan kita merayakan hari kemerdekaan ya dengan penuh sukacita dan bagaimana kita penuh rasa persatuan dan persaudaraan, itu yang patut kita syukuri bersama.
10: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sintang Fauzi Hasani mengajak masyarakat Kecamatan Sintang pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan mengingat kondisi cuaca masih kabut asap, jaga diri, jaga lingkungan dan keluarga.
13: Semua warga Sungai Ana baik di momen Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-81 ini, mari kita meriahkan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan walaupun cuaca masih berasap.
10: Jalan sehat rute dari lapangan voli RT 10 menuju BTN Mata Bola depan kantor Desa Sungai Ana, kembali ke lapangan bola voli RT 10 dilanjutkan pembagian kupon dan undian door prize. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, Kalimantan Barat punya peluang besar dari tingginya mobilitas warga dan wisatawan negara tetangga. Bank Indonesia pun memperkuat QRIS lintas negara untuk mendorong transaksi digital sekaligus membuka pasar lebih luas bagi UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pekan QRIS Kalbar 2026 menjadi momentum Bank Indonesia memperkuat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS lintas negara, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan tema Pekan QRIS tahun ini diarahkan pada pengembangan QRIS Cross Border untuk meningkatkan volume transaksi pembayaran lintas negara. Menurut Doni, Kalimantan Barat memiliki potensi besar karena mobilitas masyarakat dan wisatawan dari negara tetangga cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan kemudahan sistem pembayaran digital melalui QRIS.
14: Kalau kita punya tema berbeda tahun ini terkait dengan QRIS antara negara, karena kita mendorong transaksi QRIS bordernya semakin besar. Kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir banyak masyarakat dari tetangga sebelah pada bermobilisasi di Kalimantan Barat, nah itu yang kita pengen garap supaya mereka menggunakan QRIS-nya secara maksimal. Harapannya ya supaya kita semakin banyak uang yang masuk ke Indonesia.
8: Saat ini, layanan QRIS antar negara telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bank Indonesia juga menyiapkan pengembangan kerjasama KRIS cross-border dengan India dan Arab Saudi. Doni menegaskan, penggunaan KRIS oleh pelaku UMKM tidak dikenakan potongan biaya transaksi. Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong pelaku usaha menerima pembayaran digital termasuk dari wisatawan mancanegara. Di sisi merchant, Bank Indonesia Kalimantan Barat menargetkan jumlah pengguna KRIS terus bertambah hingga mencapai sekitar 600 ribu merchant. Penguatan KRIS cross-border diharapkan tidak hanya memperluas ekosistem pembayaran digital, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wisatawan serta mendorong aktivitas ekonomi dan transaksi UMKM di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Persiapan pameran pembangunan Sabang Merah terus dimatangkan menjelang pembukaan pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan ini ditargetkan menjadi ruang promosi sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Sanggau. Kita simak laporannya.
15: Pameran pembangunan Sabang Merah di Komplek Arom Lopa Sanggau siap dibuka 19 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memastikan kesiapan lokasi, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung progres persiapan pameran yang akan melibatkan pelaku UMKM, BUMN, kredit union, serta berbagai instansi pemerintah dan vertikal. Tak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, pameran ini juga menghadirkan pelayanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Susana menyebut, kegiatan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha masyarakat. Keterlibatan UMKM dinilai menjadi peluang untuk memperluas promosi, meningkatkan transaksi, sekaligus membuka pasar dan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi lokal.
16: Salah satu upaya yang kami lakukan di masa kepemimpinan kami dengan Bapak Bupati yaitu pertama adalah bagaimana mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Artinya salah satu kita mendorong UMKM, bagaimana UMKM ini bisa terlibat untuk mendongkrak ekonomi ya melalui event-event yang telah kita buat. Ada beberapa event seperti Gawai Nosumino Podi dan juga Parajek yang nanti tidak lama lagi dilaksanakan dan juga tentunya pameran Sabang Merah. Dan juga ada festival budaya.
15: Susana berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perputaran ekonomi daerah diharapkan semakin bergerak dan peluang usaha masyarakat semakin terbuka. Tri Putri melaporkan.
0: Kemarau panjang dan kondisi cuaca ekstrim memicu munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan berikut laporannya.
17: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menilai kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan potensi munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia berharap kondisi cuaca ekstrim tidak berlangsung berkepanjangan dan masyarakat tetap waspada terhadap dampaknya. Menurutnya, penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan asap saat kualitas udara menurun. Masyarakat yang melakukan aktivitas berladang juga diingatkan agar memperhatikan dampak kebakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Ia menyebut pengendalian pembakaran diperlukan untuk mencegah kabut asap semakin meluas.
18: Terkait dengan kabut asap, karena memang ini situasi kemarau panjang, El Nino, ya. Saya berharap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker di saat berpergian. Karena ini posisi memang polisi, mudah-mudahan cuaca ini tidak berkepanjangan. Dalam cuaca yang ekstrim seperti ini tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker. Dan kepada masyarakat, kalaupun bakar lahan yang kecil itu, ya dijaga supaya asap ini tidak terlalu banyak.
17: Ia berharap masyarakat bersama-sama mencegah pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi kabut asap. Upaya menjaga kesehatan dan mengurangi sumber asap menjadi penting selama kondisi kemarau masih berlangsung. Wulandari melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dan berikut laporan selengkapnya.
10: Kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sejumlah sumur warga ada yang sudah mengering akibat minimnya curah hujan, sehingga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga di Jalan Ovang Orai Sintang, Erna, mengatakan ia menggunakan sumur gali sudah sepekan ini sumurnya kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia mendapatkan pasokan dari tetangga. Diakuinya belum memasang aliran air dari PDAM karena khawatir tidak mampu membayar biaya tagihan setiap bulan.
19: Air selama kemarau, tuh, jangankan untuk mandi, cuci piringnya tidak ada. Sementara ini dari tetangga, ada gak niat mau pasang ledeng apa, tapi yang cari yang gratis. Kalau pasang yang tidak gratis kan mahal. Tempat kami ini kan munggu, jadi agak air itu agak susah. Sumur gali.
10: Sementara itu, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Linoh, mengatakan harus tetap memperhatikan kebutuhan air bersih, terutama untuk konsumsi. Musim kemarau, air bersih sulit dicari, sedangkan air kotor bisa menyebabkan penyakit diare, sakit

0: Tarannya, mencuci tangan pakai sabun, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum makan atau sesudah dari toilet, jaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, segera berobat ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat jika ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam. Suryatini melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Spadio Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Fitri. Silakan, Prakirawan Fitri.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Landak, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau. Dan kami perakirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 18 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 958 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
2: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, makna kemerdekaan ASN dan pemuda didorong berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kemarau panjang, masyarakat Sintang mulai kesulitan air bersih. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menara wajahmu menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Diswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
2: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan sore ini. Dan sesaat lagi kita akan kembali ikuti dan mendengarkan upacara penurunan bendera, yang mana kita dengarkan bersama relay seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia dari Istana Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.
9: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
10: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selamat.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih.
2: Oh iya, bermuter. Kan yang ini? Oh iya, macet begitu.
1: Yuk, kanan berdua, apa lah? Mana ini?
2: Macet ini.
1: Ini
2: udah patah,
1: patah doang, tahu doang. Diungke.
2: Oh, nunggu.
1: Oke, siap.
2: Putar aja.
1: Nah,
2: itu.
1: Udah, bersih tuh. Masih ada.
3: Mendengar gini, kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar, ada pun Putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

upacara, memasuki lapangan upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

参加的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara, sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: Oke, okay, halo, panjang bol.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8, kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tepukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Anak!

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Senjata. Hadap.

0: kanan. Langkah tegap maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan siaran langsung upacara penurunan bendera dari Istana Jakarta. Dan saat ini kembali bersama kami, kembali menghadirkan satu buah program acara. Di musik dan informasi, jadi tetap bersama kami. Untuk itu kita akan dengarkan juga azan maghrib juga wilayah Sanggau Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya juga nantinya. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Abah berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Kami menyapa Anda pendengar untuk saat ini wilayah Sanggau atau Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya sambil kita menikmati suasana sore di tempat Anda masing-masing begitu, karena dari masih dalam momen HUT RI yang ke-81 begitu. Tentunya kami juga menyajikan informasi ini terkait dengan adanya kemeriahan begitu ya, kemeriahan di apa namanya memperingati HUT yang ke HUT RI ke-81. Warga Kelurahan Ilir, Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat disebut telah mematuhi imbauan untuk mengibarkan bendera merah putih menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lurah Ilir Kota Andre Widioko Pasamora Pakpahan ini mengatakan pihak kelurahan telah mengajak seluruh RT untuk menyampaikan imbauan pemasangan bendera kepada masyarakat. Dan ia juga menyebut masyarakat telah mengikuti anjuran tersebut dengan memasang bendera di lingkungan masing-masing. Ia pun mengapresiasi kepatuhan masyarakat terhadap imbauan tersebut. Selain itu, Andre juga menjelaskan pengibaran bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, dan menurutnya generasi saat ini perlu memahami nilai yang terkandung dalam bendera merah putih sebagai simbol perjuangan bangsa. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda.

0: sayang. Oh, cuk, cuk, cuk, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
1: Hai, Aldi. Aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana masih terkait dengan kemeriahan atau apresiasi semangat warga RT 12 Samput HUT RI di mana Lurah Ilir Kota Andre Wiyoko Pasamora Pakpahan mengapresiasi semangat warga RT 12 Kelurahan Ilir Kota yang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat warga dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Selain itu, Andre juga menyampaikan kegiatan yang digelar warga RT 12 menjadi salah satu bentuk semangat masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia berharap juga antusiasme tersebut dapat terus tumbuh dan menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Sanggau lainnya. Menurutnya, kondisi cuaca yang sedang berkabut tidak menyurutkan semangat warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ia menilai antusiasme masyarakat dalam menggelar kegiatan kemerdekaan patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi warga lainnya. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya, siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
5: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar seperti pertumbuhan sel dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut.
8: Kamu
7: Kategori pria, seharusnya aku Ishak Octavian.
8: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
7: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja temu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Luka hatiku. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala cuo.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Sanggau sore ini, dan nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti warta berita Pro 3 RRI, dan sekaligus sebenarnya nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Okrin Moboy di Sanggau malam nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan untuk Anda. Untuk informasi terakhir, saat ini di Sabang Merah diguyur hujan dengan intensitas sedang begitu. Dan demikian kebersamaan kami Sanggau sore ini. Mengucapkan terima kasih. Saya Jeki, ada Dika di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
4: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan, tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
5: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
5: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
8: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
7: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
9: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
7: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
11: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
12: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
10: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
11: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
12: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
13: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
14: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 12:30.
13: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, Tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
14: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
7: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
15: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
16: Siap sangat senang juga.
17: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
18: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
17: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
18: Tadi susah ya untuk tampil di depan?
16: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
18: Apa yang bikin kamu ragu?
16: Karena pertama kali baru datang ke sini.
18: Kamu deg-degan?
17: Enggak, sama sekali karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
18: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian? Seperti apa pesannya?
17: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
16: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
15: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
19: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
15: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
20: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
0: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
20: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
0: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
20: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Bendera itu hari ini 60 x 40.
22: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
23: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
22: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
24: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support. Luar biasa, ini tahun ketiga ya Mbak ya.
23: Terima kasih,
24: sukses, gak ada kalian hanya salut, luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren, itu aja.
22: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati.

0: 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chief the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, berjumpa kembali kita di Sanggau malam ini, edisi hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026, yang juga bertepatan dengan HUT RI ke-81 2026. Saudara pendengar, semoga di momen yang baik ini, saudara pendengar, ya kita bisa menguatkan kembali rasa nasionalisme, ya, di mana seluruh rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan peringatan 17 Agustus ini menjadi momentum penting, ya, untuk mengenang perjuangan para pahlawan, ya, sekaligus juga memperkuat semangat persatuan. Di samping itu, semangat gotong royong dan juga pengabdian dalam mengisi kemerdekaan. Dan pendengar, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan dan seluruh elemen bangsa. Ya, setelah 81 tahun perjalanan kemerdekaan ini, memang semangat tersebut juga terus diwariskan, ya, kepada generasi penerus untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, maju, dan juga sejahtera. Dan saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, bersama tim yang bertugas malam hari ini, saya Okrin, ada Bung Dwi Rahmansyah, ya, kemudian ada Bung Suherman, dan juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pendengar, akan menemani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca hujan, ya, saat ini di kawasan Sabang Merah Sanggau, meskipun sudah intensitas ringan, ya, tadi sempat sedang hingga lebat, ya, kemudian disertai angin, ya, di kawasan Sabang Merah Sanggau. Baik, kami selanjutnya akan hadirkan mimbar agama Islam, saudara pendengar, edisi hari ini tentang 30 menit yang bisa merubah hidup Anda, akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kami langsung hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau.
3: Pikir yang terhubung, yang nyambung, semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan, bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi, orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar, akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sejarah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam, dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Gak pakai biaya. Tuh, baiknya luar biasa. Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik, di apapun itu. Jadi ayah-ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis. Di militer, terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan itu makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makam Mahmuda. Makam Mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
2: 100 ribu? 200 ribu? Udah mencari langsung di Google tuh.
3: Lambat mas, waktu habis.
4: Michael Richard.
3: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
4: Muhammad SAW.
3: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa terkerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
4: Ya Allah, makin siang nih, gak fokus nih.
3: Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia?
4: Tahu.
3: Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh yang gak pengen tahu itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu enggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat salat. Itu lewat salat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, enggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga enggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, enggak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata enggak pakai uang, enggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh. Allah, saya punya Allah. Kita mau apa? Nggak takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah, jatuh pedang itu. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah, itu enggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih, tahajud. Dan hebatnya, kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajada, ya tahajat, tahajud, beda. Tahajud, tunggu situ aja. Ini sengaja enggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih, ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, enggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujug-ujug bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, klik, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah, itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Gak apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan kesini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Di jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran, tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab talak, surahnya At-Talak. Talak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Enggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat 3 apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya, suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan, bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah, ada masalah umum yang semua orang mengalami itu, tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya, emang enggak disangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati, proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya, istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Ketiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa?
4: 1000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum.
3: Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, au kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?
4: Coba lihat handphone antum itu. Oh, hisabnya luar biasa nih. Buat anak yatim ya. Antum yatim itu kalau belum balik. Ini udah bisa nyari sendiri. Dari perjalanan yatim itu butuh perhatian. Banyak di luar anak-anak yang masih butuh perhatian. Buat yatim ya. Nah, mudah.
3: Nah, itu yang maksud saya katakan, itu gak mudah. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, pandai mengelola sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ini kasih semua. Udah ya? Nah ini, ya jadi sekarang saya cuma pesan dua, gak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari, sehalaman aja gak apa-apa, gak usah banyak-banyak, satu halaman atau berapa ayat, yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang lima ya. Ya ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap lima waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin dua rakaat malamnya. Witir satu rakaat. Atau duha ambil salah satu. Rawatib misalnya. Itu konsisten kan? Istiqomah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya. Hari ini Anda baca satu halaman Quran. Sholat tambah. Besok naikkan dua halaman. Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok. Pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak, akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan. Karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir, alladzina yadhkuru adzakur. Yang kedua jalan tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama tadzakur dengan zikir, bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya, bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, di situ lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau enggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min. Ini yang enggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silakan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silakan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silakan aja pilihan. Tapi Anda terancam pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang enggak hina. Enggak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tutup, tapi di akhirat tuh semua kalau enggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiya yunadil imani an aminu birabbikum fa mana tuh kedikir. Ya Allah, kami sadar selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab, cuma dua akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Di mana Allah ridha? Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh, ini untuk keluarga, Quran surah 4 ayat 34. Oh, ini yang zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak, Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum, Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu, sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar. Benar. Checklist, ping. Udah, cepat masuk surga. Ya Allah, engkau maha tahu. Dari mana aku dapatkan, kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Pepeong. Salah. Meraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru fa amanna. Kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah, saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa. Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana. Supaya ringan hisabnya, Bu. Cepat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu, ya Allah. Ya. Tadi kan, rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekomplek seperti yang kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah ke-4 ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan rasulnya. Jadi tiga golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Shalihin, jadi orang saleh yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud. Alam naja'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna layla wa ja'alna nahara wa banayna fawqakum sab'an. Perhatikan baik-baik, itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang, yang apa, ingat Allah. Sehingga enggak mungkin nambang sembarangan. Kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan, berbaring, waja'alna layla libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri titipan Allah, lihat suami titipan Allah. Maka bikin fikiran, direnungkan, sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua, sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Gak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala. Sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, ubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tadzakur, terapkan dalam tafakur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, enggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan. Ya. Mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya.
5: Subhanallah. Betapa dalam dan menyentuh hati nasihat Ustadz Adi Hidayat tadi.

Oke, demikian tadi satu renungan ya di Mimbar Agama Islam malam hari ini, 30 menit yang bisa merubah hidupmu. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ini baru saja disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat bergabung, Anda baru saja bergabung bersama kami. Dan kami akan hadirkan selanjutnya serial Sandiwara Radio. Malam ini persembahan RRI Medan dengan judul Kata Mereka, Kita Sahabat. Langsung kami hadirkan dari Pro 1 RRI Sanggau.

0: Oh Dior, kita semester ini tanggal berapa keluar?
1: Langsungnya kau tanya kapan keluar. Baru 2 bulan yang lalu cair. Yang kemana kau buat uang itu semua?
0: Iya, gak kamu lihat HP gini? Ada gambar Abdul kena gigitnya. Ada kini HP kamu kayak gini.
1: Amang tahe, yang gak tau malunya si Tungiri ini. Perasaan pejabat, penerima kipaja pun jangan terlalu tinggi kali setelan itu. Agak sadar diri dikit.
0: Sadar dirinya aku. Cuman harta bapak aku yang di kampung sana kurang puas kurasa. Lagian pun Kip itu udah beda sekarang kepanjangannya. Kip, Kartu Indonesia Pejabat. Ang ang ang ang, ang, ang, ang.

0: Mondan, Tiur. Apa yang lagi kalian bahas? Kok seru kali?
1: Iya, kalian sedang ngapain di sini?
0: Udah stres kruasa Sumarjo ini. Ini kan kantin, ya mau makan lah. Apa mau main bola di sini? Aduh, Sumarjo. Kok ini kebiasaan kali loh. Pertanyaan kau itu pertanyaan yang gak harus dijawab.
1: Apa tadi? Main bola? Main bola enak juga itu ya?
0: Sumarjo!
2: Udah. Sekalipun kalian dari tadi, uangin lah dulu, uang.
0: Uang? Uang apa, Dan? Oh, kelebihan uang kok iya? Eh, ya weh mau di bandarinya
1: apa? Kita, weh. Apa? Bandar? Nyabu kok, Dan?
0: Sumarjo!
1: Parah sih kau. Jangan sempat kau nanti terbawa-bawa nanti, Dan.
2: Iya, anak ini. Kau tutup mulut itu, Jo. Didengar orang macam betul kali awak bandar. Biarpun kau kawanku, tapi kalau ngomong kayak gitu, kau gak kupandang lagi kau. Pergi aja laku.
3: Makanya kau jaga mulutmu itu kalau ngomong.
0: Eh, Mondan, tunggu aku. Mondan!
1: Aku salah apa ya?
0: Makanya, Jo. Kau kalau ngomong itu dipikirin dulu, jangan suka ngasal.
1: Kok jadi semuanya lain aku sih? Tapi kan tadi kau yang bilang kalau si Mondan tuh bandar.
0: Iyalah Jo, gak salah pun kok. Semoga mereka hanya kesal sementara. Yaudah, ayolah pulang yuk. Nebeng aku sampai simpang ya.
1: Bentar Sek, aku mau pantun dulu. Buah nanas, buah duku. Buah manggis, buah durian.
0: Aduh, udah. Buah-buahnya itu semua.
1: Iya, ayo muncul.

0: Jo, kita kan ada tugas kelompok siang ini kan? Sama orang Mondan sama Tiur juga di taman.
1: Hah? Iya ya Nila. Emang iya? Kok gak tahu ya?
0: Ih, kau ini kebiasaan kali loh. Ya itu makanya Jo. Kok kalau di kelas itu fokus, ini entah apa-apa aja yang kau pikirkan.
1: Kan,
0: oh ya udahlah dah, gak usah ngomong kau lagi. Pokoknya nanti kita kumpul jam 2 siang. Nanti di sana ajalah kau kalau mau nanya tugasnya.

0: Dan sama Tiur mana ya? Lama kali mereka. Aku sudah ngantuk ini.
1: Sabar Jo, mungkin mereka lagi ada kendala di jalan.
2: Ini nih, ini si mulut besar itu. Udah bikin masalah, sekarang pura-pura gak tahu apa-apa ya.
0: Masalah apa? Tiur, aku kan tadi cuman bercanda. Kenapa kalian masih marah?
3: Itu dia masalahnya, Jo. Kau pikir semua bisa selesai dengan bercanda? Kau gak sadar kan? Ucapanmu tadi bikin aku tuh tidak seperti orang jahat.
1: Aduh, udah. Jangan ribut lagi. Jo memang salah, tapi aku yakin kok dia gak bermaksud begitu.
2: Nilam, kau terlalu baik. Kalau kau terus bela dia, dia gak akan pernah lu belajar.
3: Iya, mungkin dia cuma butuh waktu sampai ada orang lain yang benar-benar singgung sama ucapannya.
1: Oh, Jo, kau baik-baik aja kan?
0: Aku gak tahu kenapa selalu salah di mata mereka. Aku kan memang gak pintar ngomong. Tapi aku gak pernah niat nyakitin siapapun.
1: Tiur, Mondan, kalian lihat sendiri kan? Jo gak seperti apa yang kalian pikirkan. Dia cuma gak tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan benar.

0: mungkin aku terlalu keras samanya. Aku cuma gak mau loh dia terus kayak gini. Jadi akhirnya masalah besar gitu loh.
1: Ya, aku juga. Tapi mungkin caraku salah. Maaf ya, Jo.
0: Iya, maaf ya, Jo.
2: Enggak apa-apa. Aku juga minta maaf. Kalau ucapanku tadi bikin kalian kesal.
3: Nah, gini dong. Persahabatan itu harus saling mengerti.
1: Iya, dan mulai sekarang, Jo, kalau ngomong pikir dulu ya.
0: Tapi jangan sampai hilang gaya konyolmu itu. Kita semua butuh hiburan.
2: Siap, Bos. Aku pantun sek dulu ya.
0: Cakep.
2: Belum, hei. Buah buah manggis, buah semangka. Buah durian, buah duku. Buah markisa, buah

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian tadi Anda baru saja ikuti, Anda dengarkan kata mereka, kita sahabat, serial Sandiwara Radio, persembahan RRI Medan pendengar, dan kami selalu hadirkan untuk Anda setiap malam. Dan kami cukup sampai di sini ya, semoga bisa terhibur ya dengan beberapa acara atau program acara kami. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami ya. Selamat malam ya untuk Anda yang mungkin sedang menikmati suasana santai Anda di rumah ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda di momentum Hari Kemerdekaan RI ya, yang ke-81. Biasanya setiap daerah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perlombaan seperti itu ya, di masing-masing kecamatan, bahkan juga di masing dusun desa itu biasanya ada dilaksanakan perlombaan-perlombaan seperti apa yang fenomenal itu, seperti panjat pinang ya, kemudian tarik tambang, kemudian macam-macam ya, makan kerupuk, kemudian lomba sampan juga ada biasanya di lakukan ya oleh masyarakat untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun ini ya. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah di rumah kita selanjutnya pendengar, nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, yang pertama lagu yang ingin kami hadirkan adalah ini lagu Dayak Sanggau ya, khususnya Dayak Jangkang ya. Ini judulnya Emposik Rita. Nah, kita dengarkan bersama. Juga nanti beberapa lagu lain juga kami hadirkan untuk Anda.

Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak.

0: aduh, naik motor tuh gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
7: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
6: Hah? Apaan tuh?
7: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pendengar Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Drahizya mengajak generasi muda melanjutkan nilai perjuangan yang telah diwariskan para pahlawan. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan untuk membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu dan para pahlawan. Ia mengajak generasi muda menghargai perjuangan tersebut dengan menjaga kehidupan masyarakat agar tetap damai dan sejahtera. Letkol Ginda menambahkan, generasi muda meneruskan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menurunkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi berikutnya. Ia juga mendorong masyarakat mempertahankan semangat saling bantu, membantu dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap seluruh masyarakat dapat terus bersatu dalam membangun Indonesia, khususnya di Kabupaten Sanggau. Kebersamaan tersebut ia harapkan mampu mendorong daerah semakin menjadi mandiri, maju dan sejahtera. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja tuh cinta memlukati itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Diswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Informasi lainnya, pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. Pernyataan itu disampaikan Ontot saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengajak masyarakat

melalui tindakan nyata dan semangat kebangsaan. Ia mengajak masyarakat menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Sanggau dan Indonesia dengan penuh tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Mace Rina.
1: Eh, pagi juga Mace Sela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi tuh kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kitong tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
5: Eh, Joya, engkau tak cuba dulu ke?
4: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
5: Betul ke muat?
4: Betul.
5: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
4: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
6: A few moments later.
5: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
5: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
5: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joya.
7: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Baik, seorang pendengar dimanapun saja Anda berada, ya, sampai di sini kami hadirkan rumah kita di siang hari ini. Lagu-lagu daerah yang baru saja kita nikmati bersama, ya, sudah kita hadirkan. Ya, mudah-mudahan bisa menemani Anda yang mungkin saat ini sedang istirahat, ya, atau sedang santai barangkali, ya, masih menikmati kopi, ya, barangkali. Selamat malam. Ya, selamat malam juga kami menyapa Anda yang masih standby, ya, bersama kami di 97 FM. Pendengar semua, baik Anda yang ada di wilayah perbatasan, ya, kami juga menyapa Anda, ya, Anda yang ada di Kota Sangko dan sekitarnya. Baik, kami ajak Anda selanjutnya pendengar untuk program acara di Sapa Malam yang jam 24 waktu Indonesia Barat, ya. Kami akan buka atensi untuk Anda bisa bergabung di line telepon 085753810365 atau di via WhatsApp kami di 08115756494. Silakan kami buka, ya, untuk Anda bisa bergabung. Silakan di line telepon ataupun di WhatsApp kami, ya. Anda bisa bergabung request lagu-lagu kesayangan Anda.

0: Oke, kita coba terima dulu di ujung telepon sudah terhubung. Ini yang pertama. Kita coba sapa. Halo, selamat malam. Sapa malam.
1: Halo, selamat malam. Sapa malam, Bang Oprim.
0: Selamat malam, Mbak Miati.
1: Iya.
0: Piye kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, baik-baik sayang.
0: Iya, ini barusan hujan. Enggak tahu di depan kompi hujan juga atau enggak
1: hujan
0: tuh.
1: Hujan sebentar enggak, Bang Oprim?
0: Gitu ya. Kalau di Sabang Merah malah apa malah agak lama nih hujannya nih.
1: Ini enggak hujan lagi, cuma sebentar aja tadi coba mengirim.
0: Oh gitu. Sekarang masih rintik-rintik malah.
1: Di sini enggak terang apa cerah malah.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mbak Miati penelpon yang pertama nih.
1: Oke, Pak. Kita dengar mana dulu ya? Lagunya apa ya?
0: Apa kira-kira?
1: Lagunya Kangen Jam Mungkin.
0: Kangen.
1: Lydia Natalia ya.
0: Oke.
1: Oke, salamnya. Salamnya terutama untuk mungkin semua selalu dalam bilangan Tuhan yang masih sekeluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terus buat Aida mau sama cuman neneknya, Mbak Kak Long, Mbak Kakung, Bunda Esti, Kakung Bunda Esti, Paman Sam, Bang Gidi, ada Mbak Elsa, ada Mbak Yuni di Senemawan, Mbak Yuni di Senemawan, ada Ali Kepo, Abu Jongko, Putra Sikitika, Dato' Uban, yang lain jirang kembar asam berjalan berkecuali. Lagunya ada Bang Brian?
0: Lagunya ada.
1: Lagunya ada. Oke, okay. Bang Brian, nama petugas dan malam semangat malam. Tuhan memberkati kau Bang Brian.
0: Amin. Terima kasih Mbak Miati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur suhun. Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, Mbak Miati di depan kompi sanggo yang pertama. Yang kedua ada siapa nih? Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Oprim.
0: Ya, Bang Jali.
2: Ya. Ya.
0: Gimana kabarnya, sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Gimana, Bang? Di sana ada hujan nggak, Bang?
2: Barusan berhenti hujan nih.
0: Berhenti, berarti hampir sama ya di Sanggau juga. Tapi di Sanggau nggak semuanya, di Sabang Merah aja lumayan lebat lah tadi hujannya.
2: Jadi nggak lama hujannya, sebentar aja.
0: Tapi lumayan lebat ya bang hujannya bang.
2: Oh kalau sini sih sedang ya.
0: Sedang aja ya.
2: Hujan.
0: Sebentar ya bang ya. Ya bang jadi penelpon kedua bang.
2: Lagunya Maafkan Diriku dari Dila Novera.
0: Maafkan Diriku
2: dari Dila Novera.
0: Dila Navira ya.
2: Ya.
0: Ada teman-teman mau disenggol bang?
2: Oke. Salam-salamnya yang pertama buat Bang Ukrin yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pak Long. Ai susah senang Mama Mur, Kakek Ririn, Baman Sam, Pak Wai, Bik Yul, Mama Buboy, Pak Yogi, Mak Ling, Mak Esa, Bunda Hesti, Bang Felek, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jepit, Indah Sekeluarga, Bunda Hidri Semawang, Usu Busri, Usu, atau Uban, atau Uman Yuni dilalap. Nah, yang lain dirangkul jak dari A sampai Z tanpa kecuali buat mengukurin lagi petugas. Selamat malam, selamat malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Jali. Selamat malam. Ya, ada Bang Jali di Balai Karangan. Di sana juga sempat hujan ya. Lumayan lebat lah, tapi nggak terlalu lebat benar gitu ya. Kemudian intensitasnya juga sedang gitu ya dan tidak lama katanya baru aja reda gitu ya. Oke. Enak yang ngapain begulung biasanya gitu ya karena lama gak hujan begitu hujan agak apa dingin adem gitu ya enaknya begulung tarik selimut tapi biasanya sih apa ya kadang-kadang hujan kadang-kadang gak hujan tapi hawanya panas gitu ya ya biasanya gitu ya. Selanjutnya di line telepon ada siapa? Halo selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam. Dari Mbak Kakung, Kupuraya.
0: Ya, kabar gimana Mbak?
3: Kabarnya baik, sehat. Lagi agak dingin malam ini, Pak.
0: Agak dingin. Ada hujan, Pak?
3: Ya.
0: Ada
3: dari
0: hujan.
3: Dari sore hari dari hujan cukup deras juga di sini tadi, Bang.
0: Dari jam berapa, Bang? Sampai jam berapa, Mbah?
3: Ya, sekitar jam 3 aja waktu asar tadi, Bang.
0: Sore tadi ya.
3: Iya, iya. Nah,
0: jadi malam ini agak dingin gitu ya.
3: Ya, kolam terisi, tempat tong air juga terisi sudah, alhamdulillah.
0: Ya, lumayan, alhamdulillah ya.
3: Sekarang kodoknya lagi bertasinya kodok, kodok.
0: Kodoknya sedang menikmati waktu hujan. Kalau di Sabang Merah juga hujan, Mbak, tapi nggak lama. Sekarang udah mulai reda.
3: Oh, begitu. Oh, kayaknya agak lama, Bang, ada sekitar 2 jaman tadi ya itu. Lagunya Bang bisa, Bang.
0: Boleh Mbah Kagung penelpon ketiga.
3: Oh iya, ya tolong puterin lagu ini, Bang. Lagi dari Tuti Subarja, judulnya Berilah Daku Harapan.
0: Berilah Daku Harapan.
3: Harapan.
0: Ya.
3: Dari Tuti Subarjo. Tuti Subarjo ya itu.
0: Subarjo. Berilah Daku Harapan. Oke.
3: Okay. Nah, ya pada salamnya untuk Abang selamat bertugas, juga untuk Beratu Uban, untuk Mbak Miati. Baiklah juga untuk Bang Jali ya.
0: Tadi Bang Jali betul.
3: Iya Bang Jali. Udah Bang siapa lagi, untuk Bang Fahir, untuk Mbak Mola, juga untuk Bang Widi, Putra Latoratu Putra Mayo, Wanusu Pak Usu Busri, Ibu dan Natalia, juga Ibu Parida, yang lain dirangkul aja lah. Sampai jet, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
3: Bapak selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu, selamat malam.
0: Amin, amin. Terima kasih Mbak Kakung, selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Kakung di Kuburaya Pontianak ya. Ya, kabarnya baik. Di sana juga sempat hujan, tapi sore ya. Di apa tadi waktu asar katanya. Nah, sekitar 2 jam berarti kalau waktu asar 15, 16, 17 ya kira-kira begitulah. Jadi ada air sedikit, kemudian udara juga sedikit segar gitu ya. Dibandingkan kalau nggak ada hujan sama sekali kan terasa gitu ya, agak-agak pekat kabut gitu ya. Nah ketika narik udara di luar rumah juga terasa agak gimana gitu ya. Oke lah kalau begitu Mbak Kakung, nanti kita cek di WhatsApp. Kita juga cek di layanan WhatsApp ya, untuk Anda bisa bergabung. Baiklah, sesi pertama ini sudah ada dua lagu yang kita siapkan. Kita coba cek di WhatsApp, nampaknya belum ya, belum ada. Jadi otomatis tadi lagunya Mbak Kakung kita hadirkan ya. Kita nikmati lagu-lagu tembang kenangan yang telah teman-teman request bersama ya. Semoga bisa menemani keheningan malam Anda gitu ya. Dengan mungkin ada unek-unek ya, ketika pikiran-pikiran apa ya yang telah silam, kadang-kadang begitu ya. Dengan fenomena saat ini, era digitalisasi ya, kalau dulu seperti ini, kadang-kadang begitu membayangkannya ya. Lewat lagu biasanya apa sih sudah mulai terasa gitu ya. Oh rupanya itu 20 tahun silam, kejadian itu 5 tahun silam ya, biasanya gitu ya. Ingat akan masa lalu begitu. Baik, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
4: Selamat malam Bang Okrin ya. Sapa malam, semangat malam.
0: Siap, gimana kabar Bunda?
4: Merdeka dulu Bang ya, Okrin.
0: Merdeka hari ini momennya nih. Ya, saya sampai lupa.
4: Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Ya, sekali merdeka.
4: Bagaimana kabar merdeka. Bang?
0: Kabarnya ya,
4: tetap merdeka.
0: Ya, kabarnya luar biasa Bunda, baik, sehat. Ya memang.
4: Amin.
0: Ada hujan sedikit juga, cukup adem lah, dingin.
4: Oh, gitu. Di Palu belum ada hujan, Bang Okrin.
0: Tapi kalau Palu udaranya aman ya? Enggak kabut enggak?
4: Oh, enggak kabut, tapi di sini kan rawan gempa toh.
0: Iya.
4: Tapi kalau ya, yang barusan itu gempa di Palu itu yang agak keras itu gempa. Yang berapa hari
0: di Palu apa?
4: Iya Palu.
0: NTT.
4: Oh kalau NTT, nah, ada yang waktu di Palu yang tahun berapa itu Bang Okrin dengar ya? Iya yang agak
0: itu gempa.
4: Itu juga ya banyak rumah yang itu termasuk di tanah itu.
0: Iya.
4: Tidak salah 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu juga agak anu itu juga kencang itu gempanya.
0: Betul.
4: Tapi ini waktu berapa hari lalu ada juga Bang Ogrin tapi enggak terlalu kuat. Gitu.
0: Mudah-mudahan.
4: Katanya ini ya. Palu sudah rawan gempa juga sih.
0: Ya, ini
4: cuma harus... ya kita tetap harus jaga-jaga yang di atas yang menentukan ya.
0: Betul. Lebih banyak berdoa ya, mintanya biar
4: ya.
0: Apa?
4: Harus lebih banyak kita berdoa, meminta pertolongan dari
0: Amin.
4: Semoga
0: amin,
4: kita aman-aman, tenteram dan damai. Oke, Bang Ogrin. Ya. Lagunya apa ya? Lagu perjuangan ya tidak toh?
0: Lagu kenangan masih ya. Tapi kalau mau lagu iya. perjuangan juga boleh.
4: Oh, saya mau suka lagu kenangan aja ya, Sebiduk di Sungai Musi aja.
0: Judulnya?
4: Alfian. Alfian.
0: Alfian judulnya?
4: Iya.
0: Sembilu.
4: Sebiduk di Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi ya.
4: Oke, salam-salam ya Bang Ogrin.
0: Yuk.
4: Salam yang pertama ada Mama Indah. Selamat malam Mama Yuk juga ya, Mbak Murti. Mbak Niarti, ada Mama Popoy, ada Mbak Elsa ya, Mbak Viola, ada Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lenius, Kakek Panji, Bang Jali ya, Teralato-lato, Pak Mansam, Pak Wai, ada Bang Windy ya yang ada di Tokyo juga. Terus ada Bang Lai Putra Tengah, ada Bang Wedi Jo juga, ada Bang Klip. Pokoknya dirangkul aja semua dari sampai Z tanpa terkecuali. Bang Ogrin, sukses selalu tempat akhir siaran ya. Doa terbaik buat Bang Ogrin dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
4: Kasih Bang Ogrin, selamat malam, sapa malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bunda Natalia, selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli di Palu ya. Ya, baik. Terima kasih Bunda ya. Di sana belum ada hujan katanya. Ya, hati-hati aja tempat-tempat yang memang rawan apa? Rawan gempa ya. Nah, ini apa menjadi apa sih namanya ya? Kehati-hatian, jaga-jaga gitu ya. Cari tempat yang aman ya untuk siap-siaplah kalau tempat yang rawan gempa ya. Kalau di Sanggau ya Kalimantan Barat kebakaran kemudian banjir. Nah, ini yang sering terjadi ya. Dibanding ke Puting Beliung juga pernah sering ya terjadi. Kemudian tanah longsor ya. Likuidasi tanah longsor itu juga sempat terjadi ya di wilayah perbatasan. Baiklah kalau begitu. Merdeka. Selamat malam Merdeka, selamat malam Bang Ogrin dari Balai Karangan Paman Sam, salamnya Mbah Kakung buat Bang Jali, Mbak Nani, gitu aja. Bang Ogrin selamat malam, sapa malam, terima kasih Merdeka, sekali Merdeka tetap Merdeka, lagunya Nusantaraku, Jamal Mirdad. Oke lah kalau begitu, otomatis tadi ya lagu kita ambil requestan di via WhatsApp ya, lagu Paman Sam, jadi kita nikmati dulu ada tiga buah lagu sesi yang pertama ini. Kita nikmati bersama dan selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung ya, selamat malam semuanya ya, selamat beristirahat, semoga malam hari ini teman-teman pendengar sapa malam semua dalam kondisi yang fit, dalam keadaan sehat walafiat. Kita dengarkan ada Kangen Lydia Natalia, kemudian Maafkan Diriku dari Dila Novera ya, ini cover. Kemudian satu lagu lainnya itu Nusantaraku dari Jamal Mirdad.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Oke, kita masuk di sesi yang kedua di line telepon. Saya coba terima, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam? Ya. Bang Okrit, apa kabarnya Bang?
0: Bunda Esti, kabarnya baik.
1: Ya. Baik-baik saja di sini.
0: Ya, Esti juga baik, Bu Bunda ya.
1: Alhamdulillah, tadi ada hujan.
0: Ya. Lama nggak hujannya, Bun?
1: Nggak lama, tapi ya cukup ya untuk basahin gitu
0: lah. Lumayan lah ya.
1: Lumayan supaya adem aja gitu, nggak gersang banget.
0: Betul, tanaman kayaknya butuh air juga ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Yang pastinya kalau sebetulnya kalau soal air sih di namanya di tempat kami nggak kekurangan gitu ya. Ada air
0: aman.
1: Kan. Tapi namanya kalau air hujan ini penting untuk tanaman itu Bang supaya nggak gersang.
0: Oh, betul, gitu. Betul.
1: Kalau cuci masak dan mandi dan sebagainya itu ada kan gitu.
0: Nah. Baik.
1: Kalau mau yang bersih itu yang sepertinya apa ya? Ada pam gitu ya di tempat kami ada pam juga loh Bang.
0: Oh di ini ada ya di Tran.
1: Iya tapi dari ini sendiri gitu ya dari pribadi itu yang tabungannya berapa ribu liter itu tinggi sekali itu ininya.
0: Oh taron. Taron itu. Ya. Iya iya iya.
1: Apa cari apa tuh jet pump kah apa gitulah itulah.
0: Tapi sumber air itu ya memang digunakan masyarakat di sana ya.
1: Iya dari tanah gitu.
0: Untuk minum, itu nyuci.
1: Penampungannya tinggi sekali. Mungkin ada berapa meter ya sekitar adalah ya 8 meter apa gitu loh. Besar gitu tinggi gitu.
0: Besar tinggi ya.
1: Siapa yang bukan yang bisa yang nyalur ke situ pastinya ya ada bayar kan satu bulan ya tergantung pemakaian aja gitu tapi airnya jernih banget
0: ya baiklah ya ngomong-ngomong Bunda ini sesi yang kedua Bunda penelponin pertama
1: ya lagunya ya Bang
0: mau logo apa
1: nih? Ya lagunya ya dari Exis ini yang sudah lama nggak dengar itu Bang
0: judulnya
1: Digelangi Rindu
0: ya.
1: Mau dengar jatuhnya namanya lama nggak dengar ya mau dengar gitu. Jadi sama-sama tadi buat Mbak Miati, Bang Jali, juga buat Bang apa ya, Bang ini, Pak Mansyam, lagi editin terus buat Mbak Elsa, Mama Yogi, juga buat Mama Boboi, buat Mbak Miati, buat kakek susah senang, ayo masuk kakek susah senang nih, neknya, salam buat neknya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Reja di Conti. Juga buat Mbak Yuli di Sungai Mawang. Mama Indah. Ya, Mama Indah di Nyabang bersama Bang Sarinus. Sarinusnya Bang Lanius di Sambas. Wan Usu juga di Sambas. Bang Joto RC, Bang Wael. Ini buat Mama Murti
0: Mamur.
1: Di Binis. Selamat malam semuanya, salam sehat. Merdeka. Buat Bang Ogrin ya. Sekali di udara tetap di udara merdeka selalu.
0: Amin. Itu aja Bunda. Baik, terima kasih ada Bunda Esti di Beduai ya. Sudah bersama kita lagunya Dirantai di Gelangi Rindu dari Exis ya. Oke lah, kalau begitu di belakang Bunda Esti ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, ya. Selamat malam Bung Ope.
0: Mbak Elsa.
2: Iya.
0: Ya, tadi Bang Jali sempat bilang ada hujan di sana katanya.
2: Iya betul, tadi hujannya sore sekitar jam 3 lewat 5 jam 3.30 lah enggak salah ya.
0: Sore lah gitu ya.
2: Sore pas habis bel salat asar udah hujan ya. Soalnya sebelum hujan tuh dah ada kode-kodenya dah. Dua hari ada kode mau hujan tuh, Bang Alvin.
0: Tapi enggak jadi ya.
2: Enggak jadi. Jadi tadi tuh udah gelap sekali. Jadi hujannya lumayan lebat sama angin. Lumayan lama juga ya. Sekitar 2 jaman lah.
0: 2 jam lumayan lah. Lumayan dingin ya.
2: Berhenti, habis itu lanjut hujan lagi kan? Enggak lama sih, habis itu sekitar setengah jam lah kayaknya.
0: Lanjut hujan lagi tapi enggak deras
2: ya. Berhenti dia. Kalau enggak berhenti nanti enggak bisa orang main di lapangan kan?
0: Iya. Main voli ya kan?
2: Bukan, kan ada artis Melni lagi.
0: Oh masih, kan? Masih lanjut ya.
2: Kan 2 malam, kalau tadi malam tuh Wendy. Kalau Wendy tuh kita turun ya. Kalau ini memang kita enggak turun. Jadi enak tidur, awal tidur kita nih. Jadi bangun tidur, bunyi alarm nih biar bisa bergabung kan.
0: Lumayan ya Mbak Elsa ya, tahun ini Balai Karangan lumayan ramai ya.
2: Lumayan ya. Pokoknya baru tahun inilah yang ramainya mau keren ya. Kalau tadi malam luar biasa. Orang-orang di lapangan tuh. Yang sakit pada keluar semua ya. Alhamdulillah lah. Karena ada sponsornya kayaknya ya.
0: Betul. Jadi masyarakat juga bisa terhibur lah gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah. Bisa nengok Weni secara langsung kan tadi malam kan.
0: Sempat salam enggak nih? Enggak.
2: Mana sempat salam. Kita aja nonton di belakang tak teriak nyong orang duduk. Aduh naik darah lah ya.
0: Semua pada pengen lihat gitu. Jadi
2: yang penting ada lihat dari jauh pun jadilah mungkin. Yalah. Gimana dapat judul kah?
0: Satu lagi nih.
2: Oke, satu lagi ya judulnya ya. Izinkan namamu selalu di hati aja lah.
0: Izinkan namamu
2: dari Aye. Ya. Soalnya belum sempat mau mikir lagu yang lain, takut ada sih lagu yang ingat tapi takut itu nggak bisa diputarin kan.
0: Baiklah.
2: Kalau Aye sudah pasti bisa. Salamnya terutama buat Bang Oki lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Perasaan baru bertemu sama Bang Oki lagi ya. Terakhir saya bergabung pas Bang Oki siaran di Sanggau dan ini Entekong juga siaran kan. Kayaknya udah enggak siaran Entekong ya.
0: Iya sudah.
2: Aduh kasihan ya. Yalah harap bersabar aja lah. Jadi Bung Faisal udah ke sana juga?
0: Sepertinya juga kan.
2: Oh, iyalah. Lanjut saja perjuangannya ya. Lupa yang mengucapkan merdeka ya hari ini ya.
0: Salam merdeka.
2: Saya tuh enggak keluar tanggal 17 Agustus makanya.
0: Tapi kan biasa ada lomba-lomba nih biasanya.
2: Banyak lomba-lomba ya. Di lapangan komando. Cuma Mbak Elsa enggak keluar mau okrin.
0: Oh gitu.
2: Dari awal permainan siang enggak pernah Mbak Elsa nonton.
0: Barangkali
2: baru keluar malam tanggal 16 tuh karena ada artis ibu kota kan.
0: Saya pikir ikut tarik tambang.
2: Tapi baik diam di rumah mau okrin. Gitu ya. Tadi malam turun sebentar dah mau kena flu kita.
0: Betul, cuacanya lagi ini.
2: Memang apa? Kurang sehat, kalau enggak penting enggak usah keluar mau okrin ya.
0: Betul. Iya.
2: Oke deh, itu prinsip orang tua sih, orang muda sih tidak peduli
0: lah. Sama ya, orang tua muda sama lah sebenarnya, cuma dipaksa aja bawa keluar gitu ya.
2: Apalagi tadi cuaca kan kurang bagus tuh kan, udah lama tidak hujan, baru hujan kayak di Balai sudah sebulan lebih kayaknya ya.
0: Betul.
2: Baru hujan, itu lebih lagi tidak bagus cuacanya kata orang tuh. Apa ya, hujan penyakit kayaknya
0: kan,
2: karena hawa tuh hawa sapu ongkrin.
0: Betul.
2: Jadi air itu belum bisa dikonsumsi kan. Paling untuk cuci-cuci piring boleh lah ya. Yalah, salamnya udah nyebut nama orang teh kayaknya belum sih ya.
0: Belum.
2: Oh iyalah, salam belum. Malu udah tua, Pak, enggak usah.
0: Belum lagi. Baru
2: 51 udah.
0: Oh, 51. Jujur ya.
2: Banyak. Soalnya terutama pembawa lagi siaran, selamat malam, selamat berdua, semoga saya selalu dan saudara dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Tadi ada Bu Esti, terima kasih senggolannya ya. Pokoknya hari ini orang berbahagia karena hujan sudah turun. Ada Reng Jablay, Mbak Ling, ada di apa namanya Bang Jali, Pak Wai, berarti mereka Bang Jali itu lewat tadi tidak ada Mbak Esa lengalnya. Ini pas nih perbu SD dari baru Mbak Elsa bangun kan. Alhamdulillah Anda masih beruntung kayaknya, Bang Frin ya.
0: Iya, iya.
2: Ada Kak Long, ada Mbak Miati, ada juga Ai Patapuka, Abu dan Ai Patapuka ada bergabung kan?
0: Belum nampaknya.
2: Kalau enggak bergulung nih link entry kayaknya.
0: Betul.
2: Ya. Ada Abu Dendi, ada Mbak Kakung, ada Pak El, ada juga Kakek Uban, ada Bung Wedi, Mbak Natalia, Mbak itu Mbak Yuli, Mbak Santi, Kak Long, Wan Usu, Pak Usu, Lanis juga, ada Maula. Yang lain kita rangkul aja dari sempat cerita Mas Wali. Buat pendengar di Bali juga ya, Mbak Lisa kurang hafal namanya ya. Yang lagi monitor lah ya. Buat Mbak Okrin, gimana lagunya sudah siap kah?
0: Lagu sudah ready, siap.
2: Oke, terima kasih Mbak Okrin. Selamat malam, semangat malam.
0: Bye.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Elsa, selamat malam, semangat malam. Mbak Elsa di PJS ya, ya kabarnya baik sehat ya. Di sana juga sempat hujan ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Elsa. Satu lagi di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam. Sapa malam?
3: Halo, selamat malam. Sapa malam? Salam merdeka.
0: Salam Bang merdeka.
3: Okrin.
0: Baik. Mbak Yuli ya?
3: Iya. Iya betul.
0: Mbak Yuli apa kabar Mbak?
3: Puji Tuhan Abang, sehat, baik.
0: Baik ya.
3: Abangnya gimana?
0: Saya juga kabarnya baik, puji Tuhan, sehat walafiat.
3: Udah hujan ya Bang ya?
0: Ya, inilah syukurnya. Kemarin sempat panas, tapi tadi, barusan ya, tadi malam itu sudah mulai hujan di Sabang Merah.
3: Iya.
0: Tapi nggak semua wilayah Sanggau saya pikir.
3: Iya, mungkin lokal kali.
0: Iya, soalnya
3: jadi
0: di
3: kita ini pukul 7 Bang, deras banget, setengah jam.
0: Di Sanggau Permai malah tadi dapat info dari teman katanya nggak hujan di sana.
3: Oh iya?
0: Iya.
3: Kayak malam apa tuh ya? Di sini hujan sorenya tuh, kata Kak Dini, di Sanggau nggak hujan.
0: Iya, Sanggau Permai nggak hujan. Sabang Merah malah hujan. Ya.
3: Diberingin kan, kalau nggak salah, Kak Dini ya.
0: Ya, lumayan lah, walaupun sebentar ya kan.
3: Iya Bang.
0: Lama
3: bisa
0: gak hujan.
3: Bisa adem sedikit lah cuacanya.
0: Kadang
3: biasa
0: ada
3: malam-malam tuh panas, susah tidur juga.
0: Betul.
3: Kepanasan.
0: Ya, kadang rindu juga dengar rintik-rintik hujan, ya kan?
3: Iya, betul.
0: Baiklah. Mbak Yuli penelpon yang ke
3: Iya, tapi enggak dapat lagu, tapi aku mau request loh, Bang.
0: Boleh, request saja
3: barangkali. Iya, lagu Krisye, Negeriku.
0: Negeriku
3: dari Krisye. Buat Indonesia kita yang hari ini.
0: Mantap.
3: Ulang tahun yang ke-81 tahun. Semoga kedepannya lebih baik lagi.
0: Amin, amin, amin.
3: Ya, harapan kita semua ya, Bang ya.
0: Harapan kita semua, betul.
3: Iya, semua masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia. Walaupun kita belum merasa yang merdeka betul-betul, tapi dimerdekakanlah. Iya.
0: Tetap cinta merah putih ya.
3: Cinta Indonesia.
0: NKRI.
3: Dari Sabang sampai Merauke selalu cinta Indonesia.
0: Betul.
3: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Ya.
3: Ya. Oke, salamnya dirangkul aja ya Bang ya. Pokoknya buat semua yang udah nyalamin aku tadi, salam Bali. Yang belum ya bergabung. Oke, buat Abang, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Yuli.
3: Iya.
0: Ya, selamat malam. Ya, Mbak Yuli di apa namanya, di Sungai Mawang ya. Ya, sudah bersama kita. Baiklah kalau begitu, kita hadirkan 3 buah lagu ya, sesi yang kedua ini. Tapi kita bacakan dulu di WhatsApp ini ada siapa teman-teman. Iya, selamat malam, siapa malam Bang Okrin, lupa merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Iya, selamat berjuang untuk keluarga dan merdeka buat semuanya. Amin ya. Terima kasih Mbak Miati ya, tadi sempat bergabung dengan telepon namun di WhatsApp ya, ada kiriman WhatsApp-nya. Oke lah, lanjut. Malam Bang Okrin, request lagu Masih Cinta dari Didi Dores ya. Salamnya untuk semua buat Bang Okrin, terima kasih. Dari Bu Sonia. Baik, terima kasih Bu Sonia ya. Kita langsung hadirkan Masih Ada Cinta dari Didi Dores. Ini requestan dari Bu Sonia ya. Masih ada beberapa lagu yang kita tampung. Nanti menunggu waktunya ada, kita hadirkan semua ya. Dirantai di Gelangi Rindu, Izinkan Selamanya Namamu di Hati, dan Masih Ada Cinta. Kita nikmati bersama.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di sesi yang ketiga ya malam hari ini ya, masih di line telepon kita tunggu di 085753810365 atau di WhatsApp ya 0811575694. Ada Ma Indah di Ngabang. Ma Indah, selamat malam. Halo Ma Indah.
1: Halo. Ya. Selamat malam Bang Oklin.
0: Malam, apa kabar Ma Indah?
1: Ya, iya.
0: Sehat? Ma Indah?
1: Sehat nih Bang Oklin, ya.
0: Gimana, ada hujan gak di Ngabang Landang nih?
1: Ya, dibilang tadi sih cepat hujan nih Bang Oklin.
0: Oh gitu.
1: Kemarin.
0: Oh kemarin. Tapi hari ini gak ada hujan berarti ya?
1: Ini kayaknya delay nih Mama Indah tuh lewatnya agak menitolnya sama Tekong nih Bang Oklin, nggak disangka.
0: Oh agak delay ya. Ya, Ma Indah mau request lagu apa kira-kira?
1: Apa nih lagunya Bang Oklin?
0: Apa kira-kira?
1: Ya karena cinta Bang Oklin, karena cinta Bang Oklin.
0: Hah?
1: Karena cinta Bang Oklin.
0: Karena cinta, cinta karena cinta.
1: Karena cinta dari John Seran Bang Oklin.
0: Oh John Seran, karena cinta, oke lah.
1: Ya, karena cinta kah? Ya, benar nggak ya Bang Oklin lagu judulnya?
0: Kita cek dulu ya. Mana nih? Karena cinta. John Seran. Ada lagunya.
1: Ada. Salamnya dirangkul. Apa kecuali ini salamnya, salam kopok selalu merdeka Bang Oklin.
0: Merdeka. Terima kasih Ma Indah.
1: Iya, makasih selamat malam Bang Oklin.
0: Selamat malam. Iya, ada Ma Indah di Ngabang ya. Lanjut lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Bung Ganteng.
0: Selamat malam, semangat malam. Malam news.
2: Ini ada kuda lumping di sini nih, Bung. Kedengaran enggak?
0: Samar-samar kedengaran tuh gentangnya.
2: Iya, ini lagi ada sedikit mabuk lah, kesurupan begitu.
0: Kesurupan, iya iya.
2: Ya, tapi gini, Bung. Kalau kita nonton kuda lumping, pikiran kita harus tenang, harus fokus gitu. Jangan pikiran melamun. Gelap juga loh, Bung, itu. Hati-hati.
0: Betul.
2: Bagi yang hobi ya. Jadi kepikiran apalagi lagi galau. Ya, sempat juga saya kena, sempat pusing-pusing gitu.
0: Pusing-pusing ya.
2: Iya, karena dulu saya sempat, ya waktu yang dulu lah, mungkin Bang Oklin udah tahu yang kisah saya dulu waktu saya di Antikong sempat nangis-nangis di radio kan, karena saya lagi galau pas acara itu kena juga sih. Ya, tapi saya hilangkan, saya nyebut dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya puji Tuhan aman ya, aman. Gitu ya. Oke, gimana nih Bung cuaca di sana?
0: Cuaca sudah cukup bersahabat ya, tadi sempat hujan juga di Sabang Merah nih.
2: Iya, kalau di Subah ini kabut asap agak kurang lah begitu Bung. Begitu ya. Gimana memeriahkan hari 17 Agustus? Gimana di sana Bung, memeriahkan 17 Agustus di sana?
0: Kalau di Sanggau ada beberapa kegiatan, tapi ini di apa, di misalnya di Kapuasnya gitu ya. Kalau di Sabang Merah sepertinya adem ayem nih, nggak ada perlombaan apa-apa ya.
2: Oh begitu, berarti karena kalau di tempat saya sini di Subah ini Bung, turnamen juga sih kemarin tuh. Kemarin finalnya, tapi puji Tuhan berjalan lancar dan hiburannya hari ini kuda lumping begitu.
0: Malam ini ya?
2: Iya, sebenarnya mau band, tetapi tim desa Taruna itu tidak mengizinkan karena kalau band kelahi terus gitu.
0: Tapi ngomong-ngomong, Bang Ledis mau request lagu apa nih?
2: Ini lagunya dari Coklat ya. Bisa?
0: Dari siapa?
2: Coklat.
0: Coklat?
2: Iya, gini Bung, ini kan momen hari kemerdekaan Bung. Yeah. Jadi kalau lagu lawas kan mungkin besok-besok lah. Kalau dari Sambas ini bisa lagu kemerdekaan khusus ya dari Sambas.
0: Kalau Coklat masuk masuk tembang kenangan ya, soalnya sudah lama juga nih.
2: Oh begitu. Yeah. Hari Merdeka Bung.
0: Hari Merdeka ya.
2: 17 Agustus tahun 45. Ah itu dia. Dia aslinya kan lagu covernya siapa tuh, Bung Salu, Pak Marzuki kan, kalau salah ya.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau salah itu. Tapi ini luar biasa suka dengan lagu ini ya. Mm-hmm. Pas momennya. Oke. Okay. Yeah. Salamnya pertama buat Bang Okrin, demi jasa semangat selalu. Soalnya sama monitor ini, Bung, sama-sama suaranya juga nih. Mm-hmm. Mana suara musik udah lumping, mana yang kayak itu cuma juga. Ini saya agak menjauh nih.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada Mama Indah tadi ya yang gabung ya. Mm-hmm. Kemudian semoga selalu beliau. Mm-hmm. Kemudian juga buat Mbak Wan Usu. Pak Usu udah gabung ke Wan Usu?
0: Belum kayaknya.
2: Bunda Bung Nabella, mm-hmm. Bu Esti. Yeah. Kemudian ada Mama Yogi, Mama Murti di Ginis, mm-hmm. ya. Bung Widi, yang lain kita rangkul pesan juga semuanya.
0: Yeah.
2: Bang Okrin, selalu Bang Okrin ya.
0: Amin.
2: Semangat. Kita bersyukur di hari kemerdekaan ini Tuhan selalu masih memberi kesempatan ya, Bung ya.
0: Baik.
2: Waktu walaupun kesempatan ini harus kita gunakan yang terbaik, ya gitu ya, untuk kemerdekaan. Amin. Kita mengingatkan masa perjuangan pahlawan kita yang dulu gitu, Bang Klin.
0: Amin, amin. Terima kasih Bang Lanius.
2: Yo, terima kasih.
0: Ya, selamat malam. Bang Lanius sudah sambas ya. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam, Bang.
3: Halo, selamat malam. Sapa ya, malam.
0: Sapa malam.
3: Merdeka.
0: Merdeka, Bang Widi.
3: Ya. Gimana kabarnya, Bang Klin?
0: Kabarnya baik, Bang Widi sehat nih.
3: Sehat ya. Bang Widi sehat ya.
0: Sehat. Bang Widi juga sehat ya.
3: Ya sehat selalu. Ya,
0: syukurlah.
3: Mau request lagunya, Bang Doakin.
0: Ya, judulnya
3: dari Metaria Sonata. Tinggal Mimpi.
0: Tinggal Mimpi.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut salam-salamnya ya.
0: Yuk.
3: Salam-salamnya dan baru lewat ada Mama Indah, Mama Yogi, ada Mama Bobe juga. Mm-hmm. Bang Lanius, ada Bu Resmi di Singaraja, Bu Pari di Palu. Mm-hmm. Ayo Mas Oi di Maluku Tengah, ada Pak Andi di Batam, pernah Mas Adi di Sulawesi Barat, ada Mama Mola, Mama Yati, mm-hmm. Mama Elsa, ada Marani, ada Kak Yuli di Sumai Mawang. Mm-hmm. Kemudian ada Putra Dulatul, ada Wan Usu, Usu Bustri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Piola di Makassar, Ayu Patah Hati, Bang Fael, ada juga Bunda Isti, ada Bung Bunejo di Manado juga, ada Mbak Ella, ada Bang Jali, kemudian ada Bang Duni, Bang Bukatika, di Singaraja ada Mbak Kakum, ada Bunda Natalia juga ya, Nenek Kebayan itu ya,
0: Nek, ya,
3: ya, salamnya dirangkul jadi satu ada yang lain ya. Buat Bang Ukrin, selamat berduka sampai tuntas. Terima kasih.
0: Baik.
3: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Bang Widi. Sehat-sehat di sana ya. Ya, Bang Widi di Tokyo bersama kita malam hari ini. Ya. Sambil kita cek di WhatsApp, selamat malam, aku Sorando di Priu Tayan Hilir. Request lagu Lumpur dan Berlian. Ini salamnya buat Bung Lanius, Pak Alex, Pak Candeso, Dato Uban, Pak Belalang, kemudian Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa ya, kemudian Mbak Mola, Mbak Inda, juga menyapa Mbak Miati, Mbak Raisa, kemudian Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Viola, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z buat yang bertugas kopi panas saja. Oke, terima kasih. Bang Sorando di Priyu Tayan Hilir. Selamat malam Bang Okrin yang ganteng di Sanggau. Oh, terima kasih. Ai Bigi Langsat. Nah, biasanya Ai Bigi Tebodak, tapi Ai Bigi Langsat nih gara-gara Langsat Punggur nih mungkin ya. Oke lah kalau gitu. Pendengar paling lama di RRI katanya. Salam buat Lanius, HP Nokia sampai smartphone di RRI, Lanius pakai SMS sampai pakai chat GPT ya. IBG Langsat pendengar setia. Kalau boleh air request lagu Antara Benci dan Rindu. Penyanyinya terserah Bang Okrin aja yang pilih. Baik. Salam buat Ai Susah Senang, Ai Eko di Perintis, buat Ai yang belum disebutin moga tetap semangat. Nanti kalau disebutin semuanya Bang Okrin bisa pusing bacanya. Ya benar juga sih. Iya, satu komplek ya. Buat Bang Okrin kopi, rokok, cerutu 2 batang, 1 loki, waka-waka. Terima kasih Bang Ai Bigi Langsat ya. Iya, sudah bersama kita. Baiklah kalau begitu, kita dengarkan ya. Ada 3 buah lagu. Tadi yang pertama ada Ma Indah ya. Ma Indah lagunya apa tadi? Kita cek dari John Seran ya kalau enggak salah. Ya, Karena Cinta kita dengarkan dulu. Kemudian ada 1-2 lagu lainnya. Kita nikmati bersama.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oke, itu tadi ada beberapa lagu ya. Sambil satu lagi lagu yang tadi sempat ditampung ya. Jadi kita hadirkan 4 lagu. Kita masuk sesi selanjutnya. Di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo ya. Tak ada pantun dulu lah. Pergi pasar membeli bunga.
0: Ya.
1: Beli bunga mawar. Ini bulan merdeka, sama-sama kita tiba jalur gembira.
0: Betul. Terima merdeka, kasih.
1: Merdeka. Dua Malaysia dengan Indonesia bersatu.
0: Amin.
1: Mama Boboy lah yang bawa bersatu nih. Sayang dengan orang takkan dari tadi tak ada pendapat, ada nak keras menungging dah. Tadi dandut malam dan kemarin dandut malam tak keluar lagu. Takkan ada itu lagu.
0: Apa tu?
1: Setahun berlalu ya dari Alicep.
0: Setahun berlalu?
1: Tajuk dia dari penyanyi di Alicep kebulan lah.
0: Alexis.
1: Alicep.
0: Coba kita cek dulu. Setahun berlalu.
1: Betul.
0: Dari siap Alex C, Alex Chat.
1: Betul. Orang tu macam dia bahasa India lah, tapi dia pandai nyanyi bahasa Malaysia. Kakak nak ucapan dah lama, dah bercakap dengan adik kakak yang tante. Dah semula macam setahun. Selamat malam, kita pulang hati-hati ya dia. Ingat orang tercinta di rumah. Itu saja harapan budak-budak tu nanti besar tu lah warisan negara kita. Macam Boboy itu kita ni mesin hari, mesin tua. Salam untuk bunda Isti, sama malam bunda. Untuk abang Jali yang lembut. Untuk Mbak Esa. Ini dia belum lagi tengok berjumpa mana lama dari Mbak Isa ni. Mama Yugi ni pun dah tinggal mak kita dah. Bapa bulan dah tak ada suaranya. Untuk itu Pak Mangsam di balai ya.
0: Mak Boy.
1: Di balai itu Aji dengan Hang Kebun. Itu untuk di Sanggau ni ramai itu. Lanos, Putar Galau. Ade mula tercinta, tersayang. Masuk, dek. Tapi ni tak boleh masuk dah lah. Kak Long, Bungulung, Ayu Kepo, cinta, tersayang. Dengan Bang Eko, Kak Yuli yang perama, yang ceria tadi. Dengan Joko JJ untuk Abang Rinaldo, untuk Pak Ling, untuk Pak E, untuk Pak Maser, untuk Pak Belalang, Kak Sisil, untuk nenek dengan datuk mula di apa nama di sana lah. Ayi patah buka tadi apa tu? Ayi bikin temboda. Ayi itu ayi pocai untuk semua-muanya lah. Untuk apa Widi tadi ya? Untuk orang Sambat Pak Usu Wan Usu, Abah Preda, Mbak Bunda Natalia, yang lainnya. Isu kita sambung lagi Bang Mufrin.
0: Baiklah.
1: Selamat hari mereka di sana. Kalau Mama Bujang, Mama Bobo single, Mama Bobo sudah pergi ke apa tuh Balai Kerangan, 17 Agustus. Rami orang sana, saya pergi tengok tu dekat balai itu kan ada konsert itu yang di bawah dia dia punya panggung tu tempat. Selamat malam Bang Mufi.
0: Okay. Terima kasih, Mbak Indah.
1: Selamat malam,
0: Bapak. Terima kasih, Mbak Indah. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Indah di Mbak Indah, Mbak Boboy di Kucing ya bersama kita. Terima kasih, Mbak Boboy. Dari Pak Indah di Ngabang, request lagu Cinta Sejati dari Fanny Fabiola ini. Salamnya dari A sampai Z aja. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Pak Indah ya di Ngabang nih. Oke lah kalau begitu. Ya, tadi ada beberapa lagu yang sudah kita tampung, kita akan dengarkan dulu ya. Jadi apabila masih ada waktu, kita akan hadirkan beberapa lagu lagi yang sudah ditampung dan lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp. Kita nikmati bersama.

Tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita edisi hari ini, tentu kami banyak ucapkan terima kasih atas Anda yang sudah bergabung lewat telepon, pesan singkat atau WhatsApp ya di edisi hari ini. Mohon maaf beberapa lagu yang Anda request baik di WhatsApp ataupun di lewat telepon tidak semuanya bisa kita hadirkan, ya kita sesuaikan limit waktu yang ada. Dan terima kasih tentu untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Dan menuntaskan kebersamaan kita ya edisi hari ini, sebelum istirahat kami selalu ingatkan untuk cek kembali pintu garasi rumah, perlengkapan dapur, pastikan dalam kondisi yang aman ya, sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, tidak unsur sengaja menyudutkan merendahkan Anda, kita hanya just kidding. Semoga kebersamaan kita ini mampu jabat rat ya, silaturahmi melalui udara ya, dan menjadi penyemangat untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas. Dan akhir kata saya Okrin, ada Bung Dwi Rahmansyah di operator studio, ada Bung Suherman dan juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pada malam hari ini. Pamit dari pendengaran Anda, kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dari wilayah Sabang Merah Bumi Darah Nante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali pendengar bersama kami di Sanggau pagi ini. Bersama saya Jeki di meja share ada Bung Herman di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, untuk mengawali satu buah program acara edisi pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, kami kembali menghadirkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam, yang mana kita akan dengarkan obrolan kami nantinya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran untuk berikutnya ini. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: Baik, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa untuk Anda semuanya. Salam bahagia tentunya juga. Kita masih dalam suasana momen HUT RI yang ke-81 seperti itu. Dan pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara Mutiara Pagi Islam dengan tema saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam keimanan. Kami juga sudah terhubung dengan Ibu Tri Nugraheni, ini penyuluh agama Islam Kecamatan Balai begitu. Kami sapa terlebih dahulu beliau yang hadir langsung melalui via Zoom kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Oke, sehat Bu ya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Kecamatan Balai ini balai apa nih? Balai Batang Tarang Ibu ya?
1: Iya, Balai Batang Tarang.
0: Oke, saya kira Balai Karangan begitu tadi. Baik, baik. Kalau kita apa namanya berbicara mengenai cuaca di sana gimana nih Bu di Balai Batang Tarang?
1: Kalau cuaca tadi malam alhamdulillah hujan, cuman gerimis saja. Mm-hmm. Setelah sekian lama menunggu hujan, akhirnya turun, mengurangilah kabut asap di sini.
0: Betul Bu, berarti sama ya kalau di Sanggau ini ya. Juga kalau di Sanggau Sanggau Sabang Merah ini sedang juga hujannya, kemudian di Sanggau Permai itu ya. Ada juga, namun tidak begitu kuat, dan kalau di daerah perbatasan memang diguyur hujan begitu dengan intensitas ya. Kuat lah begitu Ibu. Baik. Ini saya sapa dengan Ibu Tri begitu ya, lebih akrabnya begitu ya. Baik, ya. Bu Tri, kalau kita berbicara mengenai saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam keimanan, keimanan ini memang sangat baik. Karena kita ini kan tentu setiap orang mendapatkan kesalahan, pasti yang satunya untuk mengingatkan, saling mengingatkan begitu. Baik, untuk Ibu Tri mungkin dipersilakan untuk apa namanya pemaparan dengan topik pagi hari ini yang sudah disiapkan begitu, Ibu Tri, silakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan rahmat-Nya, nikmat sehatnya, nikmat imannya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sanggau. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Baik kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernah kita merasa bahwa beribadah kita itu begitu kuat. Bangun malam kita mudah, membaca Al-Quran pun terasa nikmat. Bersedekah kita ringan, menjaga lisan pun mudah. Tapi ada saatnya kita merasa berat. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah tahu, atau saya sudah tahu. Namun kenyataannya, mengetahui belum tentu selalu mengingat. Makanya Allah memerintahkan kita untuk saling mengingatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Orang yang beriman justru membutuhkan nasihat. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena hati manusia ini mudah lalai, mudah lupa, malas. Kemudian Allah pun berfirman dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasam bilhaq. Wa tawasam bisabr. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Melainkan orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang selamat itu adalah tidak hanya orang yang beriman dan beramal soleh saja, tetapi orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya iman itu dapat usang di dalam hati seseorang di antara kalian, sebagaimana pakaian pun menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah agar Dia memperbarui di dalam hati kalian. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa iman itu tidak selalu dalam tingkatan yang sama. Ada kalanya beribadah kita begitu tinggi, ada kalanya beribadah kita menurun. Dalam sebuah riwayat, sahabat Rasulullah yang bernama Hanzanzalah pun pernah merasakan hal demikian. Jadi beliau merasa bahwa dirinya munafik karena ketika dia bersama Rasulullah, semangat beribadahnya begitu tinggi. Tetapi ketika dia sudah berpulang kepada keluarga dan kesibukan dunia, semangat ibadahnya berkurang. Rasulullah pun menjelaskan bahwa keadaan demikian adalah hal yang wajar. Selagi manusia itu tetap kembali mengingat Allah dan memperbaiki dirinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Karena itulah kita membutuhkan adanya majelis ilmu, adanya majelis taklim. Kita membutuhkan membaca Al-Quran setiap hari dan sahabat-sahabat yang soleh dan soleh. Karena semua itu adalah sarana untuk kita terus memperbaiki diri kita. Sarana kita untuk menguatkan kembali ketika iman kita mulai lemah. Jadi jangan pernah tersinggung ataupun marah kalau ada yang menasehati kita. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi jangan pernah bosan untuk kita saling mengingatkan. Kadang kita berpikir, saya takut dianggap sok alim. Nanti dia tersinggung. Saya sendiri juga masih banyak salah. Memang benar, kita semua masih banyak kekurangannya. Tetapi justru karena kita sama-sama belum sempurna, maka kita perlu saling mengingatkan, bukan saling menghakimi. Sebaliknya, kita juga marilah kita belajar bagaimana menasehati dengan cara yang lemah lembut, penuh hikmah, tanpa merendahkan ataupun merasa diri kita lebih baik. Mengingatkan bukan berarti kita merasa lebih baik. Mengingatkan adalah tanda bahwa kita ini masih peduli kepada sesama. Kalau ada saudara kita yang mulai jauh dari Allah, jangan langsung kita jauhi. Dekatilah dengan kasih sayang. Kalau ada yang sedang bersedih atau lemah, semangat ibadahnya menurun, jangan dicela. Ayo berikan semangat. Kalau ada yang melakukan kesalahan, jangan buru-buru mempermalukannya. Ingatkan dengan cara yang baik. Karena boleh jadi hari ini kita yang mengingatkan, tetapi suatu hari nanti justru kita yang membutuhkan ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita saling menasehati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, agama itu adalah nasihat. Nasihat bukan berarti ketika orang lain salah, nasihat juga bisa berupa ajakan kepada kebaikan. Misalnya, ayo kita sholat. Jangan lupa membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama hadir dalam majelis ilmu. Sabar ya, Allah akan pasti memberikan jalan kepadamu. Jadi kalimat-kalimat sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi seseorang yang sedang lemah imannya, kalimat tersebut menjadi sebab ia kembali mendekat kepada Allah. Mari kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Apalagi di era digital seperti ini, kita hidup di zaman manusia mudah sekali memberikan komentar. Ketika seseorang salah, cepat sekali kita membicarakannya. Ketika seseorang jatuh, terkadang kita ikut menertawakannya. Padahal, seorang Muslim seharusnya menjadi pengingat bagi saudaranya. Mari kita ubah kebiasaan, bukan mencari kesalahan, tetapi membantu memperbaiki. Bukan mempermalukan, tetapi kita mengingat. Bukan kita menjatuhkan, tetapi kita menguatkan. Bukan kita berkata, kamu memang begitu. Tetapi berkatalah, tidak apa-apa. Ayo kita sama-sama belajar lagi menjadi lebih baik. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan seseorang dalam melawan dirinya sendiri. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Ada orang yang ketika berbicara membuat kita merasa kecil. Tetapi ada juga orang yang ketika kita berbicara membuat kita ingin menjadi lebih baik lagi. Jadi kita jadilah orang yang kedua. Jadilah pengingat yang lembut, jadilah pengingat yang penuh hikmah. Jadilah teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Jadilah ibu yang mengajarkan anak-anaknya mencintai Allah. Jadilah pasangan yang saling mengingatkan dalam ibadah. Jadilah sahabat yang ketika melihat saudaranya mulai jauh dari Allah dan kita berkata, ayo kita kembali kepada Allah bersama-sama. Karena kita tidak tahu, mungkin satu nasihat yang kita sampaikan hari ini menjadi amal yang terus mengalir pahala. Jangan pernah kita bosan mengingatkan walaupun belum melihat perubahan. Jangan pernah kita bosan mengikuti majelis taklim, majelis ilmu. Jangan pernah kita bosan memohon kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah, agar Allah terus meneguhkan hati kita di atas agamanya. Kadang kita sudah mengingatkan anak kita berkali-kali, sudah menasehati pasangan, sudah mengajak saudara kepada kebaikan, tetapi belum terlihat perubahannya. Jangan langsung menyerah. Tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Hidayah itu adalah milik Allah. Kita tidak bisa memaksa hati seseorang. Maka kalau kita setelah kita menasihati, iringi dengan doa. Mungkin nasihat kita hari ini belum terlihat hasilnya. Tetapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian baru dia mengingatnya. Bisa jadi ketika dia menghadapi masalah, Tiba-tiba dia teringat nasihat ibunya. Bisa jadi ketika dia berada jauh dari keluarga, dia teringat pesan ayahnya. Bisa jadi ketika dia berada dalam kesulitan, dia teringat kata-kata seorang sahabat. Karena itu, jangan pernah bosan menanam kebaikan. Jangan pernah bosan mengingatkan. Kita tidak tahu kapan Allah menumbuhkan buahnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita sadari bahwa iman kita tidak selalu kuat. Ada waktunya semangat kita itu tinggi, ada waktunya semangat kita ini lemah. Ada waktunya kita dekat dengan Allah, ada waktunya kita lalai. Maka jangan pernah merasa tidak membutuhkan nasihat. Merasa bahwa diri kita sudah sempurna, tidak membutuhkan teman-teman yang selalu mengingatkan kita. Dan jangan pernah bosan memberikan nasihat dengan cara yang baik. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena kita sama-sama bisa lupa. Hati manusia mudah lalai, mudah lupa. Ketika melihat kesalahan, kita mengingatkan dengan kasih sayang. Dan ketika kita melihat saudara kita sedang lemah, kita tidak meninggalkannya, tetapi menggandeng tangannya untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah menjaga iman kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadi pribadi yang ringan memberi nasihat dengan keikhlasan, sekaligus lapang dada menerima nasihat dengan kerendahan hatinya. Nasihat yang tulus bukanlah tanda merasa kita lebih baik, melainkan bukti cinta kita kepada sesama dengan bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan nasihat dan teguran sebagai cermin bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Jangan pernah bosan, sekali lagi, jangan pernah bosan mengingatkan dalam kebaikan. Jangan pernah bosan terus mengikuti kajian, membaca Al-Quran, dan berdoa selalu kepada Allah agar Allah menguatkan hati kita, meneguhkan keimanan kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa gemar saling menasihati, gemar saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik. Terima kasih Ibu Ibu Tri. Ibu Tri, kalau kita melihat ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam keimanan begitu. Kalau kita melihat dari makna saling mengingatkan dalam kebaikan menurut ajaran Islam begitu, dan mengapa hal tersebut penting dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, Bu Tri?
1: Ya, baik. Kita sebagai manusia harus terus saling mengingatkan, karena tingkatan keimanan seseorang itu tidak selalu berada di atas. Tidak selalu keimanan seseorang itu tingkatannya yang sama. Kadang ada waktunya kita merasa semangat beribadah kita itu tinggi, besoknya mulai menurun. Kadang ada waktunya kita ingin beribadah yang banyak, karena sering terbawa suasana, ibadahnya jadi diurungkan. Karena hati manusia itu mudah lalai. Karena hati manusia itu mudah lupa. Maka itulah kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan. Ketika kita lemah, ada teman-teman kita yang menguatkan. Ketika kita lupa, ada sahabat-sahabat kita yang mengingatkan. Itulah gunanya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Artinya kita peduli kepada sesama adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Sekian.
0: Oke, baik. Tapi kalau dengan

0: berikan ataupun kita menerima nasihat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Bukan karena kita ingin dipuji ataupun kita merasa bahwa kita ini sudah benar. Kemudian kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, kemudian dengan bahasa yang santun. Kemudian memilih waktu, memilih tempat, tempat yang tepat agar orang yang kita nasihati itu tidak melukai kehormatan orang lain. Jadi jangan menegur di keramaian orang. Kemudian kita gunakan dalil dan argumentasi yang benar. Jadi kalau seperti ini benar. Allah berfirman seperti ini benar. Kemudian kita mendoakan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Sementara orang yang menerima nasihat, hendaknya ia bersikap rendah hati. Tidak merasa tergesa-gesa menolak nasihat. Kemudian menjadikan nasihat itu sebagai muhasabah, sebagai cermin untuk kita terus memperbaiki diri. Jadi ada adab-adabnya. Jangan pernah marah, memarah atau memberi nasihat kepada seseorang ketika dalam keramaian. Ini juga perlu dijaga. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang sopan, penuh hikmah, agar bisa diterima dengan baik oleh orang yang menerima nasihat. Seperti itu.
1: Baik, tapi kan biasanya dalam keramaian, kemudian di dalam bertetapan empat mata begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang mudah tersinggung begitu. Orang yang seperti ini bagaimana caranya, Ibu? Walaupun hanya empat mata saja, tapi masih tersinggung begitu.
0: Iya, ya itulah kita sebagai orang yang menerima nasihat. Kita berusaha untuk bersikap rendah hati. Jadi jangan kita menganggap bahwa nasihat itu merusak diri kita, menjatuhkan harga diri kita. Tetapi kita berusaha yang menerima nasihat ini, mungkin ini teguran, mungkin ini bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa memperbaiki diri. Agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Makanya kita pun jangan pernah bosan untuk mengikuti majelis-majelis ilmu. Jangan pernah bosan kita pun berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan iman kita, agar kita dilembutkan hati kita, agar mudah menerima nasihat dari orang lain. Seperti itu.
1: Oke, baik. Artinya harus menjadi hal atau catatan penting begitu ya, Bu. Tapi kadang-kadang ada juga sih orang kalau makin dinasihati bahkan semakin jadi begitu. Ada juga orang yang seperti itu. Ini kadang-kadang gimana ya, apalagi kalau orang tuh pas tidak suka. Ini yang kadang-kadang bikin pusing juga, Ibu ya.
0: Makanya jangan pernah bosan mengingatkan, walaupun kita belum melihat perubahan seseorang. Mungkin seiring berjalannya waktu, bulan, tahun, dia berada lagi dalam posisi yang sama, dia bisa mengingat lagi. Mungkin ada pernah nasihat ibunya, ayahnya, temannya, sahabatnya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada satu kali kita berbicara, memberikan nasihat, orang tersebut bisa tersentuh. Ada juga yang setelah berlama-lama, berbulan-bulan sampai tahun, itu tidak ada kita lihat perubahannya. Makanya setelah kita memberi nasihat, kita iringi juga dengan doa agar orang yang kita beri nasihat bisa menerima ataupun mendapatkan perubahan dari apa yang kita berikan.
1: Baik, baik. Karena saya juga punya pengalaman begitu ya, Bu.

0: keluarga juga sih. Kalau kita mengasih, memberitahu, mengingatkan, bukannya makin bersyukur, tapi malah makin jadi-jadi. Apalagi sekarang ini curhatnya tuh di media sosial begitu. Itu kan sebenarnya tidak baik. Sebenarnya bukan memberi satu tanggapan, tapi malah jadi malah petaka bagi si orang ini yang tidak mau dinasihati begitu, Ibu. Baik. Bu Tri, kalau dari peran keluarga begitu, ini kan sangat penting begitu ya, dalam peran keluarga dalam membangun kebiasaan saling menguatkan dalam keimanan. Nah, khususnya di tengah berbagai tantangan zaman saat ini apa peran keluarga? Kan hal-hal yang kecil saja ini kan harusnya dari keluarga dulu ini, Ibu, ini bagaimana ini?
1: Sekarang perkembangan media sosial juga sangat marak. Jadi kadang tidak sedikit nasihat itu berubah menjadi hujatan, celaan, bahkan perundungan digital. Padahal Allah memerintahkan agar kita memberi nasihat, dilakukan itu dengan hikmah, nasihat yang baik dan perkataan yang santun. Jadi keluarga itu merupakan pondasi yang pertama dalam memberikan nasihat dan saling mengingatkan dalam keimanan, menguatkan kita dalam keimanan. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bagaimana kita memberikan nilai ketauhidan kita kepada anak-anak kita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya hilaf, maka itulah kita harus saling menguatkan, kita harus saling mengingatkan. Ketika anak-anak kita belum bisa dinasihati, inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan pernah berhenti dalam memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak kita. Bahwa nasihat tersebut bukan berarti dia itu jelek, tapi jadikanlah bahwa nasihat itu supaya anak-anak kita itu terus memperbaiki diri, bisa jadi lebih baik lagi. Kita sebagai orang tua memberikan penanaman keagamaan yang kuat dalam keluarga. Jadi sebagai orang tua, jangan pernah berhenti selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya keluarga ini sangat penting begitu ya, Bu ya. Apalagi sekarang ini semua informasi itu ada di genggaman tangan begitu, Bu. Baik, Bu Tri, kalau kita melihat dari menjaga keikhlasan ketika mengajak atau mengingatkan orang lain untuk berbuat baik, ini bagaimana cara kita untuk menjaga biar ikhlas begitu, mengajak orang itu, mengingatkan orang lain untuk berbuat baik begitu, Ibu Tri?
1: Ya. Jadi setiap muslim itu hendaknya menjadi pribadi yang ringan dalam memberi nasihat dengan keikhlasan, sekaligus lapang dada menerima nasihat dengan rendah hati. Karena nasihat yang tulus, nasihat yang ikhlas bukanlah tanda bahwa merasa kita lebih baik, tetapi bukti cinta kita, bukti peduli kita kepada sesama, dan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah kelak di yaumil akhir. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, teman-teman kita, haruslah dengan keikhlasan. Karena kalau dengan nasihat yang tulus, dengan nasihat yang ikhlas, insya Allah orang yang diberi nasihat juga bisa merasakan halnya. juga kita bisa merasakan bahwa hal yang disampaikan itu baik untuk kita. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita apa ya, orang yang sulit dimengerti ini, Bu, apa Bu Tri, seseorang yang sulit menerima nasihat ini, dan meskipun nasihat tersebut bertujuannya untuk kebaikan dia sendiri pribadinya ataupun orang lain, ini apa yang harus dilakukan ketika seseorang ini sulit menerima nasihat yang kita kasih tahu, atau orang-orang yang lain atau tokoh agama yang lain, begitu Ibu?
1: Ya, jadi intinya kita tidak boleh pernah bosan dalam mengingatkan. Kalau kita sudah memberi nasihat, tidak ada perubahannya, jangan langsung kita menyerah. Karena tugas kita ini kan hanya menyampaikan saja. Kita menyampaikan, sudah menyampaikan dengan yang baik. Kemudian hidayah itu adalah milik Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak bisa memaksa hati seseorang. Jadi kalau setelah kita nasihati, kita iringi juga dengan doa. Tidak untuk langsung kita melihat perubahannya, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan itu adalah bentuk peduli kita. Kita tugas kita hanya menyampaikan, memberikan nasihat. Masalah hati dia mau menerima, langsung menerima atau tidak menerima, itu urusan Allah. Hidayah Allah. Allah yang memberikan hidayah, bagaimana Allah melembutkan hatinya kelak. Jadi terus iringi dengan doa. Kita sebagai orang tua, kadang anak-anak kita sudah diingatkan berkali-kali, sudah dinasehati berkali-kali, besoknya masih dilakukan. Besoknya lagi kita nasehati, masih dilakukan. Kita jangan menyerah. Terus diingatkan, kalau bukan kita, siapa lagi? Tugas kita hanya menyampaikan. Kemudian kita berdoa saja kepada Allah, agar Allah lembutkan hati anak-anak kita. Agar Allah lembutkan orang yang kita beri nasihat. Insya Allah, kalau Allah sudah memberikan hidayah, maka seorang anak atau seorang teman bisa mengingat atau memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.
0: Baik, itu kan kalau kita mengingatkan orang secara langsung begitu ya, Bu Tri. Tapi kalau di era media sosial ini yang kita hadapi bersama-sama, bagaimana Ibu cara menerapkan sikap saling mengingatkan dalam kebaikan tanpa terjebak begitu ya, tanpa terjebak dalam menghakimi ataupun menyebarkan aib orang lain begitu Ibu. Ini bagaimana Ibu?
1: Iya, jadi zaman sekarang semua segala komentar-komentar tidak bisa kita hindari. Jadi dalam Islam menuntut bahwa nasihat yang kita sampaikan di ruang publik, kita harus tetap menjaga kehormatan. Kita menghindari fitnah-fitnah, serta kita berorientasi pada kebaikan. Jadi bukan hanya kita sekedar mencari perhatian di ruang publik, tetapi kita harus menenangkan perdebatan itu. Jadi jangan kita ikut menyulutkan masalah yang ada, tetapi seharusnya kita yang menenangkan perdebatan itu. Apalagi sekarang media sosial, kegiatan ini atau ada masalah langsung dipublikasikan di media sosial. Kemudian orang-orang dengan mudahnya berkomentar, dengan mudahnya memberikan bejat seorang itu dengan yang buruk. Ini tugasnya kita sebagai seorang muslim, agar kita bisa menyampaikan nasihat di ruang publik itu tidak menyulutkan emosi, tidak membuat fitnah-fitnah lagi, tetapi kita harus menenangkan, jangan memperkeruh suasana seperti itu.
0: Tapi kan sebenarnya kita sendiri juga tahu ya Bu ya, kalau mempublish di media sosial masalah begitu atau apa, sebenarnya ini orang-orang di luar sana, teman, keluarga begitu ya, ini sebenarnya menertawakan kita begitu kok ada masalah. Misalnya yang sederhana saja lah, sayur tidak ada, bermasalah di rumah tangga, itu udah publish begitu, itu kan lucu sebenarnya. Apa gak harus dibahaslah dalam dua apa ya, empat mata lah begitu, biar tidak jadi hal yang ya kedengaran lah sampai keluar sana begitu ya Bu ya, yang perlu kita ketahui. Baik, Bu Tri, sebagai pesan penutup ini kita diakhiri begitu ya Bu ya, apa nasihat Ibu Tri kepada generasi muda ini? Kita harus menekan kepada generasi muda ini karena ini salah satu penerus bangsa kedepannya begitu, agar mereka ini tetap istiqomah dalam kebaikan dan saling menguatkan keimanan di tengah tantangan kehidupan saat ini yang serba ada di lima genggaman tangan begitu Ibu. Silakan sekalian dengan closing statement terakhirnya Bu.
1: Mari kita jadikan teguran ataupun nasihat itu sebagai cermin bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Jangan pernah bosan kita untuk terus mengikuti majelis ilmu, majelis taklim. Jangan pernah bosan kita membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar Allah tetap meneguhkan hati kita di jalan agamanya. Mari kita sadari bahwa iman kita itu tidak selalu kuat. Ada waktunya semangat kita beribadah itu tinggi, ada waktunya semangat ibadah kita itu berkurang. Mari kita saling menguatkan dalam keimanan, karena kita sama-sama bisa lemah, karena hati manusia ini mudah lalai. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ketika melihat kebaikan, kita mengajak. Ketika kita melihat kesalahan, kita mengingatkan dengan kasih sayang. Dan ketika kita melihat saudara kita sedang lemah, kita tidak meninggalkannya, tapi menggandeng tangannya untuk tetap kembali kepada Allah. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai hingga akhir hayat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang gemar saling mengingatkan dalam kebaikan dan menguatkan dalam keimanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Tri waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan yang menjadi satu tema pagi hari ini terkait dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam keimanan begitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ibu Tri kita bisa lanjut lagi untuk ngobrol dengan tema yang berbeda begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu, salam sehat dan selamat beraktivitas pagi hari ini. Tetap sehat untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu ya Bu ya. Baik. Demikian pendengar, baru saja kita ikuti dan dengarkan satu buah tema saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam keimanan di program Mutiara Pagi Islam begitu dengan Ibu Tri Nugraheni. Ini untuk penyuluh agama Islam untuk Kecamatan Balai, Balai Batatarang begitu. Dan pendengar, nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan atau dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: generasi muda, negara sudah makin canggih, serba digital, serba cepat, persiapkan diri, persiapkan sumber daya manusianya untuk masa depan yang lebih baik.
1: Memang untuk generasi muda, nilai-nilai perjuangan yang diturunkan oleh para penerus dan pahlawan ini tentunya menjadi nilai budaya dan warisan yang harus kita turunkan. Karena tanpa perjuangan pendahulu-pendahulu kita, para pejuang, kita tidak akan merasakan.
2: Warta pagi selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama. Pengibaran bendera Borneo Raya saat HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Sanggau mendapat perhatian Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki. Ia menilai kemunculan bendera tersebut menjadi sinyal atas kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan di daerah. Hendrikus menyoroti kondisi infrastruktur dasar sebagai salah satu persoalan pembangunan di Sanggau. Menurutnya, potensi sumber daya alam Sanggau belum sepenuhnya berbanding dengan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu akumulasi kekecewaan apabila pembangunan tidak segera diperhatikan. Hendrikus meminta pemerintah pusat lebih serius memperhatikan pembangunan Sanggau sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Sementara itu, pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan terus membuka ruang dialog untuk mencegah konflik dan menjaga keutuhan NKRI. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mendorong generasi muda terus meningkatkan prestasi di tengah perkembangan teknologi dan era digital. Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, generasi muda diimbau memanfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci menghadapi masa depan. Hendrikus mendorong generasi muda mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan berbagai prestasi. Ia menilai semangat tersebut penting untuk membangun generasi yang mampu bersaing di masa depan. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak menggunakan gawai hanya untuk bermain game online. Gawai dinilai dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan.
0: Pada generasi muda, negara sudah makin canggih, serba digital, serba cepat, persiapkan diri, persiapkan sumber daya manusianya untuk masa depan yang lebih baik, dan isilah hari-hari kemerdekaan ini dan hari-hari ini dengan prestasi-prestasi. Dan gadget itu untuk jadikan kita untuk menjadi pengetahuan. Bukan hanya untuk kita main game online dan yang lain-lainnya. Pergunakanlah gadget ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan kita sendiri.
3: Hendrikus berharap generasi muda Sanggau mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak dan produktif. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian dari kemajuan daerah dan bangsa. Wulandari melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Gida Dradizia mengajak masyarakat mempertahankan semangat gotong royong yang diwariskan para pahlawan. Menurutnya, sikap saling membantu dan tolong-menolong menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Letkol Gida mengatakan, semangat saling membantu antar masyarakat merupakan salah satu nilai yang perlu terus dipertahankan setelah kemerdekaan. Ia menilai kebersamaan terus dapat menjadi kekuatan masyarakat dalam menjaga kehidupan yang damai dan sejahtera. Menurutnya, nilai perjuangan para pendahulu tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh masyarakat dari berbagai generasi untuk bersama-sama melanjutkan nilai tersebut dalam membangun daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Dangdim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Gida Dradizia mengajak generasi muda untuk terus merawat dan melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Menurutnya, kebersamaan serta semangat saling membantu antar warga menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Sanggau yang mandiri, maju, dan sejahtera.
4: Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Gida Dradizia mengajak generasi muda melanjutkan nilai perjuangan yang telah diwariskan para pahlawan. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan untuk membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu dan juga pahlawan. Ia mengajak generasi muda menghargai perjuangan tersebut dengan menjaga kehidupan masyarakat agar tetap damai dan juga sejahtera. Letkol Ginda menambahkan, generasi muda merupakan penerus yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menurunkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi berikutnya. Ia juga mendorong masyarakat mempertahankan semangat saling membantu dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pesan dan kesan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, memang untuk generasi muda, nilai-nilai perjuangan yang diturunkan oleh para penerus dan pahlawan ini tentunya menjadi nilai budaya dan warisan yang harus kita turunkan. Karena tanpa perjuangan pendahulu-pendahulu kita, para pejuang, kita tidak akan merasakan hasil kemerdekaan seperti sekarang, hidup dengan damai, sejahtera, dan kemudian kita bisa dapat meneruskan. Tentunya bantu-membantu, tolong-menolong antar sesama masyarakat. Dan tentunya generasi pemuda saat ini adalah generasi penerus yang akan menurunkan nilai-nilai kejuangan dari pendahulu kita.
4: Letkol Ginda berharap seluruh masyarakat dapat terus bersatu dalam membangun Indonesia, khususnya di Kabupaten Sanggau. Kebersamaan tersebut ia harapkan mampu mendorong daerah menjadi semakin mandiri, maju, dan sejahtera. Oktof Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. HUT ke-81 RI, Hendrikus dorong generasi muda Sanggau berprestasi. Dangdim Sanggau ajak generasi muda warisi nilai pejuang. Saya, Marcelo Jaiki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.

0: kategori pop daerah. Sansaro, Sumatera Barat.
1: Busa di kanala cuo.
0: Butet, Sumatera Utara.

0: Kicir-kicir DKI Jakarta.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau dan Entikong. Dan pada kesempatan saat ini masih bersama kami di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau. Kembali menyapa Anda untuk edisi ini ya, Selasa 18 Agustus 2026 di wilayah Sabang Merah. Saat ini cuaca cukup mendukung ya, cerah berawan di luar sana, dan pendengar kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Sanggau pagi ini.
2: Berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Pagi hari ini ada kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Anda bisa berbagi informasi di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Dan saya sapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya.
1: Oh, lengkap. Baik lah ya, sudah lengkap semuanya. Kita absen ya satu-satu di pagi hari ini, diawali dengan Sintang ya. Ada Riko, selamat pagi Riko.
2: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan. Belum lengkap Mai, kena Sambas belum bergabung ya.
1: Ini sudah ada ini.
2: Oh sudah ada ya.
1: Ini.
2: Oh sorry. Entikong maksudnya ya. Entikong yang belum.
1: Entikong ini.
2: Oh Sanggau. Oh absen ya. Absen. Oke.
3: Absen dulu. Absen
1: sudah
3: dulu.
1: Lengkap ini. Pas formasi kita berempat ya. Gimana Sintang pagi hari ini?
2: Sintang aman terkendali ya, meskipun cuaca terkadang panas, tapi gumpalan awan di udara ini pekat ya. Semoga cuaca segera pulih. Tadi malam ada rintik-rintik hanya berapa detik gitu ya, berharap hujan deras tapi malah nggak hujan. Mudah-mudahan segera hujan sehingga udara kembali normal. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini melintasi jalan Sipongrai Lengang, Mai. Kembali ke Anda, Mai.
1: Baik, terima kasih Riko. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Ada Jeki, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali Mei dan teman-teman. Tidak lupa saya mengucapkan salam sehat ya untuk kita semuanya. Karena kalau kita melihat situasi dan kondisi cuaca pagi hari ini, mungkin seluruhnya ya di Kalimantan Barat ini memang tidak begitu mengizinkan begitu ya, tidak sehat begitu. Kalau untuk Sanggau sendiri, ini ada beberapa titik-titik tertentu yang diguyur hujan dengan intensitas sedang begitu. Di Sanggau, di Sabang Merah ini diguyur hujan dengan intensitas sedang. Kemudian ada tempat tertentunya begitu, yang lainnya Sanggau Promai dan sebagainya itu rintik-rintik begitu. Untuk lalu lintas pagi ini

0: aman terkendali begitu, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk update situasi terkini ya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mei dan rekan-rekan.
1: Gimana Sambas pagi ini?
2: Pagi hari ini Sambas pantauan cuacanya cukup cerah ya Mei ya, dan udah mulai terasa panas dan beberapa hari juga masih panas. Tapi untuk arus lalu lintas di Sambas terpantau lancar sekali Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini terpantau masih cukup gelap karena satu berawan juga pagi hari ini, matahari belum muncul dari tadi ya, masih tertutup awan maksudnya. Lalu juga asap masih cukup tebal di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas sendiri pagi hari ini di Jalan Jenderal Sudirman, ya kembali lagi jalan ini memang tidak terlalu ramai ya setiap paginya, cuma memang ada beberapa titik di Kota Pontianak yang pastinya hari ini ada kemacetan ya, seperti di sekitar Pasar Flamboyan ya, lalu dari dan menuju Jembatan Kapuas. Dan kalau berbicara hujan, kemarin loh hujan kemarin hujan ya, Kota Pontianak sore sekitar ada 30 menit, tapi memang asap masih cukup tebal ya. Jadi masih diimbau untuk masyarakat beraktivitasnya pakai masker kalau di luar ruangan ya. Oke, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini. Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Unit penyelenggara seleksi calon dan penerimaan calon pegawai kompetensi pegawai ASN atau UPTBKN wilayah Kalbar, Ismail mengatakan, ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritik terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat, namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa. Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Ia mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian disebut juga menjadi perhatian kalangan pemuda, dan bagi generasi muda mengisi kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pemkab Sintang serahkan remisi kemerdekaan bagi narapidana. Riko, silakan.
0: Baik, terima kasih Mai. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini menyerahkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yaitu terkait dengan remisi kemerdekaan kepada sebanyak 296 warga binaan di Lapas 2B Sintang. Jadi ini memang momentum setiap tahunnya ya. Dan penyerahan ini Mei juga pendengar ini dilakukan langsung yaitu pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan kegiatan ini berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang tepatnya kemarin pada Senin 17 Agustus 2026. Dan dalam kesempatan tersebut juga selaku Kepala Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang yaitu Muhammad Rizal Faudi, beliau menjelaskan bahwa memang pemberian remisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebanyak 288 orang mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sementara itu untuk 8 orang lainnya dinyatakan bebas langsung pada hari kemerdekaan kemarin. Dan hadir juga orang nomor 1 di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, yang hadir menyaksikan secara langsung juga dan menyerahkan secara langsung surat keputusan yaitu pemberian remisi dan memberikan pesan yang menyentuh kepada 8 warga binaan yang menghirup udara bebas kembali ya ke tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan tersebut ia meminta mereka ini untuk bersabar ya, bersabar dalam menghadapi tantangan di mana ketika ada stigma dari lingkungan sosial yaitu saat mereka kembali ke tengah masyarakat ya, dengan ya kita paham sendiri kalau udah kembali ke masyarakat apapun itu kita harus taubat, harus kembali membuktikan bahwa kita itu bisa berubah dan bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Dalam hal tersebut Bupati Sintang juga memberikan motivasi kepada para mantan rapidana ini untuk mampu membuktikan ya perbuatan positif untuk menepis hal-hal yang sudah terjadi selama menjalani masa kurungan. Namun mudah-mudahan setiap yang memiliki kesempatan untuk diberikan kembali bisa membuktikan bahwa aku bisa lebih baik, aku bisa bertobat gitu. Mai, kembalikan damai.
1: Baik, amin. Terima kasih ya. Kita bergeser setelah dari Sintang kita ke Sanggau. Bupati Ontot minta masyarakat jangan lupakan sejarah. Jeki, silakan.
3: Baik, Mei, untuk informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan begitu berkenaan dengan hari kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah melainkan hasil pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan yang kita teruskan ya. Dan pernyataan itu disampaikan Ontot saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam. Dan ia juga mengingatkan masyarakat bukan masyarakat Kabupaten Sanggau dan bangsa Indonesia agar tidak melupakan fakta sejarah yang menjadi pondasi berdirinya negara ini. Ia menilai pemahaman terhadap sejarah penting agar generasi saat ini mengetahui panjang dan beratnya perjuangan merebut kemerdekaan. Dan menurut Ontot, momentum HUT ke-81 RI tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus menjadi pengingat tentang tanggung jawab menjaga kemerdekaan. Semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata, persatuan, dan pengabdian bagi daerah serta bangsa. Ia juga menegaskan kemerdekaan merupakan amanah yang harus dijaga bersama melalui tindakan nyata dan semangat kebangsaan. Ia mengajak masyarakat menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Sanggau dan Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Mei, demikian informasi ke yang pertama, Mei.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. PLB Temajo segera diresmikan, akses perbatasan jadi harapan baru. Firdaus, silakan.
2: Ya, betul sekali, Mei. PLB Temajuk, kabar baiknya akan segera diresmikan dari wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Pos lintas batas atau PLB Temajuk dijadwalkan akan diresmikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP pada 21 Agustus 2026. Persiapannya di lokasi pun terus dilakukan menjelang peresmian tersebut. Bagi masyarakat Temajuk, kehadiran PLB ini tentu bukan sekadar soal adanya fasilitas baru di perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan juga PLB diharapkan bisa membuat akses untuk menjadi lebih mudah sekaligus membuka peluang baru, terutama untuk kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. Nah, pemerintah Kabupaten Sambas berharap keberadaan PLB Temajuk nantinya ikut menggerakkan usaha masyarakat, termasuk UMKM dan sektor pariwisata. Apalagi Temajuk memiliki potensi wisata dan produk lokal yang bisa dikembangkan ketika akses kawasan semakin terbuka. Dan peresmian PLB Temajuk juga akan diramaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti Fun Run Border Temajuk, Festival Kuliner, Pentas Seni, dan juga Bazar UMKM. Nah, jadi momentum peresmian ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tapi juga jadi kesempatan nih buat masyarakat untuk memperkenalkan potensi daerahnya. Dan dengan dibukanya kembali akses perbatasan, masyarakat tentu berharap Temajuk semakin ramai, aktivitas ekonomi tumbuh, dan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas bisa berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru, Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi pertama dari Sambas. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570104. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, di mana momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat pentingnya menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak generasi muda untuk memahami kembali sejarah perjuangan bangsa sehingga semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan tetap terjaga. Menurut Norsan, perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan senjata maupun bambu runcing. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui prestasi, pembangunan, serta kontribusi positif sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Gubernur Kalimantan Barat usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin pagi di halaman kantor Gubernur Kalbar menyampaikan pemahaman sejarah perlu kembali diperkuat terutama di kalangan generasi muda. Hal ini penting agar generasi penerus mengetahui perjalanan bangsa serta memahami pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Wagub Sintang pimpin upacara penurunan bendera kemerdekaan. Riko, silakan.
1: Baik, Mai. Betul, dalam hal ini Wakil Bupati Sintang yaitu Florensius Roni memimpin jalannya penurunan bendera merah putih. Sebelumnya pada pelaksanaan upacara menaikkan bendera merah putih adalah Bupati Sintang yaitu Gregorius Herculanus Bala. Dan dalam hal ini rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Sintang ini resmi ditutup yaitu dengan pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih, di mana kegiatan ini dipusatkan di Stadion Baning Sintang tepatnya kemarin 17 Agustus 2026 sore, yaitu berlangsung dengan lancar, tertib dan juga penuh kehormatan. Mai dan juga pendengar, dalam hal tersebut Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri bertindak secara langsung sebagai inspektur upacara. Dan rangkaian kegiatan ini diawali dengan parade peserta yang memasuki lapangan utama dan diiringi oleh yaitu penampilan memukau dari drum band Gita Pro Elysia et Patria dari SMA Swasta Pancasila Sintang, dan ini tentu berpaduan juga dengan drum band dan juga yang menyanyikan lagu nasionalisme. Suasana juga semakin terasa hikmat dengan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh paduan suara yaitu dari siswa-siswi MTs Negeri 1 Sintang. Jadi suasananya luar biasa sekali, dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh masyarakat, kemudian TNI Polri dan juga OPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Ikut hadir masyarakat-masyarakat tentunya ingin menyaksikan secara langsung seperti apa sih profesi ketika penurunan bendera merah putih. Nah, ini kesempatan terbuka untuk masyarakat kemarin, dan terlihat sekali mai antusias masyarakat ikut andil menyaksikan yaitu upacara penurunan bendera merah putih yang berlangsung sampai sore banget kemarin, juga atraksi-atraksi yang memukau. Dan momentum ini tentu juga mengingatkan tentang kemerdekaan tahun ini, diharapkan mampu teguhkan rasa cinta tanah air kepada seluruh elemen masyarakat, tersebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, daerah pelosok negeri. Tentu ini bukan hanya sebagai seremoni, tetapi benar-benar mencintai tanah air, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan terbukti Mai di Sintang sendiri, ornamen merah putih ini terlihat jelas ya di sepanjang jalan protokol rel hingga ke dalam gang-gang. Ini kelihatan sekali warna merah putih, umbul-umbul. Dan yang lebih menarik lagi, kalau di Sintang ini berlangsungnya yaitu perlombaan tarik tambang, panjat pinang, bola voli, bola kaki, mini soccer, macam-macam. Pokoknya ini seru banget, hampir di setiap RT RW yang ada di Sintang nih, Mei. Luar biasa, kembalikan damai.
0: Baik, terima kasih untuk informasi kedua dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Kopi Liberica Sendoyan makin dikenal. Penggeraknya raih penghargaan Gubernur Kalimantan Barat. Wirdau, silakan.
2: Iya, terima kasih Mei. Kabar membanggakan kali ini datang dari Kabupaten Sambas, kembali penggerak Kopi Liberica di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Dedi Akansa mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas dedikasinya membangun komoditas perkebunan daerah. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Dedi dikenal sebagai penggagas gerakan tanam kopi Liberika Sendoyan yang mulai dijalankan sejak 2023. Dari awalnya hanya beberapa hektar, gerakan ini kini berkembang hingga lebih dari 100 hektar dan melibatkan petani, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani di Desa Sendoyan. Nah, menariknya, pengembangan kopi di Sendoyan ini tidak hanya berhenti pada urusan menanam dan memanen. Para petani juga mulai didorong untuk memiliki pasar yang lebih jelas. Salah satunya melalui kerjasama dengan pelaku usaha kopi di Pontianak. Dengan begitu, petani diharapkan punya posisi tawar yang lebih baik dan hasil kopi bisa memberikan nilai ekonomi yang semakin besar. Selain kopi Liberika, pengembangan komoditas lada ini juga ikut dilakukan ya melalui produk lada bubuk kemasan. Dan produk ini bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sambas. Dan pengembangan tersebut kemudian mendorong terbentuknya koperasi dan pembangunan sentra IKM di Desa Sendoyan. Penghargaan yang diterima Dedi ini jadi semacam apresiasi ya pendengar sekaligus penyemangat agar pengembang kopi dan lada di Sendoyan ini terus berjalan. Ya, harapannya komoditas perkebunan lokal ini tidak hanya menjadi hasil tani, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan petani dan membawa nama Kabupaten Sambas semakin dikenal melalui produk unggulannya. Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sanggau. HUT ke-81 RI, Ketua DPRD Sanggau dorong pemerataan pembangunan. Jeki, silakan.
3: Baik, Mei, informasi kedua dari Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, ini berharap HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan berbagai prestasi. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Sanggau ini. Hendrikus juga menyebut masih muncul kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kondisi infrastruktur jalan dan akses listrik di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dan ia juga menilai ketimpangan pembangunan dapat memicu munculnya berbagai gerakan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap daerah, perhatian seperti Sanggau dinilai perlu ditingkatkan. Dan kendati begitu, ia menyebut kondisi di Sanggau tetap aman dan terkendali karena masyarakat masih terbuka untuk berdialog. Ia berharap berharap komunikasi tersebut berhasil menghasilkan solusi nyata dan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi kedua, Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi kedua dari Sanggau. Baik, ada iklan ya. Oh, ini sih. Oh gitu, baik. Ya kayaknya memang Riko kayaknya ini ya ingin menyemarakan pagi hari kita ya, masih dalam semangat kemerdekaan gitu ya Riko ya.
1: Betul, betul sekali. Merdeka dong, merdeka. Merdeka.
0: Iya. Gitu. Belum puas lombanya kemarin, belum.
1: Belum, Mei. Hari ini masih lanjut, apalagi kalau untuk karyawan RRI Sintang nih. Ini udah siap-siap nih akan adakan lomba ya. Banyak banget lomba, salah satunya nanti yang memiliki hobi dunia tarik suara. Wah, ini ada karaoke, lomba karaoke menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Ini kan keren. Kemudian kalau di kompleks saya, Mei, hari ini, hari kedua ini juga akan berlangsung, yaitu kegiatan ada panjat pinang, kemudian lomba balap karung ya, lalu ada masukkan botol, masukkan pensil dalam botol. Ini kan seru karena kekompakan ya, kekompakan, termasuk juga panjat pinang, kita menahan kerasnya hidup begitu ya, beratnya beban kita di bawah harus seperti apa bisa berhasil. Nah, ini salah satu apa ya, filosofi ataupun makna yang terkandung dari lomba. Jadi bukan hanya mengadakan lomba, tapi ada makna yang tersirat dan tersurat dalam kegiatan-kegiatan dilakukan ini. Perjuangan, bayangkan penjajah diusir oleh pejuang-pejuang kita, tidak mengenal harta benda, tidak memandang keluarga, nyawa sendiri jadi taruhan tidak masalah. Yang penting seperti kita ini bisa menikmati kemerdekaan ya. Merdeka!
0: Merdeka. Luar biasa. Ini operator saya juga mau ikutan katanya ya.
1: Boleh.
0: Ini suara emas RR ini. Ya.
1: Nah, yang penting jangan di... ikutan berisik.
0: Nah, itu kalau dari Sintang ya. Kalau dari Sambas seperti apa kehebohannya, Firdaus?
2: Kalau di Sambas hebohnya ini di jalanan udah warna-warni, Mei. Dihiasi dengan sepeda hias nih.
0: Kalo oh,
2: baik. Ini kemarin... Oh iya, kemarin juga sempat pawai obor ya dari anak-anak Pramuka itu juga ikut meramaikan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-21 yang diikuti dari berbagai jenjang ya, dari SD, SMP dan juga SMA. Itu ramai sekali, panjang dan mengular. Nah, itu Bung Us juga nonton pawai obornya, ngantrinya 1 jam baru bisa lewat pulang ya,
0: Mei. Luar biasa.
2: Dan untuk kedepannya juga masih akan ada lomba-lomba lainnya, tapi lomba-lomba kampung ya, yang akan meramaikan. Mungkin Bung Us juga bakal join buat cari reward ya, rewardnya.
0: Gak mau kalah ya.
2: Gak mau kalah, lumayan ya.
0: Iya, lumayan.
2: Hadiahnya dapat centok itu kan.
0: Lumayan. Di mana dapatnya itu, tapi ya kita tidak melihat hadiahnya lah, tapi wah kita ikut
3: maknanya serta apa
0: gitu. Ya betul, nah, maknanya.
2: Itu yang dicari ya.
0: Baik, seperti itu ya. Kalau di Sambas ya masih meriah sekali, bahkan baru dimulai nih kemeriahannya. Kalau di Sanggau seperti apa, Jeki?
3: Ya, kalau di Sanggau ini masyarakat di Sanggau ini memeriahkan, memang cukup antusias begitu ya. Bahkan ini setiap RT begitu, ini selalu mengadakan ya namanya pertandingan seperti lomba makan kerupuk, kemudian masih ada juga panjat pinang. Ini memang menjadi apa ya, setiap tahun itu dilakukan begitu. Kemudian selain itu juga lomba karung itu tidak pernah tinggal juga. Kemudian kernapal-kernapal ini juga selalu dilakukan, dilaksanakan setiap tahun begitu. Dan pada pembagian hadiahnya juga tadi malam begitu, saya pas lagi ya ke kantor itu, waduh pembagiannya dapat. Seru begitu.
1: Jeki dapat hadiah apa, Jeki? Jeki dapat hadiah apa, Jeki?
3: Saat penontonnya aja.
1: Tapi Mai dan juga kawan, satu esensial yang harus kita tanamkan ya, setiap kita pasti memiliki yang namanya pahlawan yang menjadi apa ya, menjadi kebanggaan kita. Kan banyak tuh. Nah, saya mau tahu kalau Mai, siapa sih pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan Mai?
0: R agar jadi
1: lo kok ada suara-suara gitu ya?
0: Operator saya memang dari tadi gak bisa berhenti ketawa.
3: Gentayangan itu.
1: Ayo Mai, siapa Mai?
0: Raden Ajeng Kartini dong, kalau saya ya.
1: Why?
0: Ya kan karena perjuangannya sebagai wanita itu loh. Emang memperlihatkan
1: emang sih pasti wanita ya.
0: Yang gensi sekali tuh, apa tidak menyerah gitu.
1: Oh, is keren.
0: Mereka betul ya, mereka?
3: Kalau saya Patimura. Patimura.
1: Siapa Patimura?
3: Iya.
1: Oh, yang ada pisau itu ya?
3: Betul.
1: Parang ya.
0: Oh, parang.
1: Oke. Okay. Daus.
2: WR Supratma.
1: Keren, keren. Kalau saya sendiri Jenderal Sudirman dong. Rela mati di tengah rakyatnya walaupun sakit-sakitan gitu dong. Oke, Mai, kembali ke Anda.
0: Punya panutan ya, luar biasa. Ini saya masih agak bingung kenapa operator saya dari tadi ketawa-ketawa terus ya, nih. Bahaya.
1: Ada maunya, Mei. Belum sarapan kayaknya dia, Mei.
0: Iya, berdua memang belum sarapan kita ya, Mbak ya. Baik, seperti itu. Kok saya enggak ditanya di sini di Pontianak seberapa ramai sih?
1: Oh iya benar, Mei. Ayo dong.
0: Tapi ada yang unik di Pontianak. Ada salah satu gang di kota Pontianak, di Gang Bukit Tinggi, oh nggak salah, itu ada lomba mancing.
1: Itu. Tapi juga mancing kemarahan kan?
0: Bukan, mancing ikan ya. Tapi bisa dilihat pesertanya ramai, bapak-bapak ramai, ibu-ibu juga ramai.
3: Ini
0: ya.
3: Hobi saya juga
0: itu salah satu lomba unik ya, di luar lomba-lomba yang memang biasanya ada di ya masa-masa 17-an seperti itu.
1: Tapi itu kan menarik, Mai, lomba apa menahan emosi ya, lama banget enggak dapat pancingnya gitu ya.
0: Betul. Jangan-jangan mah enggak ditebar ikan di situ kan. Pancing aja. Baik, seperti itu ya. Kita tunggulah update-update seperti apa kehebohan, keramaian ya, euforia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia selanjutnya ya. Dan karena sudah di penghujung juga ini, terima kasih ya rekan-rekan ya, sudah meramaikan pagi hari kita, menghibur operator saya yang sudah asam lambung.
1: Polos bener sih.
0: Iya. Makanya seperti itu dari pagi. Terima kasih Rico, Jeki dan juga Fernando.
3: Terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat pagi.
1: Merdeka.
0: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan kami di pagi hari ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, peringat jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral.
3: Baik, Mei, pendengar, demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti di Kabar dari Kalbar dan memberikan satu informasi yang tentu memberikan update untuk Anda pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, masih kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat